katanya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Juwita di Senin pagi hari ini? Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga semangat. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga disampaikan oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Atau mudah-mudahan semuanya yang juga di MK FM Bandung dan juga sahabat MK FM, Allah senantiasa melindungi, termasuk juga senantiasa menjaga kesehatan dan semangat dan bahagia juga nih untuk Kang Rizky ikut absen ke akhir pagi hari ini. Masya Allah. Baik, sudah di absen ya Ibu Juwita. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Dari Ibu Juwita, kita beralih ke Ibu Dewi dari Cimahi. Diawali dengan informasi cuacanya, kalau di Cimahi, tepatnya di daerah Cipageran, Cimahi Utara, ini cerah katanya. Alhamdulillah, udaranya sejuk, lalu lintasnya pun ini lancar. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya disampaikan oleh Ibu Dewi. Tentu bersyukur, alhamdulillah, keponakan tercinta ini sudah sehat walafiat kembali. Masya Allah, barakallahu fikum untuk Ibu Dewi dan juga tadi keponakan tercintanya ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, termasuk juga pagi hari ini, sehingga alhamdulillah bisa berangkat ke sekolah kembali dengan penuh semangat katanya ini. Masya Allah, semangatnya yang nular ini ya, pasti ya dirasakan juga oleh Ibu Dewi nampaknya ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Doa terbaiknya juga, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, Allah senantiasa lancarkan. Dari Ibu Dewi kita ke Ibu Yanti dari Antapani juga bersyukur ini disampaikan doa terbaiknya, jurnal syukurnya. Allah senantiasa memberikan umur, berikan kesehatan, bisa bangun sepertiga malam untuk beribadah juga. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Termasuk ini di Riung Bandung, cuacanya masih mendung. Riung Bandung, cuacanya masih mendung. Udara juga cukup dingin katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti. Ini di suasana-suasana dingin, ini juga berjaket tebal nih. Saya siaran dengan jaket yang cukup tebal ini. Mungkin juga bisa dipakai juga ya, jaket yang cukup tebal kalau serasa dingin ya Ibu Yanti di Antapani. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Selanjutnya Bunda Sinta dari Cilimus ataupun tepatnya di Pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di hari Selasa pagi hari ini ikut menyapa, disampaikan jurnal syukurnya. Tentu Bunda Sinta bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai saat ini Bunda dan keluarga masih diberi taufik, diberi hidayah serta nikmat yang tidak terhingga katanya. Masya Allah, nikmat lahir, nikmat batin. Dan juga di pagi hari ini cuacanya sangat cerah sekali, matahari sudah bersinar sehingga terasa segar dan hangat katanya di badan. Alhamdulillah. Termasuk juga doa terbaiknya disampaikan oleh Bunda Sinta. Ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, berikan hidayah, dan juga tentu Bunda dan keluarga, termasuk juga sahabat siar dan sahabat MKFM dimanapun berada. Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal, berkah, serta dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Jadi harapan begitu ya, tentu rezeki yang didapat pun rezeki yang halal, kemudian juga setiap aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih doa terbaiknya Bunda Sinta di Cisarua ya, Pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terakhir kali ini kami sapa juga, ini ada Bunda ataupun juga Ibu Lina dari Buah Batu ya. Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu juga ikut menyapa. Alhamdulillah, ini teknologi juga banyak membantu kegiatan sehari-hari. Ini disyukuri juga ini Masya Allah oleh Ibu Lina. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya nih yang juga bergabung, Ibu Dedi Juana dari Padalarang ikut menyapa. Cuacanya dingin sekali katanya kalau di Padalarang. Semoga sehat, ini juga diberikan kesehatan di hari ini ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Dedi Juana dari Padalarang. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan atensinya, doa terbaiknya, termasuk untuk juga kru, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada.
Patawa lalu lintasnya belum bisa mantau karena belum ke jalan raya katanya. Termasuk juga hari ini sekolah libur 2 hari katanya karena guru-gurunya ada pelatihan katanya pantauan. Oh, ada pelatihan. Keren, ada pelatihan pantauan. Terima kasih Ibu Parilah ya. Untuk pantauan cuacanya tadi sampaikan di GBH 3 ini sangat dingin, 17 derajat suhunya ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat MP, insya Allah akan kita sambung di segmen selanjutnya. Dalam segmen Sudut Pandang kita akan berbincang bersama dengan reporter MKFM Bandung dari tim kabar berita MKFM Bandung, ada sahabat Siva Heronisa. Kita akan coba berbincang berkaitan juga tadi menelisik urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia. Apakah ini menjawab kebutuhan SDM unggul atau ini menambah beban baru pendidikan tinggi, sahabat MK? Nah, selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang selepas satu buah nasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Soto Harokah dengan judul Al-Andulana. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat MG, pendidikan selalu menjadi salah satu kunci utama tentunya dalam menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Dari ruang-ruang kelas lahir para tenaga profesional, ilmuwan, birokrat, pemimpin hingga para inovator yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia berapa puluh tahun mendatang. Karena itu sahabat MK, setiap kebijakan di bidang pendidikan ini hampir selalu mengundang perhatian publik. Apalagi jika kebijakan tersebut ini menyangkut pendirian sebuah perguruan tinggi baru yang digagas langsung oleh negara dan diklaim memiliki misi besar untuk menyiapkan generasi pemimpin Indonesia. Masuk ke segmen sudut pandang di pagi hari ini, sahabat MK, kita akan coba menelisik urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia. Insyaallah kita bersama dengan reporter MK FM Bandung. Dari tim kamar berita MK FM Bandung ada sahabat Syifa Hairunnisa. Namun sebelum itu, sahabat MK, silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apakah Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan universitas baru? Dan hadirnya Universitas Republik Indonesia memunculkan juga banyak pendapat begitu ya, sahabat MK. Dan termasuk, silakan, apa pendapat ataupun kesan pertama Anda? Ini seperti apa? Apakah Anda optimis sahabat MK ini bisa menjadi terobosan baru? Atau masih ragu sahabat MK perlu melihat konsepnya lebih jelas? Atau bahkan ini kesan pertama Anda adalah lebih baik fokus untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada? Silakan sampaikan sudut pandangnya sahabat MK melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 08112241027. 08112241027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Hadirnya Universitas Republik Indonesia ini tentu menurut Anda, apakah Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan universitas baru? Dan apa kesan pertama yang Anda rasakan, sahabat Anda, ataupun yang Anda hadirkan dengan adanya Universitas Republik Indonesia yang juga digagas begitu, sahabat MK? Silakan kami nantikan atensinya, dan kita juga sudah tersambung bersama dengan reporter MK FM Bandung, ada sahabat Syifa Hairunnisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Hairunnisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, sahabat Syifa, kalau tadi berbicara tentang pendidikan, ini menjadi salah satu kunci utama juga dalam menentukan arah masa depan ya sebuah bangsa ya, sahabat Syifa. Apalagi dengan adanya tadi hadirnya Universitas Republik Indonesia, kita coba menelisik ya urgensinya itu seperti apa dengan hadirnya Universitas Republik Indonesia ini, sahabat Syifa.
1: Iya betul sahabat Rizky, memang beberapa waktu kebelakang perhatian masyarakat saat ini tertuju pada rencana pendirian Universitas Republik Indonesia atau disingkat URI sahabat MK. Bahkan pelantikan gubernur dari Universitas Republik Indonesia atau URI ini juga sudah menjadi sorotan. Sebagian pihak ini juga kemudian sanksi ya dengan hadirnya universitas baru di Indonesia. Dimana kalau yang mendukung ini biasanya melihat dari adanya sebuah terobosan untuk mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus pemimpin masa depan. Tapi tidak sedikit juga tadi ya kemudian mengkritisi, mempertanyakan urgensinya. Karena masih banyak sebetulnya persoalan terkait pendidikan tinggi, mulai dari adanya ketimpangan kualitas antar perguruan tinggi, sahabat MK, akses kualitas yang belum merata, hingga keterbatasan anggaran pendidikan, bahkan sekarang di musim lagi liburan ya, kalau kampus ya, sahabat Rizky ya. Dan ini ternyata masih ada, meskipun sudah dibuka pendaftarannya, ada sejumlah kampus yang bahkan kesulitan untuk mendaftar atau mendapatkan mahasiswa. Dan ini sekarang ditambah ada kampus baru. Nah, ini akan menambah persaingan juga, sahabat MK, ataupun menambah kesulitan kampus ataupun perguruan tinggi swasta yang ini kemudian menjadi sorotan. Apakah kemudian membangun universitas menjadi langkah yang tepat, atau justru penguatan kampus-kampus yang sudah ada ini yang kemudian lebih mendesak dilakukan? Kita akan diskusikan di pagi hari ini, sahabat Rizky.
0: Tentu munculnya tadi gagasan mendirikan Universitas Republik Indonesia ataupun URI ini sebenarnya bukan sekedar tadi menambah jumlah perguruan tinggi di Indonesia ya, sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Di baliknya juga terdapat sebuah visi yang jauh lebih besar. Pemerintah dan juga para penggagas ini menilai bahwa Indonesia membutuhkan sebuah institusi pendidikan tinggi yang secara khusus ini dirancang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan strategis sekaligus juga karakter kebangsaan yang kuat. Nah, masih berbicara tentang topik yang dihadirkan begitu ya, sahabat MK, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk juga berbagi atensinya ataupun menyampaikan sudut pandang Anda, sahabat MK. Tentu, menurut Anda, apakah Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan universitas baru, sahabat MK? Dan hadirnya Universitas Republik Indonesia ini memunculkan banyak pendapat. Nah, apa kesan pertama Anda, sahabat MK? Apakah optimis ini bisa menjadi terobosan yang baru? Atau ini masih ragu, perlu melihat konsepnya lebih jelas? Atau Anda juga mempunyai kesan lebih baik fokus memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada? Silakan sampaikan atensi sudut pandangnya, sahabat MK, ataupun juga polling-nya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di media sosial MK FM Bandung ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva, baik melalui TikTok di @mkfmbandung ataupun juga Instagram @mkfmbandung dan juga di YouTube @mkfmlivekajian. Anda bisa sampaikan atensi ataupun sudut pandangnya langsung melalui kolom komentar. Dan selanjutnya kita juga akan membahas ya, sahabat Siva, ataupun juga mendiskusikan berkaitan dengan tadi membangun kampus yang baru atau ini memperkuat yang sudah ada. Ini menimbang juga prioritas pendidikan tinggi Indonesia begitu ya, sahabat Siva. Lepas kita simak bersama sahabat MK beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 23 menit lepas di jam 7 pagi hari ini, sahabat MG masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen Sudut Pandang ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter, sahabat Syifa Hironisa. Kita akan kembali sambung gitu ya sahabat Syifa, untuk juga membahas topik yang dihadirkan tadi berkaitan dengan menilik urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia. Yeah. Namun sebelum itu, silakan kembali kami mengundang Anda, sahabat MG, untuk ikut juga menyampaikan sudut pandang Anda. Tadi berkaitan dengan hadirnya Universitas Republik Indonesia, ini memunculkan banyak pendapat. Apa yang menjadi kesan pertama Anda, sahabat MG? Apakah optimis ini bisa menjadi terobosan yang baru? Atau yang kedua masih ragu, perlu melihat konsepnya lebih jelas? Atau bahkan di pilihan voli yang ketiga, sahabat MG, ini lebih baik fokus memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Silakan sahabat MG, menurut Anda dan kesan pertama Anda ini seperti apa, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di live TikTok Radio MG FM Bandung, @MGFMBandung, ataupun juga di Instagram dan juga melalui YouTube. Karena kalau kita kembali sambung ya sahabat Syifa, tadi berkaitan dengan mengapa Universitas Republik Indonesia ini dibentuk dan juga memahami gagasan besar di baliknya begitu ya sahabat Syifa. Termasuk juga jika melihat kondisi saat ini, Indonesia memang memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi ini ya, Masya Allah sahabat Syifa, baik negeri maupun swasta. Dan tentu sahabat MG, jumlah tersebut ini termasuk yang terbesar di dunia. Namun banyak pihak juga menilai bahwa banyaknya kampus belum juga otomatis menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang merata ya sahabat Syifa.
1: Betul sahabat Rizky, di mana masih ada kesenjangan mutu antar perguruan tinggi ternyata, baik dari sisi fasilitasnya, kualitas dosennya, atau juga dari segi penelitian maupun kesempatan mahasiswa untuk berkembang. Bahkan sebagian besar perguruan tinggi ini masih berjuang untuk meningkatkan kualitas dari segi fisiknya sahabat MK, agar mampu bersaing di tingkat internasional juga. Di sisi lain, Indonesia juga sedang memasuki periode yang sangat penting, karena sekarang kita ketahui sedang bonus demografi ya sahabat Rizky, yang diperkirakan ini masih akan berlangsung hingga beberapa dekade ke depan. Artinya jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif, yang mana kalau dilihat dari kondisi tersebut, ini sering juga dianggap sebagai peluang emas, karena kalau mampu dikelola dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi pontor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi dengan banyaknya anak-anak muda, ini tentunya universitas bisa menjadi tempat belajar yang baik sahabat MK.
0: Ya, dan sebaliknya tadi ya sahabat Syifa ya, ketika kualitas sumber daya manusianya ini tidak dipersiapkan sejak sekarang, juga bonus demografi justru dapat merubah ataupun berubah ya menjadi beban sosial dan juga ekonomi ya sahabat Syifa dan sahabat MK.
1: Betul, dan berangkat dari kondisi tersebut sahabat MK, ini yang kemudian niatnya dari pemerintah adalah bahwa Indonesia perlu sebuah institusi tersendiri yang tidak hanya memberikan pendidikan akademik tapi juga membentuk kepemimpinan nasional secara lebih terarah. Ini mungkin kasusnya mirip dengan bagaimana sekolah Garuda hadir ya sahabat Rizky dan juga sahabat MK. Dan disampaikan juga oleh pemerintah bahwasannya Universitas Republik Indonesia nantinya akan menggabungkan pembelajaran multidisiplin, mulai dari penguatan karakter kebangsaan, kepemimpinan, inovasi teknologi, hingga kemampuan menghadapi tantangan global. Yang harapannya ini kalau melihat niatnya sebetulnya baik sahabat Rizky, tapi kemudian memang perlu didorong dengan adanya riset ataupun kebutuhan yang memang real di lapangan. Harapannya tadi kalau dari pemerintah, lulusan yang dihasilkan bukan hanya siap bekerja, tapi juga siap mengambil keputusan strategis di bidang kehidupan masing-masing begitu sahabat Rizky.
0: Ya, dan kalau kita lihat gitu ya sahabat Syifa dan juga sahabat MK, melihat negara-negara lain, memang terdapat sejumlah perguruan tinggi yang sejak awal dirancang sebagai pusat percetak pemimpin nasional ya sahabat Syifa dan juga sahabat MG. Misalnya sebut saja di Singapura, ini terdapat National University of Singapore yang menjadi salah satu pemasok terbesar pemimpin birokrasi dan juga ilmuwan negara tersebut sahabat MG. Termasuk di Prancis juga pernah dikenal Ecole Nationale d'Administration ya, ataupun juga ENA, yang selama puluhan tahun ini menjadi tempat lahirnya banyak pejabat tinggi negara sahabat MG. Amerika Serikat pun ini memiliki berbagai universitas yang dikenal kuat dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional ya sahabat Syifa, maupun ini memimpin dunia. Namun demikian, sahabat MG dan juga sahabat SIPA ya, perlu juga dipahami bahwa keberhasilan institusi-institusi tersebut juga tidak semata-mata karena nama besar kampusnya saja ya, sahabat SIPA dan sahabat MG. Yang jauh lebih menentukan adalah, kembali lagi, kualitas tata kelola, budaya akademik, sistem seleksi, termasuk juga kualitas tenaga pengajar, bahkan riset juga yang kuat, ini juga mempengaruhi ya sahabat SIPA serta sahabat MG konsistensi dalam menjaga standar pendidikan selama bertahun-tahun. Dengan kata lain ya, bisa disebut ataupun juga bisa dibilang ya sahabat SIPA dan juga sahabat MG, membangun gedung baru bukan bagian tersulit sebenarnya. Tantangan sebenarnya justru terletak tadi pada membangun ekosistem akademik yang sehat dan juga berkelas dunia ya sahabat SIPA.
1: Karena hadirnya konsep Universitas Republik Indonesia atau URI sahabat MG ini memang memunculkan beragam respons. Kalau sahabat MG seperti apa? Apakah setuju atau masih sangsi, optimis atau masih perlu melihat lebih jauh? Karena tadi ya ada dua pihak begitu ya sahabat MG, yang mendukung memang membutuhkan simbol sekaligus pusat pengembangan kepemimpinan nasional, tapi tantangannya sekarang APBN-nya belum kuat begitu ya sahabat Rizky, karena kalau kita lihat bagaimana APBN negara sekarang sedang dalam kondisi yang perlu dievaluasi dengan betul-betul. Dan di sisi lain, sejumlah akademisi justru juga mempertanyakan apakah tujuan tersebut tidak sebenarnya sudah menjadi mandat seluruh perguruan tinggi. Karena kalau yang diharapkan bisa menghadirkan pemimpin, maka 4.000 universitas yang memang sudah ada di Indonesia ini bisa kemudian dioptimalkan. Dan pertanyaan tersebutlah sahabat MK yang kemudian berkembang menjadi diskusi yang lebih luas. Karena sebagian pihak juga menilai bahwa persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia ini bukan terletak pada jumlah kampus sendiri, melainkan pada kualitasnya yang belum merata. Ini yang kemudian menjadi PR besar. Masih banyak tadi ya perguruan tinggi di daerah yang kemudian membutuhkan peningkatan fasilitas laboratorium, kualitas dosen yang kemudian perlu ditingkatkan juga, dukungan riset, hingga akses pendanaan. Karena kalau persoalan mendasar tersebut belum terselesaikan, maka kehadiran universitas baru justru malah khawatirnya ini hanya akan menambah daftar institusi pendidikan tanpa benar-benar menyelesaikan akar persoalan, sahabat Rizky.
0: Ya, di sisi lain juga ada pula yang berpandangan bahwa keduanya sebenarnya tidak harus tadi dipertentangkan ya sahabat saya dan juga sahabat Rizky. Indonesia tetap dapat membangun institusi baru apabila memiliki konsep yang tadi benar-benar berbeda, sekaligus juga tetap melakukan tadi penguatan terhadap perguruan tinggi yang sudah ada. Dengan demikian bisa dibilang begitu ya sahabat SIPA dan juga sahabat MG, URI ini bukan menjadi pesaing kampus lain sebenarnya ya, ini melainkan juga pelengkap dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional. Pada akhirnya diskusi mengenai tadi Universitas Republik Indonesia juga bukan sekedar berbicara tentang hadir atau tidak hadirnya sebuah kampus baru ya sahabat SIPA juga sahabat MG. Yang jauh lebih penting adalah menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah institusi tersebut benar-benar mampu memberikan nilai tambah yang belum dimiliki sistem pendidikan tinggi Indonesia saat ini. Sebab tentu dalam dunia pendidikan ya sahabat SIPA dan juga sahabat MG, keberhasilan juga bukan sekedar diukur dari seberapa banyak institusi yang dibangun tadi, melainkan berapa besar manfaat yang juga sudah dirasakan oleh masyarakat dan juga bangsa dalam jangka panjang.
1: Ya, dan ini menjadi PR bersama juga ya sahabat Rizky, bagaimana kemudian pemerintah selaku pemangku kebijakan ketika memutuskan ini berdasarkan riset, bukan sekadar keinginan semata, apalagi karena adanya pandangan politik sahabat MG. Ketika wacana pendirian URI ini mencuat ke publik, salah satu pertanyaan yang paling besar muncul ini adalah apakah Indonesia memang betul-betul membutuhkan perguruan tinggi tambahan, karena ini bukan berarti menolak inovasi di bidang pendidikan. Sebaliknya, ini muncul karena masyarakat ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan khususnya yang di pendidikan tinggi benar-benar menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Karena kalau datanya memang tadi ya sudah ada 4.000 kampus sahabat Rizky, bahkan Direktur Kebijakan Publik di Center of Economic and Law Studies alias Celsius ini juga menilai Indonesia tidak kekurangan universitas, bahkan termasuk tadi disebutkan yang paling banyak di dunia ya, ada 4.300-an institusi pendidikan tinggi untuk populasi Indonesia yang sudah di 285 juta jiwa, dan ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan rasio dari negara Jepang yang kita ketahui juga pendidikan tingginya kualitasnya lebih baik ya sahabat MK kalau dari segi indeks, dan juga di Australia ataupun juga Inggris sahabat MK. Ini sebetulnya sudah cenderung overload bahkan ya sahabat MK.
0: Namun sahabat Sipar dan juga sahabat MG, terlepas dari tadi perbedaan pandangan yang ada, satu hal yang disepakati banyak pihak tadi adalah bahwa pendidikan memang membutuhkan investasi. Persoalannya bukan apakah negara perlu berinvestasi di bidang pendidikan, melainkan bagaimana memastikan tadi investasi tersebut juga dilakukan pada program yang tepat, dikelola secara transparan, dan juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat ya sahabat Sipa dan juga sahabat MG. Kita akan menyapa sahabat Sipa, sahabat MG juga yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kesan pertama begitu ya. Ini kalau berbicara kesan pertama ataupun first impression ya sahabat Sipa, ini berkaitan dengan hadirnya Universitas Republik Indonesia, memunculkan banyak pendapat tentunya sahabat MG. Dan apa yang menjadi kesan pertama Anda? Seperti kali ini kami sahabat yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya, ada Pak Yandi dari Buah Batu juga kembali hadir menyampaikan sudut pandangnya pagi hari ini. Kalau dari Pak Yandi, ini tentu lebih baik fokus ke universitas yang sudah ada, yang di pilihan voli yang ketiga. Kemudian juga Ibu Dewi dari Cimahi juga sama, ini di pilihan voli nomor 3, di mana pemerintah lebih baik untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga di pilihan voli yang sama tadi ya, dipilih oleh Ibu Dewi dan juga Pak Yandi, di mana lebih baik memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Dari Banjaran juga Ibu Ais, ini sahabat Siva, bergabung menyampaikan sudut pandangnya. Menyimak juga katanya di pagi hari ini dan menyampaikan informasi laporannya, pagi yang bersih dan baik juga katanya nih, Masya Allah. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk guru-guru yang sedang bertugas, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang juga disampaikan sudut pandangnya. Ini disampaikan kalau dari Ibu Dede justru kesan pertamanya juga ini direspon dengan baik begitu ya. Dan semoga ini menjadi langkah terbaik ke depannya, tentu dengan biaya yang juga tidak mahal katanya, tapi bisa berkualitas dan juga bermutu. Terima kasih sudut pandangnya disampaikan Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu juga ini menyampaikan sudut pandangnya. Ini lebih baik sistem pendidikan yang ada diperbaiki dulu, misalnya ekosistem kampus yang ada, di mana tentu lebih baik dana tadi URI untuk perbaikan dan penambahan SD ataupun SMP serta gedung maupun fasilitasnya. Terima kasih Ibu Lina sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga terima kasih sudah menyapa, menyampaikan sudut pandangnya. Dari Cianjur juga ada Ibu Enin, di mana disampaikan kalau dari sahabat kita, pendirian perguruan tinggi tentu untuk situasi yang sekarang ini tidak menjadi kebijakan prioritas, karena masih banyak hal yang terkait perguruan tinggi yang sudah banyak berdiri, dan hanya saja perlu tadi dibina agar tadi memberikan pembinaan yang komprehensif terkait infrastrukturnya, SDM-nya, dan juga tata kelolanya. Terima kasih sudut pandang disampaikan oleh Ibu Nin ya dari Cianjur, Masya Allah. Berada di penghujung gitu ya sahabat Sipa, telah kita tadi untuk menelisik juga bagaimana program yang dihadirkan, urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia ya sahabat Sipa.
1: Ya betul sahabat Rizky, ini harapannya kita kawal bersama karena memang sudah diresmikan, dan ini harapannya bisa menjadi sesuatu yang berdasarkan riset betul-betul ya sahabat Rizky, kebijakan yang dihadirkan, atau mungkin bisa juga mengoptimalkan 4.300-an universitas yang sudah ada daripada untuk membangun dari awal, dari nol lagi begitu ya sahabat Rizky. Ini bisa dikerjasamakan nampaknya.
0: Ya betul, dan tentu pada akhirnya publik juga berharap ya agar setiap kebijakan pendidikan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik ataupun institusi baru, tapi juga mampu meningkatkan kualitas SDM ataupun kualitas manusia Indonesia, Masya Allah ya. Terima kasih sahabat Sipa atas kebersamaannya, termasuk juga sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya ataupun juga menyimak langsung melalui live streaming di MK FM Bandung, di TikTok ataupun Instagram, baik melalui YouTube. Seperti ada sahabat kita di Admir, ini dari Cijerah ya, ikut juga bergabung. Terima kasih sahabat Admir sudah bergabung menyapa. Termasuk juga ada sahabat kita di @santi juga bergabung di live TikTok pagi hari ini. Sahabat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM Bandung. Sahabat Sipa, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MG, kebersamaan kita bersama dengan reporter MG FM Bandung dari tim Kamar Berita MG FM. Ada sahabat Cipa Heronisa di sudut pandang edisi pagi hari ini, hari Senin ya sahabat MG. Hari ke-27 di bulan Juli 2026, menelisik urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia. Insya Allah akan kita sambung sahabat MG kebersamaannya di segmen selanjutnya. Dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga, kita akan kembali sambung pembelajarannya di dua pekan sebelumnya bersama dengan Kang Arif Rahman Lewis, founder Teladan Rasul, berkaitan dengan tema Mendidik Anak Mencintai Salat. Insya Allah di bagian kedua pagi hari ini sahabat MG hadir sesaat lagi untuk Anda dalam program Inspirasi Pagi segmen Bincang Manajemen Keluarga.
2: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.

0: Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
1: Nah, satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
0: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
1: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
2: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

Sahabat MQ, mendidik anak, mencintai, agar mencintai sholat tadi memang bukan pekerjaan yang selesai dalam sehari ataupun dua hari saja begitu ya sahabat MQ. Dimana ini menjadi perjalanan panjang yang tentu dimulai dari rumah, dimulai dari hati, dari yang paling utama adalah dimulai dari keteladanan orang tua ya sahabat MQ. Di pertemuan sebelumnya sahabat MQ ataupun di dua pekan sebelumnya pembelajaran kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, di bagian pertama begitu ya sahabat MQ, kita telah belajar bahwa tujuan pendidikan bukan sekedar membuat anak mampu mengerjakan sholat, tetapi juga menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat menjadi kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Sebab ketika cinta kepada Allah telah tumbuh, di mana ketauhidannya tumbuh, begitu sahabat MQ, insyaallah anak akan lebih mudah menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta. Namun tentu masih banyak ya pertanyaan yang muncul. Bagaimana jika anak misalnya mulai enggan sholat begitu ya sahabat MQ? Bagaimana menyikapi anak yang harus terus diingatkan? Lalu seperti apa langkah-langkah yang dapat dilakukan? Nah, insyaallah akan kita sambung kembali ya sahabat MQ pembelajaran kita dalam tema mendidik anak mencintai sholat di bagian yang kedua ini bersama Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, yang alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini sahabat MQ. Namun sebelum itu juga silahkan Anda bisa ikut menyampaikan atensinya, atensi berbaginya ataupun juga bahkan pertanyaan begitu ya sahabat MQ. Nah, itu pengalaman yang Anda rasakan dan juga hal-hal lainnya bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, serta nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajak anak ataupun juga mengajarkan anak untuk mencintai sholat? Apakah ini anak lebih tertarik bermain gawai ataupun juga handphone gitu ya, sahabat MQ? Atau yang kedua, tentu tantangannya adalah dari orang tuanya sendiri ini belum bisa konsisten menjadi teladan. Atau yang ketiga, sulit membangun kebiasaan untuk sholat sejak dini. Atau yang keempat, sahabat MQ, yang Anda rasakan adalah lingkungan yang kurang mendukung. Silakan kami nantikan atensi berbagi Anda. Kita akan langsung saja sapa narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis, yang alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar bahagia, Kang Arief, di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali, Kang Rizky. Kang Rizky, bagaimana Masya kabarnya?
0: Allah, alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan tentu kabar bahagia. Ini kembali bersatu rahim ya, bersama dengan Kang Arief, menemani waktu pagi sahabat MQ. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan gitu ya, Kang Arief, bahasan kita di dua pekan sebelumnya. Masih di tema untuk mendidik anak untuk mencintai sholat gitu. Dimana sudah disampaikan di

0: bagian pertama begitu ya Kang Arief, di mana fokus utama pendidikan anak tadi, memastikan keluarga, orang tua, pasangan bisa masuk surga bersama gitu ya. Kang Arief, lalu seperti apa ya sebenarnya ikhtiar yang bisa dilakukan ataupun juga tahap-tahapan selanjutnya dalam mendidik anak agar mencintai sholat, Kang Arief? Silahkan untuk juga
1: mendidik ya sahabat MK. Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, bapak ibu, ayah bunda semua, termasuk sahabat-sahabat yang mungkin belum menikah atau insya Allah ikhtiar, sudah menikah, ikhtiar untuk dianugerahkan anak, seperti yang melanjutkan pembahasan kita dua pekan lalu ya, bahwa inti dari pendidikan keluarga kita itu adalah bagaimana ikhtiar terbaik orang tua agar kita sama-sama masuk surga sekeluarga. Dan kita sudah bahas bahwa amalan yang pertama dan utama dihisab itu adalah sholat. Sehingga itulah yang menjadi fokus dari para nabi dan rasul. Seperti yang kita sudah bahas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam salah satu doa terbaik untuk anaknya tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, anugerahkanlah aku dan anak keturunanku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ismail juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa memerintahkan mendidik keluarganya untuk sholat dan membayar zakat. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu juga mereka fokus dengan apa yang disembah, diibadahi. Ketika dia mau meninggal dunia, bahkan apa yang dia tanyakan, satu-satunya yang dia tanyakan adalah ma ta'budu min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku meninggal dunia. Nah, makanya keluarga Ibrahim ini alaihissalam menjadi keluarga teladan bagi kita, termasuk dalam berumah tangga, termasuk dalam pendidikan anak-anak, sehingga kita senantiasa mendoakan dalam tasyahud akhir kita ya, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat, bapak ibu semua, ayah bunda semua, kita tadi sudah sedikit review ya, bahwa hal yang paling penting, hal yang kita doakan, hal yang kita fokuskan untuk pengajaran, pendidikan, mengajak, itu adalah sholat. Hal yang paling kita risaukan juga seharusnya tentang sholat, tentang bagaimana kesolehan anak keturunan kita. Dan dalam proses itu, prosesnya panjang. Ini saya masih menguatkan, prosesnya panjang. Makanya dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu melaksanakan sholat dan sungguh-sungguh bersabar dan sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira, wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu, akhir yang baik itu bagi yang beruntung, bagi yang bertakwa. Keberuntungan, akhir yang baik itu bagi yang bertakwa. Nah, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, kalau kita buka juga ya cerita tentang keluarga yang sekeluarganya masuk surga sama-sama, itu diantaranya ada dalam surat Tur, At-Tur, surat ke-52 ayat ke-21 dan ayat ke-22 sampai ayat ke-26. Kita coba sedikit menguatkan ya Kang Rizky ya, bahwa ini karakternya itu memang harus seperti ini, karena memang berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Dalam ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum di 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ada dua yang mau kita bahas ya. Yang pertama At-Tur 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, nanti mereka akan dipertemukan dengan anak cucu mereka di surga. Jadi, orang beriman mengikuti mereka dalam keimanan, nanti mereka akan dipertemukan di surga. Kemudian ayat-ayat seterusnya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, ya, mereka ini dijelaskan bagaimana keluarga-keluarga yang dipertemukan di surga ini, dijelaskan aktivitasnya di surga. Di antaranya aktivitasnya adalah wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, di ayat ke-25-nya. Mereka penduduk surga ini saling ngobrol. Saling bertegur sapa, saling bertanya. Yatasaalun, saling bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya di antaranya para mufasir itu menjelaskan, bertanya apa aktivitas kalian dulu di dunia sehingga kalian bisa masuk ke dalam surga sekeluarga. Jadi obrolannya itu kayak gini ya, Kang Rizky ya. Misalnya Kang Rizky, saya, sahabat-sahabat yang mendengar ya, kita umroh Ramadan satu bulan full di Masjidil Haram. Nginepnya di hotel terbaik di Zamzam Tower. Kemudian kita kan misalnya ketemu pas lagi buka puasa gitu ya. Misalnya ke hotel buka puasa. Kemudian kita saling ngobrol. Nah, di antara obrolan itu kan kira-kira bisa obrolannya usahanya apa gitu kan. Usahanya apa bisa ikut di sini, terus obrolan-obrolan bagaimana agar bisa ada di Masjidil Haram sebulan penuh dengan fasilitas terbaik kan gitu ya. Di antara obrolan saling berbagi kebahagiaan kan gitu ya. Nanti di surga juga mereka saling bertanya ya tasa'alun. Di antara pertanyaannya kata para pembasir menjelaskan, sehingga nanti jawabannya di ayat ke-26, mereka saling bertanya dulu di dunia itu apa yang dilakukan. Maka di ayat ke-26-nya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu, mereka saling menjawab ya, kami dulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami di dunia, kami merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses yang terus menerus, Kang, untuk saling mengingatkan.
0: Masya Allah.
1: Antara ayah kepada anak, ayah kepada suami kepada istri, istri kepada suami, ibu kepada anak. Bahkan nanti kalau anak kita sudah remaja, anak kepada orang tua. Karena itu sebuah ciri. Iya, Kang, sebuah ciri yang saling ya. Fi ahlina musyfiqin. Kami itu dulu ketika di dunia, ketika di tengah-tengah keluarga kami, kami itu saling mengingatkan. Dan itu terus-menerus, bukan satu kali, bukan satu tahun, bukan 10 tahun. Tapi sudah jadi ciri gitu, ciri keluarga. Ciri keluarga. Ya, mereka saling mengingatkan. Nah, menariknya, di ayat yang lain tentang keluarga surgawi, dalam surat Ar-Ra'du, ayat ke-23, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak keturunan mereka. Tapi ada penjelasannya ternyata setelah itu, Kang. Itu kan keadaannya, kondisi, tapi ada penjelasannya yang jadi clue juga. Jadi clue kita kalau mau masuk surga sama-sama sekeluarga. Tadi kan kita bicara gimana caranya pendidikan itu agar masuk surga sama-sama sekeluarga. Tadi dikasih clue satu, di ayat 26 dari surat At-Tur. Clue-nya adalah di tengah keluarga terus-menerus saling mengingatkan untuk takut dan taat kepada Allah. Clue-nya. Yang ini clue-nya ada juga nih, clue-nya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian malaikat-malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka, ke istana-istana mereka di surga Aden itu dari semua pintu, min kulli bab. Nah, di ayat ke-24-nya ini, Kang Rizky dan ayah bunda semua, clue-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera. Keselamatan untuk kalian bima sabartum. karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbat dar. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Coba kita lihat ya, konsisten sekali kan, Kang ya. Di ayat yang Toha tadi 132, wastobir 'alaiha. Sabar dalam memerintahkan keluarga kalian untuk sholat. Akhirnya apa? Wal akibatu lit taqwa. Akhir yang baik itu untuk orang yang bertakwa.
0: Takwa.
1: Sabar sungguh-sungguh, akhirnya nanti akan surga. Akhir yang baik surga sama-sama sekeluarga. Wal akibatu lit taqwa. Sama juga tadi kan dalam surat At-Tur ya, orang-orang beriman diikutin oleh anak keturunan mereka, ternyata aktivitas mereka jadi ciri keluarga mereka dulu ketika di dunia di tengah keluarga mereka qabla fi ahlina musyfikin. Ya ketika di tengah-tengah sebelumnya dulu di dunia ketika di tengah keluarga kami takut kepada Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah ini juga sama di ayat ke-24 dalam surat Ar-Ra'd, malaikat itu mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian, sejahtera atas kalian, salamun alaikum bima sobartum, karena kesabaran kalian. Alangkah indah tempat kesudahan yang abadi ini. Nah sahabat-sahabat, mendidik anak mencintai sholat gak bisa kita lakukan tanpa modal kesabaran dan kesungguhan. Karena ternyata itu yang berulang-ulang konsisten sekali Allah tunjukkan jalannya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, kepada kita. Wastobir 'alaiha, sabar sungguh-sungguh. Ya. Salamun 'alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian. Nah, maka nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari Kang Rizky ya. Bagaimana step-stepnya? Tentu anak usia 1 tahun beda dengan usia 5 tahun. Tentu usia 5 tahun beda dengan usia 8 tahun, 9 tahun. Tapi modal utama kita adalah visi yang jelas tadi, bahwa kita, pendidikan kita yang terpenting adalah masuk surga sama-sama sekeluarga. Anak kita boleh jadi PNS, anak kita boleh jadi penulis, anak kita boleh jadi karyawan BUMN, anak kita boleh bekerja di perusahaan internasional, anak kita boleh usaha sendiri, anak kita boleh dagang, anak kita boleh aktivitas apa saja selama halal. Tapi yang jelas anak kita wajib kita didik untuk menjaga sholat dan taat kepada Allah, agar tujuannya kita sama-sama masuk surga sekeluarga. Seperti itu. Insya Allah nanti pertanyaan Kang Rizky kita bahas di sesi kedua, Kang Rizky.
0: Ya, Masya Allah, baik Kang Arif. Di termin pertama ini kembali diingatkan ya, kembali berkaitan dengan visi gitu ya sahabat MG, bahwa salah satu ciri keluarga yang tadi beriman disampaikan oleh Kang Arif adalah keluarga yang saling menguatkan dalam ketaatan gitu ya sahabat MG, hingga pada akhirnya dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam Quran surat At-Tur ayat ke-21 sampai juga ke-26. Kemudian juga Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-24 yang menggambarkan sambutan para malaikat kepada mereka yang bersabar dan istiqomah dalam menjalani ketaatan ini. Masya Allah sahabat MK. Terus dalam mendidik anak tadi mencintai sholat bukan sekedar mengajarkan gerakan ataupun bacaannya saja, tetapi tadi ikhtiar besar orang tua untuk mengantarkan keluarga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Kang Arif, insya Allah akan kita sambung ya di termini yang kedua untuk juga mengupas tadi step ataupun langkah demi langkahnya ini seperti apa agar anak juga bisa mencintai sholat. Dan sahabat MG, silahkan kami mengundang Anda juga untuk bisa bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga atensi berbagi Anda sahabat MG kalau berbicara tentang tadi tantangan ya. Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam mengajak ataupun mendidik anak agar mencintai sholat sahabat MG? Tentu setiap keluarga mempunyai dinamikanya sendiri ya sahabat MG. Jadi silahkan Anda bisa berbagi menyampaikan follow-nya. Apakah yang pertama misalnya anak lebih tertarik untuk bermain gadget ataupun tadi gawai sahabat MG, atau yang kedua orang tua belum bisa konsisten menjadi teladan, yang ketiga ini sulit membangun kebiasaan sholat sejak dini, atau yang keempat lingkungan yang kurang mendukung. Silakan sahabat MI sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda, termasuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga pernyataan pengalaman ya, yang ingin juga didiskusikan bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini. Silakan sahabat MK, kami nantikan, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MK FM Bandung ya, di kesempatan pagi hari ini juga silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar ya langsung. Ini seperti ada sahabat kita di @bapasandiwahono, kemudian juga di @santi juga, terima kasih sudah senantiasa menyimak. Termasuk ada Ibu Titin Kuraisin juga, ini bergabung ya di TikTok MKFM Bandung. Silakan kami nantikan atensinya, langsung bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung di termin yang kedua. Namun tentu informasi juga untuk Anda untuk bergabung sahabat MK di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silahkan daftarkan dengan menuliskan nama Anda dan juga domisili kota Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Anda bisa daftar dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda. Kami nantikan dan insya Allah kita akan sambung di termin selanjutnya selepas kita simak bersama beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Sobat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.
1: Tepat di menit ke-6 sahabat MQ lepas di jam 8 pagi hari ini, masih di kebersamaan kita dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Berkaitan dengan tema yang dihadirkan ya sahabat MQ, yang berkaitan dengan tentunya mendidik ya, mendidik anak mencintai sholat di bagian yang kedua ini. Kembali sebelum kita sambung untuk juga menyimak sajian ilmu yang disampaikan oleh Kang Arif berkaitan dengan langkah-langkahnya seperti apa, begitu sahabat MQ. Kembali kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini, baik menyampaikan pertanyaan ataupun atensi polling berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk yang sudah bergabung, terima kasih. Seperti ada sahabat kita ini dari Ibu Lina, begitu ya, Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu, di mana semuanya ini menjadi tantangan katanya, mulai dari pendidikan dan teladan dari orang tua, kemudian juga lingkungan, ditambah juga gadget, ini satu paket. Terima kasih Ibu Lina sudah berbagi menyampaikan volleynya ataupun tantangan yang dihadapi begitu ya, termasuk juga yang menyimak langsung di live TikTok MKFM Bandung, seperti ada Bapak Ojan juga, terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga ada sahabat Febrian Raditya Putra juga ikut menyimak ya di live TikTok MKFM Bandung. Terima kasih sahabat Febrian. Dan juga silakan, masih ada kesempatan Anda ingin juga bergabung, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun melalui live di TikTok MKFM Bandung ya sahabat MK. Termasuk sahabat kita yang juga baru bergabung di live TikTok, ada sahabat Tinda juga, terima kasih sudah bergabung. Dan baik Kang Arif, kita akan sambung kembali begitu ya perbincangannya. Kalau tadi sudah kembali diingatkan membahas berkaitan dengan visinya begitu ya Kang Arif, adalah kita bersama dengan keluarga masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk ke misi ataupun langkah praktisnya ataupun hal-hal apa saja yang menjadi PR yang bisa diikhtiarkan agar tadi mencapai visi tersebut begitu Kang Arif.
2: Iya, baik. Terima kasih Kang Rizky. Kita terkait dengan misi, maka kita akan membahas apa yang akan kita lakukan ya, di tahapan-tahapan usia anak. Yang kemarin juga sebenarnya kita sudah sedikit bahas bahwa usia anak itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, dan ini banyak sekali dipakai oleh pakar-pakar pendidikan Islami, bahwa terkait dengan anak kita sampai dia nanti usianya awal dewasa, itu kita bagi dalam 3 tahapan usia. Dan ini disesuaikan juga tentu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pendidikan anak. Usia 0 sampai 7 tahun, 7 tahun pertama bermainlah, perlakukan ia seperti raja. Bermainlah dengan anakmu, banyaklah bermain, perlakukan ia seperti raja. Karena tahap ini anak itu, tahap yang berkembang adalah emosi. Dia melihat, ya, dia merasa. Kemudian 7 tahun kedua, didiklah dan disiplinkan. Tahap 7 tahun kedua, didik dan disiplinkan. Kemudian bersahabat di 7 tahun ketiga. Bersahabat di 7 tahun ketiga. Maka kemarin kita sudah sempat bahas ya sedikit di 7 tahun pertama, yang perlu kita hadirkan itu, kalau kata Syekh Abdullah Nasi Ulwan itu kan, pendidikan itu ada pada keteladanan, ada pada pembiasaan, ya, ada pada pengajaran pemberian ilmu, ya, dia dengan nasihat, ya, dengan apa, tausiah, dengan nasihat, dengan perkataan, gitu ya. Kemudian ada pendidikan dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita, dengan ngobrol. Maka terkait dengan hal yang dilakukan di 7 tahun pertama itu, Yang pertama tentu keteladanannya itu adalah kita menunjukkan menjadi teladan bagi anak kita, ya, bahwa kita sebagai orang tuanya itu menjaga sholat di awal waktu berjamaah ke masjid bagi yang laki-laki. Ya, jadi biarkan anak untuk melihat dan mengamati, ya, bahkan ajak anak untuk melihat dan mengamati. Tentu yang seperti saya sampaikan, kita sebagai orang tua juga perlu mengkondisikan, ya, jangan sampai pendidikannya kita dapat tapi malah mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan jamaah yang lain. Ya, maka kita kondisikanlah itu, insya Allah kita paham, ya, anak kita masih mungkin 3 tahun, 4 tahun masih main dan segala macam, ada di samping kita gitu. Kita kondisikan, kita bantu untuk dia mungkin memang masih menoleh ke sana kemari tapi setidaknya tidak mengganggu jamaah yang lain gitu. Tapi prinsipnya adalah buat anak kita itu bisa melihat gitu, Kang, melihat dengan jelas. Ayahnya jalan ke masjid keluar. Berarti kalau anak kita belum pun kita ajak ke masjid, setidaknya ketika kita jalan keluar kita salim dan cium anak kita. Kita sampaikan kita ke masjid, ya, dan seterusnya. Kalau anak di rumah tentu walaupun belum diajak sholat tapi ibunya sholat, anaknya di dekat dia gitu, iya, untuk memperhatikan dan terus-terusan, ya. Kemudian yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasi Ulwan, kalau pembiasaan lebih ke pembiasaan melihat, kan, tadi, ya. Jadi kan ada teladan, pembiasaannya observasi aja, Kang, melihat. Kemudian yang ketiga itu adalah penjelasan, ya, tausiah, pemberian ilmu. Nah, pemberian ilmu di sini tentu bukan untuk logisnya, tapi lebih ke perasaannya. Makanya ini yang kemarin kita sampaikan, lebih ke menunjukkan bagaimana Allah itu memang nyata hadir dalam kehidupannya. Lewat apa? Lewat kesyukuran. Semua nikmat yang dia dapatkan, kita ingatkan bahwa itu datangnya dari Allah, bukan dari orang tuanya. Karena orang tuanya juga dari Allah, kan gitu. Yang kemarin kita cerita, kalau makan diingatkan, ya, walaupun gak terus-terusan, ya, tapi kalau makan diingatkan, gak terus-terusan kita panjang bahasnya. Tapi sebenarnya Rasul sudah mengajarkan, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, kepada kita. Kenapa? Bagaimana ketika makan itu ucapkan bismillah, ketika selesai makan ucapkan alhamdulillah. Sebenarnya doa-doa tersebut, zikir doa tadi, itu bisa kita sampaikan sedikit saja bahwa itulah bukti kehadiran kita mensyukuri nikmat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang kemarin kita bahas, ya. Kalau mau agak panjang dikit, sampaikan bahwa nasi ini itu datang dari kami. Banyak tuh yang Allah hadirkan, orang-orang yang Allah hadirkan, ada truk, ada ada minimarket dan seterusnya yang Allah hadirkan agar bisa hadir rezeki itu kepada kita. Nah, itu versi yang panjang. Versi yang pendek setidaknya setiap bismillah, setiap selesai alhamdulillah, ketika mau keluar rumah dan seterusnya, itu diingatkan. Ya, itu pembiasaannya. Pembiasaan dengan anak diingatkan bahwa semua kesyukuran datangnya dari Allah. Semua nikmat datangnya dari Allah. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Dan seterusnya. Ini udah sempat kita bahas, ya. Sedikit saja saya. Sehingga apa? Ketika anak mengenal Allah, anak cinta kepada Allah. Kalau anak udah cinta, kenal dan cinta kepada Allah, anak akan mudah untuk taat kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk nih pembahasan yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu itu paling banyak, ya, ketika di bawah 7 tahun ada tahap yang perlu kita tingkatkan. Ketika anak ini sudah TK, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun menjelang 7 tahun, sebelum kita laksanakan perintah Rasul untuk memerintahkannya sholat, maka anak-anak diikut sertakan, Kang.
1: Diikut sertakan,
2: partisipasi. Kalau tadi kan dilibatkan, dibiasakannya dengan melihat, ya kan, sampai umur 4 tahun tadi melihat. Tapi 4, 5, 6, menjelang 7, diikut sertakan, berpartisipasi. Walaupun tentu belum benar tuh, kayak, termasuk juga kayak kita mau saum, ya. Diikut sertakan. dia mungkin belum sepenuhnya 100% dari subuh sampai maghrib, tapi diikut sertakan. Mm-hmm. Diikut sertakan. Kalau belum mampu banget bangun sahur, ya dia sahurnya jam berapa? Iya kan? Bukanya jam berapa? Kira-kira gitu.
1: Betul.
2: Kalau bisa bangun sahur, nanti bukanya misalnya sekali di zuhur dan sekali lanjut lagi nanti sampai ke, intinya diikut sertakan. Sholat juga sama, diikut sertakan. Dan ini kita ingat ya, bahwa anak ini akal sehat logisnya itu belum terbentuk sempurna. Mm-hmm. Yang dia rasa, yang kuat pada dia itu adalah perasaan emosi. Maka jadikan pengikut sertaan sholat ini menjadi sesuatu yang membahagiakan. Belikan mukena warna-warni untuk anak perempuan, gitu. Ya kan? Anak laki-laki nanti kalau ikut sholat dia bagus ininya, kita ajak boleh jajan atau apa peci, gitu sesekali biasanya. Saja, tidak harus pecinya, sarungnya dan seterusnya kan gitu ya. Jadi diikut sertakan. Nah, sambil pelan-pelan ya kita arahkan ya kalau sholat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, walau belum sepenuhnya seperti anak umur 7 tahun. Nah, proses-proses yang tadi dari awal sampai 7 tahun itu sebenarnya proses yang disebut dengan pondasi. Yang kita bahas kemarin ya, Kang ya. Kalau kita ingin anak kita solehnya, taatnya bagus, lantainya tinggi, maka pondasinya disiapkan untuk kokoh dalam ke bawah gitu. Cor betonnya itu perlu kuat. Maka pondasi ini merupakan aspek yang sangat penting untuk nanti anak-anak di usia 7 sampai 14 dan 14 sampai 21. Gitu. Karena ketika anak sudah kita hadirkan Allah dalam kehidupannya, kesyukurannya kepada Allah muncul, dia kenal, dia cinta kepada Allah, insya Allah itu jadi pondasi yang kuat. Ketika anak tadi memperhatikan teladan orang tuanya, dipartisipasi, diajak partisipasi sesuai dengan usianya tadi ya, dengan dia bahagia dengan itu, dia dapat banyak momen-momen masa kecilnya itu, momen-momen yang membahagiakan dia, maka itu akan menjadi ikatan yang kuat dengan sholat. Itu ikatan yang sangat kuat dengan sholat. Ya, kalau seperti saya saja atau kita ya, kalau di anak kita, kalau sudah anak kita atau saya nih ya, atau Kang Rizky, ketika kita sudah dewasa sekarang usia 20-30-an, ketika ditanya, ya tentu ingatan kita itu bukan digandeng ayah kita di usia 20 tahun ke masjid, bukan. Tapi ketika usia kita 3 tahun, 4 tahun, waktu baru-baru pertama bisa ingat gitu, Kang. Iya.
1: Betul.
2: Baru-baru di, kalau kita sekarang kita peres nih ingatan kita tentang ayah kita, ingatan-ingatan pertama itu apa? Gitu. Ingatan-ingatan pertama diantaranya adalah kita diajak ayah kita itu dengan bahagia itu ke masjid.
1: Iya, benar.
2: Dengan pakaian yang bagus,
1: ya. Gendong.
2: Dengan gimana?
1: Digendong.
2: Ya. Gendong. Dipuji, masya Allah. Saya jadi terharu, Kang. Gitu.
1: Masya Allah.
2: Dipuji, diapresiasi oleh ayah kita, kan gitu kan? Udah bagus belum kita umur 4 tahun itu sholatnya? Ya belum ya, kepalanya masih kemana-mana, kan gitu kan? Betul. Tapi ketika kita tenang, ayah kita itu mengapresiasi kita. Ini baru jagoannya ayah. Maka ini sahabat-sahabat yang para orang tua, tadi kenapa Kang Arif itu perlu di awal ya, wastobir alaiha, salamun alaikum bima sobartum. Sabarlah kita sahabat-sahabat, karena memang ini prosesnya panjang, seusia, seumur hidup kita sebagai orang tua ini. Mulai anak kita lahir ini memang kita bangun pondasinya ini. Bahkan alhamdulillah kita termasuk, kalau kita mendengarkan ini, kita termasuk orang yang mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan kesadaran tentang hal ini.
1: Insyaallah, amin.
2: Karena nanti kalau misalnya kita sudah anak remaja, sudah tua, kita bingung kenapa, ya tadi tuh ingatan-ingatan kecilnya itu, pondasi-pondasinya itu memang kuatnya itu memang di usia tadi kan. Kan bukan ayah saya juga bukan gak ngajak saya ketika saya pulang dari Bandung gitu ya, pulang kemudian saya ngajak saya juga gitu untuk ke masjid. Tapi kan ingatannya tidak sekuat ketika tadi, Kang, kita digendong, kita digandeng tangannya kan ya, ketika usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu beda. Maka sahabat-sahabat, ini kesannya ada dan tiada, apalagi kalau misalnya ini bagi sahabat-sahabat yang baru punya anak pertama ya, ada dan tiada. Tapi percayalah, ingatlah momen kita, lihatlah anak-anak kita yang sekarang, kalau yang ada yang sudah remaja, ini adalah pondasi yang sangat penting. Ya, sangat penting untuk mereka mencintai dan mereka tetap menjaga sholatnya walaupun gak bersama dengan kita. Saya ada kok masa-masa saya dulu ketika SMA saya sudah jauh Kang dari orang tua. Masa-masa saya ketika misalnya mau malas-malasan mengakhirkan sholat, saya ingat wajah ayah saya dan ibu saya, ayah saya dan umi saya. Gak berani saya Kang gitu. Karena memang itulah yang terus gitu. Saya, seolah-olah saya mengkhianati semua tetesan keringat dan pendidikan ayah dan ibu saya. Gak berani.

0: saya, sahabat-sahabat. Padahal orang tua saya kan gak tahu. Dulu tahun saya SMA itu tahun 2000 sampai 2003 di Medan. Orang tua saya jaraknya perjalanan itu mungkin 6 jaman, Kang. Naik kendaraan umum. Gitu. Saya merantau lumayan jauh. Ya orang tua saya gak tahu. Dulu kan gak ada video call dan ini ya.
1: Betul.
0: Adanya cuma telepon. Telepon juga gak pakai HP kan dulu ya. Pakai terus sekali aja teleponnya. Tapi itu sangat penting, sahabat-sahabat semua, bagi kita yang punya anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, usia 7 tahun, barulah kita tahap pembiasaan. Ya, muru auladakum. Perintahkan anak-anak kalian, bisolah, wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinin. Ketika anak kalian itu umurnya 7 tahun. Nah ini yang kemarin kita sampaikan, 7 tahun itu memerintahkan, bukan mendidik. Karena pendidikan itu kan kata Syekh Abdullah Nasiulwan itu ada keteladanan, ada pembiasaan. Pembiasaan juga kan pembiasaan tadi melihat, berpartisipasi walaupun belum lengkap. Nah perintahnya untuk sholat barulah di usia 7 tahun. Seperti yang saya sampaikan ya, perintahkan anakmu naik sepeda usia 7 tahun. Berarti kan sebelumnya perlu ada persiapan-persiapan sebelum itu. Persiapan-persiapan. Nah, 7 tahun lagi-lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya kalau sudah 10 tahun hukumlah dengan memukul. Nah, memukul ini kata para ulama dia di tempat yang tidak menyakiti dan pukulannya itu tidak menyakiti. Kira-kira kalau tempatnya tidak menyakiti misalnya di betis. Tapi itu juga jangan sampai ya, kita orang tua itu mah jangan sampai, artinya kan kita kalau dia sudah tidak mau sholat atau meninggalkan sholat diperintahkan dan dia meninggalkan di usia 10 tahun berarti ada yang salah tuh dalam proses kita. Kan gitu ya. Ini jangan sampai, intinya Rasulullah menyampaikan seperti itu, jangan sampai. Itu exit plan lah, emergency plan. Kalau anak tidak mau mendengarkan dan seterusnya. Tapi ini jangan sampai. Nah, apa yang kita lakukan agar itu jangan sampai? Berarti 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah tahap pembiasaan. Kalau yang tadi itu pembiasaannya adalah melihat dan partisipasi, kalau sekarang pembiasaannya memang terkait dia sholat. Kita tentu ngajarinnya udah dari sebelumnya ya. Tapi saat itu kita udah mulai ngecek tuh bacaannya, wudunya, gerakannya bersama dengan istri kalau di rumah, bersama dengan kita, sudah mulai kita ajarkan untuk fokusnya, khusyuknya dan seterusnya. Lagi-lagi ya, wastobir 'alaiha, salamun 'alaikum bima sobartum. Kenapa? Karena ini pendidikan 3 tahun kali 365 hari kali 5 kali sholat. Ini totalnya, Kang, ada 5475 kali.
1: Masya Allah.
0: Orang tua meng-coaching anaknya untuk sholat. Ya. Kalau keahlian lain ini sampai 5475 kali, insya Allah mah jago lah gitu yang kita coaching. Ahli, ya. Ahli, Kang. Punya keterampilan, ya, punya keterampilan. Nah, makanya sholat ini kan kalau memerintahkan ini kan dia bisa menjalankan dengan bagus itu keterampilan. Tapi bagaimana tadi pertanyaannya Kang Rizky ya, agar anak kita nggak terus-terusan disuruh, agar dia muncul kesadaran, agar kalau nggak bareng sama kita nanti ketika dia sudah kuliah jauh di luar negeri dan seterusnya, dia tetap melaksanakan itu, bukan hanya tentang keterampilan. Tapi balik lagi tadi di pondasi, bagaimana dia kenal cinta kepada Tuhannya, kepada Allah, dan bagaimana dia melihat kita sebagai teladannya. Mungkin seperti itu, Kang, di sesi yang kedua ini, bagaimana menghadirkan sholat dalam kehidupan anak kita.
1: Insya Allah, baik ya Karim. Masih ada ya di terminal selanjutnya Karim untuk juga melanjutkan atau juga menguatkan apa yang juga disampaikan bahwa tadi sahabat MK ya, jadi anak untuk mencari sholat dibagi ada 3 tahapan nih, usia 0 sampai 7 tahun yang merupakan tadi membangun kedekatan ataupun pondasi yang juga saat mereka tinggal dewasa ini ya, idealnya Masya Allah. Seperti tadi juga pengalaman dari Kang Arif ketika di masa ini sudah dibangun pondasinya kuat, ketika sudah dewasa pun jadi menjadi kuat juga gitu ya sahabat MK, karena teringat tadi masa-masa ketika orang tua menjadi teladan, memberikan apresiasi begitu ya sahabat MK. Sehingga kalaupun orang tua tadi jauh, ini masih bisa merasakan secara legasinya begitu ya sahabat MK. Kemudian di tahap 7 tahun kedua, kedekatan di mana fase pembiasaan ataupun tadi kedisiplinan begitu ya sahabat MK. Dan tadi fase 7 tahun ketiga, itu kan masa orang tua juga menjadi sahabat yang tetap membimbing ataupun juga memberi tadi konsekuensi untuk mendidik. Semua itu justru tentu ditopang ya sahabat MK oleh 4 pilar tadi, pendidikan dalam keluarga itu, keteladanan, pembiasaan, pengajaran baik melalui nasihat ataupun ilmu, serta kisah-kisah yang juga dihadirkan oleh orang tua sahabat MK. Masya Allah. Masih ada di termin terakhir sahabat MK, termin ketiga, kebersamaan kita bersama dengan Kang Arif. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam mengajak ataupun mengajarkan anak untuk mencintai sholat sahabat MK? Seperti yang sudah bergabung juga ini, terima kasih, ada sahabat kita dari Padalarang, Ibu Ade di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Di pilihan volleynya semuanya ini menjadi tantangan katanya ini, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Ade sudah bergabung menyampaikan atensinya, termasuk juga yang menyimak melalui live streaming MKFM Bandung. Ini ada Ibu Ade Yulianti juga ini menyampaikan doa terbaiknya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa membangun pondasi tadi keimanan untuk anak kita. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade Yulianti sudah bergabung menyampaikan atensinya di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung. Kami nantikan ya sahabat MK, masih ada kesempatan di termin terakhir. Dan juga tentu mengajak Anda sahabat MK untuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan sholawat bersama Kang Arif Rahmat Lubis. Gratis sahabat MK, silakan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Insya Allah kita sambung sahabat MK selepas kita simak bersama beberapa informasi yang dipersembahkan oleh MKFM berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Masih di kebersamaan kita, sahabat MG, bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis di termin yang ketiga ini. Dan Kang Arief, kita akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Ini ada Ibu Dewi dari Cimahi, juga alhamdulillah menyimak, kemudian juga disampaikan ini pertanyaannya gitu Kang Arief, apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh orang tua di saat memilih sekolah untuk anak-anaknya, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, agar tadi sekolah juga bisa menjadi jalan bagi anak untuk mencintai sholat. Begitu Kang Arief, ini juga cukup menarik pertanyaannya dari Ibu Dewi dari Cimahi, pagi musim masuk sekolah nih Kang Arief.
1: Dewi di Cimahi ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa pertanyaannya, sangat bagus pertanyaannya, karena memang dalam parenting Islami, pendidikan anak, kalau tadi dari tadi kita kan bicara tentang bagaimana kalau terkait dengan keluarga termasuk pendidikan anak, kita akan belajar kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita perlu perhatikan, salah satu prinsip parenting nih para orang tua adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim surat ke-14. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memindahkan anaknya dari wilayahnya yang saat itu ada di Syam, karena lingkungan sekitarnya itu sudah toksik, Kang. Banyaknya itu menyembah berhala. Rabbi jal hadzal balada amina wajudni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, dipindahkan ke Mekah. Dimasukkan ke lingkungan Mekah agar aman. Ya. Bukan hanya aman, tapi menjauhkan anak cucunya, wajudni wa baniya an na'budal asnam, dari orang-orang yang menyembah berhala. Jadi memang yang pertama tentu ketika kita memasukkan anak kita ke sekolah, yang pertama kita perhatikan kurikulum pengajarannya. Ya, dia bukan hanya tentang berbicara tentang akademis, tapi juga ada aspek-aspek pembentukan kebiasaan ibadah dan akhlak. Ya, ada aspek keislaman sama kurikulumnya. Yang kedua, bagaimana gurunya? Dan gurunya tentu kita lihat ya, terkait dengan akhlaknya, adabnya ya, kemudian interaksinya dan seterusnya. Yang ketiga adalah lingkungannya. Paling simpel ya sebenarnya, kalau anak SD paling simpel itu bisa datang ke sekolahnya, kita belum jadi orang tua, tapi kita datang ke sekolahnya itu pas lagi jam pulang sekolah. Atau kalau misalnya kita di sekolah tersebut ada musala atau masjid yang anak-anaknya sholat zuhur di sana, kita minta izin aja sama satpam untuk kita sholat zuhurnya di sana. Nanti kita akan kelihatan itu bagaimana akhlak dan adab si anak-anaknya. Nah, itu nggak bisa dibohongin, memang seperti itulah. Yeah. Anak-anak main wajar. Ya, tapi kalau dia kata-katanya kasar, kata-katanya jelek, dia menyakiti dan seterusnya, dia nggak hormat kepada yang tua dan seterusnya, itu jadi catatan. Jadi perhatikan kurikulumnya, perhatikan gurunya, perhatikan lingkungan anak-anak yang ada di situ. Yang kadang ini memang perlu ikhtiar untuk memperhatikan, karena kalau sekolah itu paling simpel kan sebenarnya fasilitas, uang SPP kan gitu ya, paling kelihatan itu kan langsung dari awal ya. Tentu fasilitas juga diperhatikan, tapi sahabat-sahabat, saya putri 3, anak sekarang sudah remaja 1, sudah SMA kelas 2, dari yang saya alami ya, dan ini juga disampaikan oleh banyak pihak, fasilitas itu bukan yang nomor satu. Ya, fasilitas dalam hal ini gedung dan seterusnya bukan nomor satu terhadap kualitas pendidikan bagi anak kita. Tentu paling ideal itu fasilitas bagus, harga murah, guru bagus, kurikulum oke, lingkungan bagus, tentu. Itu kan Tapi ideal. Kalaupun harus diurus, diurut ya, fasilitas itu bisa jadi nomor keberapa, gitu. Karena kami pernah ada yang di fasilitas luar biasa, harga luar biasa juga, gitu ya. Dengan fasilitas yang biasa, harga juga sangat hemat. Tapi kualitas gurunya, kurikulumnya, lingkungannya itu baik, mengalahkan Kang, yang fasilitas dan harga luar biasa ini. Mengalahkan jauh, mengalahkannya itu jauh. Oke, seperti itu.
0: Masya Allah. Artinya ini mendukung juga ya, bagaimana lingkungan dalam pendidikan anak dalam mencintai sholat begitu ya Kang Arif.
1: Betul, betul.
0: Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi, dan Masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan Kang Arif. Barangkali sebagai penutup ada yang ingin dikuatkan sebagai juga kesimpulan di pertemuan edisi pagi hari ini Kang Arif.
1: Ya sahabat-sahabat, saya ingin menguatkan saja ya tadi terkait dengan apa yang disampaikan, ditanyakan juga oleh Ibu Dewi ya, melanjutkan sedikit bahwa pendidikan anak kita itu haruslah berfokus pada bagaimana anak kita dan diri kita itu sama-sama masuk surga sekeluarga, termasuk di dalamnya adalah amalan terkait dengan sholat. Maka ketika kita bekerja sama nanti dengan pihak sekolah, ketika kita termasuk memilih lingkungan, kalau mau pindah ke tempat baru Kang, ke rumah baru, perhatikanlah lingkungannya, perhatikanlah sesuatu yang bisa membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita jangan ragu kalau misalnya masuk ke sekolah itu menanyakan aktivitasnya apa, bagaimana kurikulum pembiasan ibadahnya, bagaimana kurikulum aktivitas Qurannya, bagaimana aktivitas untuk menjaga sholatnya, dan seterusnya. Dan itu tentu apa yang dilakukan di sekolah, itu kita lanjutkan. Apa yang kita sudah baik di rumah, itu juga dilanjutkan di sekolah. Insya Allah, dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita, kita iringi juga dengan doa seterusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita berbaik sangka. Kang Rizky, paling penting ini berdoa dan berbaik sangka. Karena tantangan kita sebagai orang tua di zaman sekarang itu banyak rasa was-was yang diberikan oleh setan. Orang tua di bulan Juli ini dengan kondisi ekonomi negara yang seperti ini, itu saya yakin ya punya banyak keresahan-keresahan. Gimana nanti kalau anak saya makin gede, biaya pendidikannya makin besar, dan seterusnya, gitu. Yang kedua, keresahannya tadi terkait dengan biaya pendidikan. Yang kedua, terkait dengan lingkungan. Gimana lingkungan, di Bandung ini banyak yang motor, dan seterusnya. Tapi, yang ingin saya kuatkan adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita hidayah untuk terus berdoa yang baik-baik untuk anak kita, memberikan kita hidayah dan ilmu untuk kita mendidik anak kita dengan baik, ya, berusaha ikhtiar yang terbaik, maka sejatinya itu adalah sebuah tanda yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kita dan keluarga kita. Gitu. Semenantang apapun kondisinya di luar ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan lingkungan, dan seterusnya. Tapi tenangkanlah diri kita.

0: insya Allah baik-baik saja. Anak kita insya Allah akan jadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang soleh, yang soleha. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, masuk surga sama-sama sekeluarga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Rizky atas kebersamaannya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah senantiasa mudahkan gitu ya sahabat yang bisa tiap langkah kita dalam mendidik anak-anak menjadi generasi yang tadi mencintai sholat, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penyejuk hati bagi keluarga baik dunia maupun di akhirat. Jazakallah khair Kang Arif atas inspirasinya, atas ilmu-ilmunya disampaikan di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi majrih juga untuk Kang Arif dan bawa kebermanfaatan untuk kita semua sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan juga kemudahan dan juga kesehatan untuk Kang Arif dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizky.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK, perbincangan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di edisi pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, menyampaikan juga atensi kebersamaannya baik melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 ataupun juga yang menyimak langsung melalui streaming di media sosial Radio MK FM Bandung. Di TikTok juga ini senantiasa bergabung, ada sahabat kita di @milham, juga sahabat Ilham, terima kasih. Kemudian juga di @elsanum, juga terima kasih sudah menyimak kebersamaannya di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk Anda yang menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Bapak Sandi dari Banjaran. Kalau menurut Bapak Sandi, tantangan terbesar dalam mengajak anak untuk mencintai sholat adalah orang tua tadi belum bisa konsisten menjadi teladan. Mudah-mudahan ya Bapak Sandi dan juga untuk kita semua Allah senantiasa mudahkan untuk kita bisa menjadi teladan yang juga konsisten begitu ya untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi ataupun juga memberikan teladan yang luar biasa bagaimana anak bisa mencintai sholat ya sahabat-sahabat. Masya Allah, amin, Allahumma amin.

0: Masih ada kebersamaannya sahabat MK di segmen terakhir, masih dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MKpedia hadir, sudah kami siapkan sahabat MK 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih ataupun simak lengkap salah satu di antaranya. Silakan, Anda bisa ikut bergabung atau sekedar juga untuk mengabsen nih. Anda menyimak siaran pagi hari ini, silakan sahabat MK. Alhamdulillah menyimak, kemudian juga sampaikan tempat ataupun juga aktivitas Anda begitu ya di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya. Ataupun juga Anda ingin absen di pagi hari ini, absen untuk menyimak, alhamdulillah begitu ya sahabat yang silakan sampaikan dan insya Allah hadir segmen terakhir MKpedia untuk Anda sesaat lagi.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Bandung, ataupun juga Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda menyimak di Instagram ataupun YouTube di MKFM Live Kajian. Masya Allah, silakan Anda bisa menyampaikan atensinya langsung di kolom komentar ataupun juga untuk absen menyimak begitu ya sahabat MK, hadir dari mana saja juga silakan Anda bisa sampaikan untuk juga disapa begitu ya sahabat MK, termasuk menyampaikan pilihan MKpedia di pagi hari ini. Ada 3 pilihan sahabat MK yang sudah kami siapkan dan Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Apa saja sahabat MK untuk pilihan MKpedianya? Di pilihan nomor 1 ini adalah tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Sahabat MK, handphone ataupun juga gadget ini salah satu benda yang mungkin sering ataupun yang paling banyak kita berinteraksi begitu ya sahabat MK, yang tanpa juga kita sadari handphone ini menjadi alat pencuri waktu kita ya secara tidak sadar begitu sahabat MK. Namun tentu dengan bijak kita menggunakannya, termasuk juga dalam hal ini konsumsi baterai misalnya, menjadi keluhan juga begitu ya sahabat MK. Dan bisa jadi ini adalah proses aplikasi yang berjalan di latar belakang begitu ya sahabat MK. Atau bagaimana sebenarnya tips untuk kita mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros? Nah, silakan Anda bisa simak di pilihan MKpedia nomor 1 sahabat MK, tips untuk mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Kemudian selanjutnya sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 2 hadir kembali juga tips ya sahabat MK, ini berkaitan dengan belajar hidup hemat. Masya Allah ya sahabat MK, in this economy ataupun di ekonomi sekarang, tentu kewajiban atau bukan kewajiban ya, ini ikhtiar yang bisa dilakukan ya, oleh setiap kita adalah belajar untuk hidup hemat sahabat MK. Nah, tipsnya hadir di pilihan MKpedia nomor 2. Silakan sahabat MK, Anda bisa simak lengkapnya. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ya sahabat MK, Anda tidak salah dengar, berjalan tanpa alas kaki ternyata ini mempunyai manfaat tersendiri. Anda penasaran? Selengkapnya di pilihan MKpedia nomor 3. Itu dia sahabat MK, 3 pilihan MKpedia yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan kami nantikan untuk pilihan MKpedianya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MKpedianya. Apakah nomor 1? Berkaitan dengan tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Pilihan nomor 2, tips belajar hidup hemat. Dan terakhir di pilihan nomor 3, sahabat MK, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Kami nantikan dan kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, sahabat MK, di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MKpedia, sahabat MK. Anda yang senantiasa menyimak juga di live TikTok MKFM.

0: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MGpedianya baik melalui nomor WhatsApp ataupun SMS 0811224107. Ataupun juga Anda menyampaikan atensinya melalui kolom komentar di live streaming Radio MG FM Bandung di TikTok. Seperti ada sahabat Siva bergabung di pilihan MGpedianya nomor 3. Kemudian juga sahabat Ilham juga bergabung di pilihan MGpedianya nomor 3. Terima kasih. Selanjutnya juga Ibu Parilah dari GBA 3 di nomor 1 pilihan MGpedianya. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian ke tempat saya ini, Masya Allah, dari Cicalengka di Nagrog ada Ibu Oni. Masya Allah, menyimak juga siaran di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Oni. Kalau Ibu Oni ini bergabung ataupun penasaran di pilihannya nomor 3 gitu ya, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Masya Allah, terima kasih Ibu Oni sudah bergabung. Doa terbaik juga untuk Ibu Oni di pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Dari Ibu Oni di Nagrog Cicalengka, kita beralih ke Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, bergabung di pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Lina dari Antapani di pilihan MGpedianya nomor 1. Sahabat Mahadi dari Cimenyan di pilihan nomor 3. Kemudian Ibu Dewi dari Cimahi di pilihan nomor 1. Ibu Rus dari Garut, pilihan MGpedia nomor 3. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani, ini ada 2 pilihan, 1 dan 2. Kita ambil di pilihan pertamanya di nomor 1 berarti ya Ibu Yanti, terima kasih. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan nomor 3. Dan ya, Anda bisa mendebak sahabat MG pilihan terbanyak jatuh di nomor berapa. Ya, pilihan MGpedia nomor 3 menjadi pilihan terbanyak berkaitan dengan beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Berikut MGpedia lengkapnya untuk Anda.
1: Sahabat MG, tahukah Anda bahwa berjalan tanpa alas kaki memiliki manfaat bagi tubuh? Sahabat MG, berjalan tanpa alas kaki adalah aktivitas melangkah langsung di atas permukaan tanah, rumput, ataupun lantai tanpa menggunakan alas, seperti sandal maupun sepatu. Berjalan tanpa alas kaki bukan sekedar kebiasaan sederhana, tetapi juga cara alami untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari berjalan tanpa alas kaki. Pertama, melancarkan peredaran darah. Karena otot-otot kaki bekerja lebih aktif saat bersentuhan langsung dengan tanah. Kedua, memberikan efek relaksasi, menenangkan pikiran dan membantu mengurangi stres. Ketiga, mendekatkan diri dengan alam, membuat kita lebih sadar akan ciptaan Allah dan mensyukuri nikmat sederhana dalam kehidupan. Sahabat MG, itu dia MGpedia berkaitan tentang berjalan tanpa alas kaki.
0: Ya, itu dia sahabat MG, MGpedia terbanyak pilihan Anda di nomor 3. Termasuk juga dipilih oleh sahabat kita Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Dan juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi juga di pilihan nomor 3. Di penghujung kebersamaan sahabat MG, terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentu simak program selanjutnya menemani ruang dengar Anda dari jam 9 sampai jam 10 dalam program Ruang Inspirasi. Semoga sahabat MG apa yang telah kita simak bersama di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi, kita mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu juga yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda, Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

kenyataan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam rekomendasi dan pariwara informatif kami rangkum dalam Ruang Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. MK, kita semua pasti pernah merasakan cemburu. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami sahabat MK apa itu cemburu dan mengapa kemudian Allah menitipkan perasaan ini di dalam hati kita? Nah, hari ini dalam Ruang Inspirasi kita akan bahas bersama ya sahabat MK, bersama saya Herlan Hanif. Hingga 1 jam ke depan di hari Senin ini, hari ke-12 ya, kita sudah masuki di bulan Safar, bertepatan dengan hari ke-27 di bulan Juli. Kita berbincang kembali di hari Senin dalam Ruang Inspirasi spesial ya, bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku di studio MKFM. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, sahabat MK dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, ada Umu Harira dan Umu Salamah. Kita langsung saja sapa ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini, pagi hari ini. Sehat ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi Umu di awal pekan ini ya, dengan sahabat MK untuk kita kembali membincangkan satu topik yang ini mudah-mudahan jadi inspirasi seputar cemburu. Nah, kalau tadi kita sudah awali di akhir, pas setiap kita pasti pernah merasakan cemburu begitu ya, dan boleh jadi belum memahami dengan benar apa itu cemburu dan kemudian kenapa Allah menitipkan perasaan ini di dalam hati kita. Di awal kita akan bincangkan bersama sahabat MK, mungkin yang perlu kita pahami di awal maknanya dari cemburu ini apa gitu ya, sembari menyapa sahabat MK Umu.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah setia bertemu lagi di Senin pagi ini walaupun kita di udara dan di online ya. Alhamdulillah, kenapa temanya menitipkan rasa cemburu? Ada yang lagi cemburu hari ini?
0: Ada yang cemburu.
1: Boleh sahabat MK yang sedang mengalami rasa itu gitu ya, silakan berbagi ya Kang Heran, sambil kita sharing gimana caranya ketika rasa itu datang, apa yang biasanya sahabat MK lakukan untuk ngelola hati ya, supaya cemburu itu tidak menghancurkan gitu. Kenapa ada kalimat menghancurkan? Karena kalau yang saya pahami nih ya, cemburu itu ternyata ada dua macam Kang Herlan ya sahabat MK.
0: Ada dua.
1: Ya, ada cemburu mahmudah, ada cemburu majmumah. Apa itu? Ada cemburu yang baik, ada cemburu yang negatif, ibaratnya gitu ya. Kalau referensi yang saya dapat itu, jadi cemburu mahmudah itu rasa cemburu yang muncul untuk menjaga pasangan dan juga memotivasi diri. Jadi kan cemburu itu bukan hanya pada pasangan ya. Kalau kita dalam konteks berkeluarga atau bermasyarakat ya, bermuamalah, ternyata rasa cemburu itu ada 4 jenis ya. Ada cemburu terhadap pasangan, ada cemburu terhadap saudara nih, kakak adik. Nah, kakak adik juga bisa cemburu.
0: Cemburu ya, oh iya.
1: Siapa yang lebih disayang, siapa yang lebih dikasih lebih banyak gitu.
0: Iya, betul.
1: Kemudian cemburu yang ketiga adalah cemburu dengan teman, rekan kerja, bestie atau teman se-circle, itu bisa jadi menimbulkan kecemburuan juga. Kemudian yang keempat adalah jenis cemburu kepada diri sendiri. Jadi ke diri sendiri juga ada cemburu gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi sebelum kita bicara tentang jenis-jenis cemburu, kita lihat ya kalau secara pengertian cemburu itu apa. Kalau secara psikologi, cemburu itu adalah rasa takut kehilangan orang atau hal-hal yang kita sayang gitu. Jadi posisi biasanya, kalau seorang anak cemburu misalnya kepada anak yang lain, saudara, itu karena mungkin takut kehilangan posisi sayangnya orang tua, pasangan misalnya, takut si ayangnya atau babynya atau siapa kekasih hatinya itu diambil orang, posisi dia itu ditempati oleh orang lain, orang baru mungkin ya. Dan akhirnya dengan perasaan takut kehilangan itu muncul rasa insecure, atau merasa tidak aman, tidak nyaman gitu. Wah, bisa diambil nih. Wah, saya bisa kehilangan nikmat ini dong gitu. Wah, gimana kalau orang yang kita sayangi atau posisi yang kita sukai ini akhirnya lepas dari kita, diambil sama orang lain, pindah gitu nikmatnya. Jadi perasaan takut kehilangan dan insecure ini yang menimbulkan kemudian rasa cemburu. Nah, sementara kalau dalam Islam, cemburu itu adalah suatu fitrah. Jadi sesuatu hal yang natural gitu ya.
0: Ada di setiap kita ya.
1: Ada sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah ya, bahwa Allah itu cemburu dan orang mukmin juga cemburu. Nah, cuman tadi mungkin cemburunya apakah dia cemburu mahmudah atau cemburu majmumah? Nah, tadi udah dibahas belum ya?
2: Belum dibahas.
1: Jadi kalau mahmudah itu tadi kan cemburu yang baik, karena yang dia baik, ingin menjaga pasangannya dan ingin memotivasi dirinya. Jadi outputnya itu adalah output dari rasa cemburu, takut kehilangannya itu akhirnya dia menjaga pasangannya dari berbuat dosa atau berbuat zalim gitu ya. Dan akhirnya dirinya yang termotivasi. Itu cemburu yang mahmudah. Kalau majmumah itu cemburu yang didominasi rasa curiga, terus kemudian menuduh dan akhirnya menghancurkan. Nah, jadi hati-hati dengan rasa cemburu, apakah akan membawa kepada perubahan yang baik atau sebaliknya, jadi membawa kepada kehancuran. Nah, ini yang mungkin perlu kita sharing ya. Apakah sahabat MG ketika dihinggapi rasa cemburu, rasa itu memotivasi untuk menjadi diri yang lebih baik atau malah menghancurkan? Kita malah jadi kehilangan tuh yang dicemburuinya gitu. Nah, itu sebagai stimulus ya. Apa sih definisi cemburu? Ada berapa jenis cemburu dan bagaimana kita memanage rasa cemburu ini? Mungkin ada pengalaman Ummu Salamah bagaimana cemburu sambil Ummu Salamah mempersiapkan diri ya.
0: Saya sebelum berbagi nih sahabat MG, kita undang juga ya Ummu ya tadi.
2: Cuma deg-degan kalau ditanya. enggak.
1: Karena pertanyaannya adalah unpredictable.
0: Tapi sesuai dengan pengalaman tadi ya Ummu ya.
1: Betul. Jangan khawatir ya. Saya tidak akan menanyakan tidak ada jawabannya.
2: Enggak apa-apa, mau nanya juga.
1: Kita kan tinggal jawab, enggak tahu jawabannya. Belum tahu. Saya punya pengalaman nih. Ada cemburu yang jenisnya bukan kepada pasangan ya, tapi seorang kakak adik nih cemburu. Jadi si adik kakak ini tuh gak jauh beda usianya, itu cuman 1 tahun setengah. Anak pertama dan anak kedua. Ternyata anak pertama ini kan tadinya yang paling dicintai, diperhatikan, semua nikmat dia dapat lebih gitu dari orang tuanya. Tiba-tiba hadir tuh adiknya, mulai mengambil rasa tadi ya, amannya, posisi dia, disayang dan sebagainya. Sampai akhirnya memang Allah tuh uji ya, si adiknya tuh lebih cerdas, lebih punya potensi yang, sehingga orang tuanya tuh lebih perhatiannya tuh lebih ya, sering ngasih reward dan sebagainya. Dan ternyata itu tuh berjalan puluhan tahun. Jadi si keluarga ini tuh baru tahu kalau si kakak tuh cemburu pada adiknya ketika mereka berdua tuh sudah berkeluarga, sudah menikah. Ada satu posisi di mana ada satu momen gitu ya, si adik tuh mengkritisi kakaknya tentang bagaimana mengurus rumah tangga. Ternyata di hadapan ibunya tuh, ternyata pecah tuh ya. Ibunya tuh ngebela adiknya. Qadarullah emang pada saat itu opini yang benar itu pendapat adiknya gitu, kakaknya di posisi yang salah. Pecah lah tuh kakaknya. Mama tuh ya, selama ini tuh hanya adek lagi. Mama tuh lebih sayang sama adek. Nah, jadi itu tuh bisa merusak tuh ya.
0: Ketika
1: perasaan itu dibiarkan, tidak dikonfirmasi, akhirnya ada satu momen yang fakta gitu. Oh, ternyata benar ya, ibu aku tuh lebih sayang sama adik aku gitu. Nah, itu satu case. Adakah sahabat MK yang mengalami hal yang sama? Gimana? Ada satu lagi nih, tentang adik kakak aja ya, gak usah jauh-jauh. Ada seorang, sebuah keluarga. Keluarganya terdiri dari 5 orang. 4 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Nah, posisi anak laki-laki ini adalah di tengah gitu ya. Anak keempat kalau gak salah. Nah, ternyata ibunya tuh lebih sayang banget sama anak laki-lakinya. Jadi bedanya pada saat mereka jauh, terus pada saat pulang tuh kalau anak laki-lakinya pulang, ibunya tuh mempersiapkan sebegitu istimewanya. Nah, ternyata ada salah seorang kakak yang mengungkapkan rasa cemburu kepada adik iparnya. Jadi dalam satu dialog dibilang, dah mama ya kalau ke si AA ama ya, so perhatian tuh lebih dari kecil juga. AA tuh nggak pernah disuruh kerja, nggak pernah kita nih anak perempuan ya disuruh ngepel, disuruh cuci piring, disuruh masak gitu. Tapi tuh kalau si AA dia tuh tidur main katanya seenak itu. Nah ternyata si iparnya itu kreatif nih. Dia tabayun sama ibunya, sama ibu mertuanya gini. Mah, kata si teteh, katanya benar, mama tuh kalau ke si A tuh spesial gitu, terus menyayangi gitu, gimana beda dan kakak. Dan tahu gak jawaban ibunya? Ibunya jawab, iya benar, kata itu dia. Kenapa? Gitu. Karena bayangkan katanya, dulu tuh mama tuh pernah dititipin anak laki-laki, terus meninggal. Anak pertamanya tuh meninggal, jadi pengen banget tuh anak laki-laki. Anak kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, lahirlah anak kelima ini anak laki-laki. Jadi kata ibunya tuh wajar dong kalau mama lebih senang anak laki-laki. Dan gak bisa protes ya si kakaknya itu, ya udah emang ibunya lebih sayang dan punya alasan gitu. Mungkin Umi Salma punya pengalaman lain kah? Ada tipe-tipe atau contoh cemburu? Tadi kan versi kakak adik nih, ada yang lain gak? Tadi kan ada empat, ada terhadap pasangan, terhadap rekan kerja, anak atau saudara, atau pada
0: diri sendiri, ya.
2: Oh ya, cerita menarik, siapa ya? Cerita Aisyah dan Khadijah. Tadi kita udah bicara yang kasus kakak secara adik, ya, umum ya, gitu ya. Jadi Aisyah pernah, Aisyah radhiyallahu anhu,
1: istri ya, Rasulullah,
2: Rasulullah ya, itu pernah cemburu dengan Sofia binti Huyai kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Sofia binti apa gitu. Sofia pun adalah istri Rasulullah juga. Pada waktu itu para sahabat sedang berkumpul. Kemudian Sofia membawa makanan minuman untuk Rasulullah. Pada saat membawa makanan dan minuman, Aisyah cemburu karena kan ada mungkin istrinya yang lain ya, istri Rasulullah. Kemudian dipukullah tangannya Sofia sehingga terjatuh.
0: Piringnya
2: minumnya atau apalah ya gitu. Terjatuh, lalu kemudian karena cemburu ya, terbakar rasa cemburu. Nah kalau cemburu kan kayak gitu tuh ya, yang tadi dia ya, panas gitu kan ya, kesel gitu kan ya, ini kenapa sih gitu ya.
1: Kayak aliran darah tuh ya,
2: Tapi yang terjadi adalah Rasulullah pada saat itu tidak menanggapi. Kan biasanya suka ada tuh kalau misalnya bapak-bapak, ngapa sih yang kayak gitu-gitu aja, terus apa kayak gitu kan ya. Sebelum kita bertanya kepada Kang Herlan ya sebagai laki-laki. Tapi Rasulullah hanya memungut itu ya, piring yang pecah itu, tembikarnya itu, kemudian dan berkata, Aisyah cemburu, Aisyah cemburu, dia cemburu, ibumu sedang cemburu gitu kan, dan beberapa kali sambil tersenyum gitu kan ya. Nah itu kan, itu contoh pada saat seorang istri cemburu kepada suaminya. Lalu karena kan Aisyah tuh masih muda ya, maksudnya kan jadi rasa emosinya, pengendaliannya berbeda dengan Siti Khadijah. Nah kemudian ternyata Siti Khadijah itu pernah cemburu, tapi cemburunya terhadap siapa? terhadap Jibril. Jadi pada waktu itu Rasulullah turun tuh kan, dia melihat Jibril. Belum turun ayat, baru Jibril datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya Siti Khadijah, pada waktu ada Siti Khadijah kan, mungkin sedang berdua, lalu kemudian kan cemburu dong gitu kan, lagi berdua. Kemudian berkata, ya Khadijah, telah hadir Jibril gitu. Jadi intinya Jibril datang hadir. Kemudian Rasulullah pada waktu itu mungkin sedang saya nggak tahu ya apakah gemetar atau tidak ya, tapi menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwa datang Jibril. Kemudian elegannya Siti Khadijah, dia nggak marah misalnya gini, kenapa sih dia datang kan kita lagi misalnya lagi berdua gitu ya, lagi bercerita lagi apa tapi Siti Khadijah tuh bilang kepada Rasulullah, engkau duduk di pangkuan pahaku sebelah kiri. Kemudian duduklah Siti Khadijah, Rasulullah duduk di pangkuan Siti Khadijah tapi sebelah kiri, pahanya sebelah kiri. Kemudian apakah engkau masih melihat Jibril gitu? Ya, aku masih melihat Jibril. Kalau gitu engkau pindah ke pahaku sebelah kanan, katanya. Kemudian apakah engkau masih melihat Jibril? Masih. Jadi ngusirnya tuh enggak ini ya, elegan sekali ya.
3: Enggak, jangan aku cemburu. Jangan ngomongin dia terus, enggak
2: betul. Kayak gitu ya. Kan dengan langit dan tahu bahwa bagaimana Siti Khadijah tuh ya. Kemudian apakah engkau masih melihat tuh setelah sebelah kanan ya? Masih melihat. Okay, baik. Kalau begitu engkau duduk di pangkuanku, kata Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah duduk di pangkuannya, bertanya lagi Rasulullah, apakah engkau masih bertanya lagi Siti Khadijah kepada Rasulullah, apakah engkau masih melihat gitu? Jibril masih. Akhirnya Siti Khadijah membuka jilbabnya, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah Jibril masih ada? Tidak ada Jibril. Kemudian Siti Khadijah bilang, betul bahwa itu adalah Jibril, bukan setan. Gitu jadinya.
3: Karena pada saat aurat terbuka menghilang.
2: Iya. Ya, jadi pada saat Siti Khadijah berkata seperti itu kan hilang tuh Jibril. Tapi logikanya, akalnya bagaimana seorang Siti Khadijah yang cerdas ya, dia masih berpikir bahwa oh benar, ini tuh Jibril, nggak salah, bukan setan. Karena kalau setan dia akan senang ketika melihat aurat wanita muslimah. Tapi kalau Jibril, malaikat, dia tidak menyukai gitu. Makanya dia menghilang. Jadi itu salah satu contoh ya. Menurut saya mungkin dianggap apa mengetes atau enggak, tapi itu sebetulnya Siti Khadijah ada kecemburuan terhadap langit
3: kan? Cemburu itu rasa fitrah. Tapi ada juga cemburu yang ini juga dicontohkan ada dalam Al-Quran ya. Bagaimana iblis itu cemburu kepada Nabi Adam, itu jadi sudah ada di surga juga terjadi kan. Ketika Allah lebih memberikan kelebihan lebih kepada manusia ya, Nabi Adam, dan iblis itu tidak terima, dan rasa cemburu itu yang akhirnya menghancurkan kan, mengeluarkan kedengkian untuk menghilangkan Nabi Adam ada di surga, dan akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri kan.
0: Iya,
3: berani untuk mengambil resiko dia dikeluarkan dari neraka, dari surga dan memilih untuk tinggal jadi, di neraka kelak gitu ya. Nah, itulah
0: jadi manusia yang dilaknat, jadi makhluk yang dilaknat
3: sama Allah tuh diberikan ujian seperti itu. Dan itu tuh sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an ya, kisah cemburu.
2: Berarti kalau kita melihat tadi kecemburuan itu kan ada yang dia menghancurkan. Setan itu menghancurkan. Tapi Siti Khadijah tidak menghancurkan.
3: Menjaga
2: dia,
3: ya.
2: Dia malah bagaimana caranya tidak menghancurkan dengan rasa cemburunya, malah melindungi atau menjaga. Itu namanya protective love. Ya kan berarti ya. Ya kan, cinta karena sebuah kasih sayang. Nah, tapi kan kasih sayang ini yang harus kita bahas ya nanti yang berikutnya ya. Bagaimana mengatasi rasa cemburu sehingga akhirnya tidak menghancurkan seperti setan gitu kan ya. Gitu.
3: Karena banyak orang yang nggak lolos ya, nggak lulus ujian ya. Kan misalnya jadi rasa cemburu itu kan ujian ya.
0: Iya, betul.
3: Ketika kita terlalu mencintai sesuatu, misal pekerjaan deh atau posisi tadi ya, jabatan belum kita bahas nih. Misalnya kita tuh seneng banget ya dikasih apresiasi, terus kita achieve target dengan baik. Ini kalau dalam dunia kerja atau pergaulan gitu ya. Terus gini aja, ibu-ibu tuh kan misalnya berkumpul dalam sebuah halaqoh, pengajian, majelis taklim. Terus ada salah satu ustadznya itu ternyata lebih perhatian kepada anggota majelis taklim yang lebih cerdas misalnya ya, lebih aktif. Nah, ternyata ada potensi tuh anggota majelis taklim juga yang itu tiap hari tuh ngaji, aktivitasnya tuh baca Quran, tapi dia bisa cemburu karena ustadz atau ustazahnya tuh lebih sayang, lebih sering manggil.
2: Nah itu spill lebih terus kan. Kemana ibu ini gitu kan, atau iya apa gitu.
3: Ya. Atau kalau dikasih hadiah, ustadz-ustazahnya tuh lebih ingat ke si A gitu dibanding ke yang lain. Nah itu tuh bisa mengundang kecemburuan juga. Jadi cemburu dalam itu adalah ketika kita takut kehilangan orang atau posisi yang kita sayangi dan kitanya insecure. Beda kalau kitanya percaya diri ya, kita gak akan terganggu gitu. Ah itu mah biasa gitu, karena aku tuh lebih baik atau punya kelebihan yang menjadi nikmat yang kemudian dia syukuri. Gitu. Kayaknya itu udah kepanjangan.
0: Terus sahabat MK sudah ada banyak juga yang menyampaikan atensinya nih melalui WhatsApp, dan juga sudah bergabung menyimak melalui live kita di Instagram, YouTube, dan TikTok juga nih hari ini. Sudah ada sahabat kita, sahabat Yanti, ada sahabat Ozan ya, ada sahabat Sari, ada sahabat kita, sahabat Nur Hayati, ada akun SMK Tunas Bangsa. Menyimak juga sahabat Dewi Pardiansa, terima kasih. Silakan sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok juga, sahabat Umi Shanti, bisa langsung menyampaikan atensi juga melalui kolom komentar ya, dan melalui WhatsApp juga silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027 jika memang berbaginya ingin lebih privasi. Nah melalui WhatsApp bisa juga ya sahabat MK ke nomor tersebut. Berbaginya hari ini temanya adalah seputar bagaimana sahabat MK menyikapi ketika rasa cemburu itu datang, yang biasanya sahabat MK lakukan apa, dan ketika sedang cemburu biasanya rasa itu memotivasi sahabat MK untuk jadi lebih baik atau malah justru menghancurkan. Nah, silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyapa sahabat MK Umu ya, kita jeda terlebih dahulu sejenak. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
4: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

.mk. Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di pagi hari ini, masih dalam ruang inspirasi. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk berbagi pengalaman. Silakan bisa sampaikan ya atensinya melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 atau langsung melalui kolom komentar yang sedang menyimak secara live juga ya sahabat MK. Ketika sahabat MK merasakan cemburu, biasanya apa yang pertama kali dilakukan? Dan biasanya kalau cemburu itu lebih seringnya memotivasi jadi lebih baik atau justru malah jadi menghancurkan sahabat MK? Silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umo di termin yang kedua, ini sudah ada beberapa sahabat MK yang berbagi juga ya, kita akan sapa. Tadi ada sahabat kita yang secara off air kita menyapa juga nih, yang sedang menyimak di TikTok, ada dari Pekalongan, ya, ada dari Bandung Barat, sahabat Lina, tadi Umi Santi dari Pekalongan, menyimak juga, terima kasih. Kita akan mulai menyapa nih yang sudah berbagi melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya, dari 0813219 sekian-sekian. Ini baru bergabung juga ya sahabat kita ya. Jadi izin sharing katanya. Mohon masukannya juga. Tadi sahabat kita ini mengalami yang tipenya cemburu antara kakak dan adik.
1: Oh iya.
0: Posisi sahabat kita yang bertanya ini adalah ibu sambung. Nah, kakak perempuan yang paling besar tipenya pengatur dalam keluarga. Adik laki-laki dia kakaknya dulu lebih cenderung sering membuli adiknya sambil memengaruhi adiknya yang nomor tiga dan yang bungsu. Karakter itu masih terbawa hingga sekarang, sudah dewasa dan jelang pernikahan juga. Dan bapaknya pun lebih dominan mengikuti putrinya yang tadi dalam keluarga ini lebih cenderung mengatur gitu.
1: Putri dominan. Ada lagi yang terakhir ya, tiga ya. Kan adiknya.
0: Ada tiga ya. Jadi memang kebiasaannya katanya dari kecil juga sudah suka memengaruhi adik-adiknya gitu ya. Nah, dan bapaknya pun lebih dominan mengikuti putrinya ini yang tadi yang cenderung mengatur tipenya. Bagaimana sikap sahabat kita yang bertanya ini selaku ibu sambung yang telah membersamai putrinya ini juga selama 12 tahun selama ini katanya.
1: Oh, berarti ini anak suaminya ya?
0: Iya, anak suaminya, betul.
1: Nah, ini rada komplikasi. Saya belum berpengalaman jadi psikologi. Tapi kalau saya dapat ilmunya ya, ketika kita memanage rasa cemburu itu, kalau yang terkait dengan temuan, dugaan gitu ya, yang pertama adalah cek fakta. Jadi bukan menuduh gitu, tapi ada faktanya enggak ya gitu. Terus kemudian kita nih, kalau sebagai kita yang punya rasa cemburunya, kan kalau kasus ibu ini, berarti dia melihat kakak dan adik yang cemburu ya. Berarti bukan beliau nya yang cemburu kepada saudara ya. Itu tuh kalau kita sebagai pelaku tuh perkuat diri, bukan mengawasi dia gitu. Jadi kalau kita cemburu nih sama, saya cemburu sama Bu Ika nih misalnya, lebih cantik, lebih baik, lebih soleha.
2: Amin.
1: Gitu. Jadi bukan saya ngawasin Bu Humu Salaman ya, Humu Salaman teh apa aja sih kerjaannya? Oh, dia tuh udah kesini, udah gitu. Tapi fokusnya kepada diri. Motivasi diri saya, gimana caranya supaya saya bisa sekeren Ummu Salamah, sebaik prestasinya Ummu Salamah. Jadi yang muncul adalah kebaikan, bukan dia gitu. Karena kan yang menghancurkan itu kalau kita jadi disibukkan dengan aktivitas dia, ternyata dia lagi di sini, dia begini, dia begitu, dia dikasih ini sama orang tua, makin panas tuh kalau kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah harus komunikasi. Ya harus disampaikan bahwa, ya tadi kayak kasus kakak yang tadi ya, aku tuh cemburu karena mama tuh dari dulu tuh ade terus, tapi cuma jangan emosi gitu ya. Dikomunikasikannya dengan kepala dingin. Nah, kalau ibu ini sebagai ibu sambung, mungkin harus diajak dialog ya, kalau menurut saya ya. Diberikan pengertian, pemahaman bahwa cemburu itu wajar. Ayah misalnya lebih ini karena mungkin masing-masing itu punya potensi lebih baik. Gimana caranya kita juga punya kelebihan yang diapresiasi, sehingga bukan menghancurkan orang ya. Nah, kan yang parah tuh kalau dalam keluarga itu jadi apa, sibling rival itu jadi menghancurkan kan.
0: Iya.
1: Begitu enggak, Umu? Itu pendapat saya sih gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau tadi kan kita melihat cek fakta. Nah, ternyata kan ibu siapa? Ibu sambung nih, hamba Allah ya.
0: Iya, hamba Allah.
2: Hamba Allah. Jadi melihatnya tuh kan tadi ada kakak pertamanya, kemudian ada yang nomor dua, kemudian ada yang nomor tiga. Nah, sebagai ibu sambung ini kan kita udah melihat melihat cek fakta dan kita bukan mengawasi ya, tapi sebetulnya coba kita melihat. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata kalau kakak yang pertama ini itu sangat berpengaruh terhadap keputusan dari seorang ayah. Nah, berarti kita yang harus bisa
1: penengah
2: atau mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang melenceng,
1: nggak
2: gitu
1: adil
2: kan,
1: misalnya atau gimana?
2: Melenceng lah ya, pemikiran yang melenceng sehingga akhirnya menimbulkan sebuah keputusan yang menurut kita salah atau menurut yang berdampak yang kurang baik. Justru kita harus yang masuk kepada kakak yang pertama. Apalagi memang kan kan biasa itu kakak pertama suka kayak begitu. Saya anak tengah, tapi saya tidak membuli. Kan kakak pertama begitu ya, memang suka gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah kita mendekati gitu. Justru jangan menjauh kepada anak-anak dari suami ya gitu. Seperti tadi, jadi kekuatan dari mereka apa, nah itu yang harus kita bisa maksimalkan gitu. Tapi jangan sampai kesannya tuh kayak menggurui gitu, tapi kita seperti kita larut mendukung gitu,
1: memvalidasi rasa itu ya. Jangan
2: memang mendukung gitu, jadi jangan pura-pura, emang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah keputusan itu adalah baik, kita dukung gitu. Tapi pada saat sebuah keputusannya yang kira-kira bakalan apa sih tidak baik, kita mungkin bisa bahasanya dengan, kak kalau misalnya adik, misalnya ya adik pergi misalnya apa sih sekolah di Singapura misalnya gitu kan. Kan sekarang tuh lagi musim ya, musim misalnya penyakit apa, terus kemudian apa. Jadi lebih dilogikakan gitu loh. Jadi sehingga biar bisa masuk. Kemudian membulinya saya nggak tahu ya, apa suka ngebecandain atau bagaimana, kan suka berbeda ya antara membuli dan membecandain. Kalau membuli itu kan ada yang parah banget itu ya, membuli yang misalnya sampai ke nyubit, sampai ke gimana gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bully yang membecandain, nggak apa-apa, kita sekali-sekali ikutan. Saya malah terbalik ya. Sekali-sekali kita ikutan, tapi kita contohkan yang baik kita. Jadi kesannya bukan membuli gitu, tapi lebih kepada ngebecandain atau apa kayak gitu kan ya gitu.
1: Membuat suasana jadi lebih cair.
2: Cair, lebih hidup. Jadi ambil yang positif. Yang positif bisa kita lakukan, tapi begitu ada yang negatif jangan. Jangan ini justru kita harus luruskan, tapi dengan bahasa tidak membuli.
1: Tapi memang gak bisa dipungkiri ya, sebagai orang tua juga pasti punya kecenderungan kepada salah satu anak kan gitu ya. Yang gak bisa disamaratakan gitu ya.
2: Nah, kalau itu saya tidak terima ya.
1: Bisa beda pendapat ya.
2: Beda pendapat ya.
1: Harusnya ya, adil ya.
2: Kecenderungan itu ada ya. Rasulullah pun ada kecenderungan gitu ya.
0: Iya,
2: tapi tidak melupakan gitu ya. Tidak ya, betul ya, betul ya. Ada gitu. Boleh diperbolehkan, tapi tidak melupakan yang lainnya gitu.
1: Iya, harus bijaksana.
2: Nah, itu dan yang lainnya tidak merasa bahwa seorang ibu, seorang ayah cenderung kepada yang kakak atau adik atau kita gitu. Jangan sampai seperti begitu gitu. Terus gimana caranya bagi kita menjadi ya orang tua ya yang ini ya berusaha aja untuk adil. Makanya kan berusaha untuk adilnya adalah ketika menginspirasi apa mensupport gitu loh. Pada saat ada yang kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita gitu.
1: Betul. Itu kan baru masalah keluarga ya. Kakak adik kayaknya juga itu tuh belum terlalu dramatis. Tapi ada juga sih yang dramatis, kalau udah sampai ke bab warisan, bab dikasih hibah harta banyak gitu ya.
0: Sampai memutus silaturahim gitu.
1: Nah, itu kan itu juga jadi bencana ya dalam
0: betul.
2: Tapi antara cemburu dengan dengki kan berbeda.
1: Beda. Kalau dengki itu tadi menghancurkan itu kan.
2: Menghancurkan.
1: Jadi pengen nikmatnya itu pindah. Orang yang kita dengki itu jangan dapat nikmatnya, jangan sampai nggak disayang. Tapi kalau cemburu itu lebih ke gini ya, aku juga jangan ditinggalin dong, aku juga pengen diperhatiin, aku juga pengen disayang gitu. Nah, ketika orang yang kita minta supaya dia nggak adil itu ya, supaya beliau adil itu, gimana caranya kebijaksanaan itu dari orang gitu ya. Tapi ini masalah rasa ya.
2: Itu kan kalau misalkan jadi kita berusaha untuk tidak cemburu. Iya kan, betul. Nah, contoh misalnya gini. Ada seorang sahabat itu berempat ya. Kemudian sahabat yang seseorang ini dia memberikan misalnya sebuah hadiah. Misalnya ada tas ya diberikan tuh kepada sahabat yang A, yang B dan C tidak diberikan karena memang tasnya cuma dua gitu kan.
1: Karena ada kondisi gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul misalnya ya,
1: kita
2: gitu
1: berteman,
2: kan.
1: Sekitar ya. Barang cuma dua. Di situ nah, gak ada tiga orang.
2: Kan yang apa sahabat yang memberikan tas ini kan dia bingung tapi tas ini harus keluar karena sudah memenuhi misalnya lemarinya. Tapi dia pada saat dia memberikan ada dilema kan dalam diri dia.
1: Siapa gitu, yang dipilih
2: kan, saya memberikan
1: ya?
2: Ini bakalan yang satu cemburu atau tidak gitu kan ya.
0: Betul.
2: Nah, lalu kemudian tapi kan tetap harus dikeluarkan. Jadi dikeluarkanlah tas tersebut. Lalu bagaimana cara misalnya kita yang bagian tidak mendapatkan begitu kan ya. Berarti harus cari seribu macam alasan yang mengatakan bahwa betul dia paham ketika saya diberikan tas itu pasti saya tidak akan memakai.
1: Gak cocok nih sama
2: kita misalnya. Atau ternyata kan dia memberikan kepada tas yang kepada A dan B, saya juga sudah pernah diberikan yang lebih. Jadi harus banyak seribu alasan sehingga ini tidak menimbulkan sebuah konflik.
0: Kecemburuan, ya.
2: Nah, untuk yang membagikan tinggal dua itu, maka dia harus menyempurnakannya dengan apa? Misalnya ada makanan.

0: dapat barang.
1: Nah,
0: makanya ujian
2: keikhlasan.
0: Jadi pada saat seperti itu seharusnya yang ketika kita bagian yang memberikan tas tersebut adalah oh iya ya, saya belum ini ya, ini oh ya. Maka saya akan memberikan yang lain. Atau bisa jadi orang tersebut, atau misalnya kita yang memberikan tas, kita melihat ah si C itu udah biasa lah, dia mah saya tahu dia bakalan nggak pasti nggak bakalan iri gitu, dia nggak bakalan
2: dianggap sudah bisa menetralisir rasa itu.
1: Ini perlu memahami karakter juga ya.
0: Jadi bisa jadi ketika seorang ibu atau seorang bapak, ketika dia melihat anaknya misalnya dia cenderung kepada A tidak ke B dan C, karena dia tahu B dan C itu lebih kuat dibandingkan dengan A.
2: Jadi bukan cenderung, tapi ada yang lebih seru nih. Atau ada belum?
1: Sudah banyak
2: suami
1: deh
2: istri,
1: kita.
2: Suami istri ada nggak?
0: Udah ada yang bertanya.
1: Sudah ada yang bertanya. Kita sapa dulu ya. Ini dari TikTok juga sudah ada yang menyapa. Ada sahabat Riva nih dari Kecamatan Rongga Bandung Barat katanya ya. Terima kasih sudah menyimak. Bersyukur sekali ada acara seperti ini katanya dari Umi Santi tadi dari Pekalongan ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya.
0: Kita setiap hari Senin selalu insyaallah ya.
2: Insyaallah ya.
1: Oh iya, bisa kembali lagi ya mengikuti live ini setiap hari Senin mulai jam 9 pagi. Terima kasih. Silakan bisa yang sedang menyimak boleh juga untuk menyampaikan atensinya melalui kolom komentar langsung ya sahabat MK, dan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita juga yang berbagi dari hamba Allah juga ini dari 08571 sekian-sekian. Jadi sahabat kita ini saat ini tengah menjalankan usaha konveksi. Kakak ipar ini bekerja juga di usaha sahabat kita ini sebagai penjahit juga karyawan gitu. Nah sahabat kita ini pernah komplain sedikit tentang pekerjaan kakak ipar yang bekerja di tempatnya ini. Tetapi kakak iparnya kemudian tidak terima dan marah, sehingga sampai saat ini memusuhi. Sudah mau 2 pekan katanya. Jadi
0: marahnya kenapa tadi?
2: Dikritik ya?
1: Karena dikomplain hasil pekerjaannya. Kemudian kalau ya marah, dan ketika ditanya juga selalu melengos katanya. Apa yang harus dilakukan nih sarannya katanya dari Umu?
2: Maafkan. Maafkan, buka lagi komunikasi, dan beri hadiah, beri lagi pekerjaan. Itu idealnya ya.
0: Gampang gak?
2: Enggak. Apa sarannya? Sarannya harus ideal dong.
1: Iya,
2: tapi kan itu sebuah proses. Yang pertama itu terima dulu ya. Kalau menurut saya sih terima dulu ya. Oh alhamdulillah ya, saya punya ujian ini, kakak ipar. Dan alhamdulillah bukan kita yang menjauh gitu ya. Berarti kita masih bisa jadi solusi. Ya selanjutnya adalah ya balas keburukan dengan kebaikan. Nah itu sih yang topnya gitu ya. Kalau mau akhlak baik. Kenapa? Karena saya teringat gini. Jadi sebetulnya cemburu itu bagian dari iman. Tapi mengendalikan rasa cemburu adalah bagian dari akhlak. Jadi ketika melihat nih ada seseorang yang digoda dengan rasa cemburu gitu, Allah uji dengan rasa cemburu, outputnya adalah akhlak. Nah, ketika kita misalnya kita melihat nih satu kasus ini ya, akhlak kakak iparnya ternyata nggak lulus nih ujiannya, dikomplain, akhirnya akhlaknya bukan yang mulia gitu ya, bukan nerima, bukan sabar, akhirnya malah menjauh, malah bikin konflik. Nah berarti dia belum bisa mengelola rasa cemburu. Nah kita yang sadar, yang tahu ilmu, mari kita berakhlak baik.
0: Ini protesnya kakak iparnya atau adiknya sih? Yang punyanya adiknya ya?
1: Yang punyanya adiknya.
0: Ini yang bertanya adiknya.
1: Yang bertanya adiknya.
0: Kakaknya yang bekerja ya?
1: Betul. Kakak iparnya.
0: Jadi tapi ketika dikritik sama kita, dia
1: tidak terima gitu.
0: Jadi emang kan ini terbalik ya. Jadi mungkin pada saat mengkritiknya itu adalah kita menunjukkan gitu loh. Kenapa terjadi misalnya bakalan seperti ini? Karena nantinya akan terjadi komplain. Kadang orang kan nggak ngerti ya. Jadi kak maaf, ini tuh kalau melenceng sedikit nggak masuk gitu. Kamu misalnya dia marah gitu melenggos. Kemudian yang kedua, kalau dia udah marah kayak gitu dan ternyata benar terjadi apa yang kita komplain tadi terjadi, dan itu harus ditunjukkan dengan bahasa yang baik. Tapi misalnya gini, ternyata kak benar ya, ternyata yang tadi yang aku bilang miring ternyata nggak dimasukin gitu kan, ya nggak apa-apa sih, nanti bisa lebih baik lagi gitu. Nah untuk cara mengatasinya, bagaimana dia melengos deh.

0: Ya biasa-biasa aja, lakukan seperti biasa,
1: ajak lagi,
0: ya
1: gitu.
0: Ajak lagi, tidak ada kak makan yuk misalnya apa, jadi biasa saja, jangan dianggap ketika dia melengos ya wajar dia marah kesel karena sebagai kakak ipar ya lebih tua atau bagaimana. Nah yang waras, oh salah ya,
1: yang lebih lapang,
0: bercanda doang itu, yang lebih lapang adalah ya ajak aja seperti biasa, kak mau bareng pulangnya atau misalnya kan di luar atau ini ada nih buat anak-anak oleh-oleh atau apa. Jadi biasa saja dan jangan lagi bahas yang tadi. Karena kita sudah bahas pada saat di awal, maksud saya begini agar tidak terjadi komplain misalkan ya.
1: Gak selesai
0: kemudian,
1: gitu ya.
0: Gitu. Karena gak bisa kakak misalnya melakukan satu gak masalah. Lah kalau misalnya 10 sampai 100 kan lumayan rugi gitu kan. Sampai
2: iya,
0: dibecandain gitu.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan tidak puas. Nah,
1: supaya nanti bergabung ke rumahku surga
0: gitu.
1: Kalau tema ini menarik bisa jadi bahan apa yang akan kita pelajari di bulan depan ya. Bulan Agustus.
0: Karena kalau yang hari Rabu besok kita akan membahas tentang toleransi dalam bergibah.
1: Apakah ada?
2: Nah, sahabat MK mungkin yang baru saja bergabung jadi bertanya-tanya juga, ada apa nih majelis taklim rumah surga ku itu apa dan komunitas apa gitu ya. Untuk lebih tahu lebih jelasnya silakan langsung saja bergabung sahabat MK ya ke majelis taklim rumah surga ku. Nanti sahabat MK akan digabungkan ke dalam grup rumah surga ku untuk nanti mendapatkan banyak manfaat ya dari grup tersebut. Silakan bisa hubungi nomor adminnya di 085 795 301370. Terima kasih, katanya asik Umi Santi bisa gabung ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ibu Dede terima kasih juga menyapa di pagi hari ini. Silakan yang masih ingin bergabung menyampaikan atensi, nanti masih ada satu termin ya kebersamaan kita di termin yang terakhir, bisa langsung melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp di 08 ya.
1: Saya izin ya, karena ada tugas lagi nanti.
2: Oh baik.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Hari Raya. Kita jeda sejenak sahabat MK. Selepas jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, luput untuk bersama.
3: bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 53 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita sudah masuk ke termin terakhir dalam ruang inspirasi kali ini. Kita langsung menyapa saja dan kembali menantikan sahabat MK yang ingin bergabung juga menyampaikan atensinya. Kalau sedang cemburu, biasanya apa yang pertama kali dilakukan? Dan biasanya cemburu itu membuat sahabat MK jadi termotivasi atau justru jadi menghancurkan, gitu ya. Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang kedua, Umu ya, sudah ada sahabat MK yang menyampaikan atensinya, langsung saja kita sapa. Ada sahabat kita dari Gempol Sari, Ibu Ari.
1: Oh, Masya Allah.
0: Gempol Sari,
1: ya,
0: Bandung.
1: Gempol. Oh, Gempol Sari, Bandung.
0: Gempol Sari, Bandung.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau Ibu Ari katanya kalau cemburu biasanya malah jadi introspeksi diri dan akhirnya memperbaiki diri. Oh, ini yang positif ya.
1: Iya, positif.
0: Cemburu yang mahmudah tadi ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Terima kasih Umu, Ibu Ari, Gempol Sari. Kemudian ada sahabat kita berikutnya dari Cililin, Ibu Dedeh katanya. Jadi Ibu Dedeh berbagi juga, Ibu Dedeh punya 3 cucu, 2 dari anak pertama, 1 dari anak kedua. Sering ngasih uang jajannya ke cucu dari anak pertama karena bapaknya guru honorer dan punya cicilan rumah. Sedangkan ke cucu dari anak yang kedua tidak memberi karena sepertinya cukup. Mertua juga begitu katanya, mengasihnya ke yang lain. Mungkin karena sering dibantu keluarganya. Nah, apakah itu bentuk juga dari adil atau seperti apa katanya Umu?
1: Ya, baik. Berusaha menjawab ya ini. Ya, maksudnya kan memang kadang kan cucu juga memang perlu kasih sayang ya, perhatian.
0: Betul.
1: Jadi bisa jadi tetap diberikan misalnya walaupun tidak seberapa. Jadi
0: betul,
1: tetap
0: betul.
1: Ada merasakan dan itu biasanya teringat sampai sampai nanti sampai kapanpun bahwa oh nenek saya suka memberikan gitu. Berarti kalau misalnya yang satu 10.000, yang lainnya bisa 5.000 atau 3.000 atau berapa gitu. Jadi tetap ada rasa kasih sayang itu. Jadi jangan sampai tidak diberikan juga gitu. Dan itu biasanya dipahami gitu bahwa berapa sudah dikasih ya sama ayah sama ibu. Kalau yang ini kan yang tadi yang honorer mungkin diberikannya cuma berapa, kamu dikasih berapa, misalnya aku dikasih cuma 2.000, terus kalau ternyata yang cucu satunya dapatnya lebih sehingga kita juga bisa tetap memberikan lah intinya gitu.
0: Jadi tetap
1: walaupun sedikit
0: tetap diberi hadiah yang tetap. Itu berupa kasih sayang gitu ya.
1: Betul, seperti itu bagian dari rasa kasih sayang
0: ya. Terima kasih Umu. Kita menyapa kembali ada sahabat kita. Ini dari Sidimpuan Bertauhid. Oh, ini Masya Allah. Aduh, apa ya?
1: Masya Allah, di mana itu ya?
0: Di mana ya ini? Ya. Jadi sahabat kita ini berbagi seputar mungkin ini ada kaitannya dengan cemburu atau seperti apa ya? Karena pernah merasa bukan cemburu barangkali ini ketika mendapati ada orang merokok katanya di umum, kemudian parkir sembarangan. Hal tersebut kadangkala membuat sahabat kita ini jadi teringatkan bahwa jangan sampai melakukan hal tersebut karena bisa jadi dosa jariah katanya.
1: Iya, betul.
0: Teman tidak ada cemburu-cemburu ya.
1: Cemburu. Itu justru jangan cemburu ketika melihat orang lain melakukan kesalahan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kita yang harus memberikan contoh yang baik. Masya Allah.
0: Nah, terima kasih Umu. Kemudian ada sahabat kita juga Pak Sandi Kustejo nih. Kalau Pak Sandi Kustejo menyapa, kalau sedang cemburu berusaha untuk menjadikan motivasi untuk memperbaiki diri dan berusaha mengendalikan dan mengikhlaskan. Kalau Pak Sandi.
1: Kalau
0: sedang cemburu.
1: Oh, kalau sedang cemburu, ya ya ya. Oh, ikhlas banget ya. Di sini juga ada yang bertanya ya.
0: Ada juga
1: Umi
0: ya.
1: Umi Santi ya.
0: Umi ya. Santi ini kalau kita yang dicemburui, bagaimana
1: sikap kita?
0: Katanya Umu.
1: Kalau kita yang dicemburui, bagaimana sikap kita? Nah, kita tuh jangan sampai menjadi pelaku agar orang lain cemburu kepada kita. Berarti harus tetap menjaga gitu. Jangan sampai misalnya suami cemburu kepada kita, kita konfirmasi, kita sampaikan seperti begini. Lalu kemudian bestie kita, teman kita ada yang cemburu kepada kita, ya kita perbaiki. Jangan sampai jadi orang lain yang cemburu kepada kita. Gitu aja sih, lebih pada menjaga ya gitu.
0: Baik,
1: kan yang paling susah itu adalah pada saat kita yang cemburu kan sama orang lain. Tapi kalau misalnya itu bisa kita kendalikan lah, jangan sampai kita dicemburui oleh orang lain.
0: Baik. Terima kasih juga nih yang sudah bergabung. Ada sahabat Hijrah adalah jalan ninjaku. Terima kasih. Yes. Nama akunnya ini memotivasi juga ya. Ada sahabat kita juga Pondok Herbal. Akun Pondok Herbal, terima kasih sudah bergabung. Bisa berbagi, silakan. Kalau yang sedang menyimak di pagi hari ini, topik bincang kita sedang mencoba menggali hikmah dari cemburu ya. Ya Umu ya.
1: Iya.
0: Kalau sedang cemburu, biasanya sahabat MK melakukan apa, dan biasanya cemburu itu jadi memotivasi atau malah menghancurkan? Silakan bisa dibagikan ya ke 0811-224-1027. Kalau sahabat Mahadi dari Cimenyan, sahabat Mahadi ini berbaginya seberusaha menjadikan motivasi katanya untuk memperbaiki diri kalau sedang cemburu. Artinya ada hal yang memang belum sahabat Mahadi ini miliki
1: katanya. Betul. Mm-hmm. Misalnya kita pengen ngeliat orang lain ada yang sudah pergi haji kan,
0: atau
1: umroh, atau punya mobil tapi untuk kebaikan misalnya. Maksudnya kebaikan itu jangan sampai kita juga punya mobil diem doang gitu, tapi tidak manfaat juga kepada yang lain. Nah itu kan yang baiknya, berarti kita termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik tadi kan, untuk pergi haji, umroh gitu.
0: Baik, berikutnya kita sapa kembali Umu. Ada sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya ya, dari 0819 93 sekian-sekian. Kalau suami cemburu kepada kita, kepada sahabat kita yang bertanya ya maksudnya, karena sahabat kita ini sedang banyak belajar Quran, apa yang harus dikomunikasikan kepada suami? Mungkin cemburunya dari sisi apanya, waktu mungkin,
1: waktu.
0: Ya atau perhatian juga mungkin.
1: Betul, itu jawaban Bapak-bapak Pak Herlan.
0: Bu, katanya apa yang perlu dikomunikasikan?
1: Oke, okay. Seperti apa Pak Herlan? Kang Herlan. Ya, kita harus berbagi waktu, lalu kemudian juga ada kesepakatan dengan suami gitu ya. Ini luar biasa tuh baca Al-Quran ya. Kalau dulu saya dicemburui oleh suami karena sukanya baca buku terus, lalu kemudian diprotes gitu kan. Lalu, nah tadi berarti apa nih ya? Tadi mungkin kita sampaikan, Pak, saya baca Al-Quran dari jam sekian sampai jam sekian. Dan kita jangan terus-terusan baca Al-Quran terus sepanjang hari kan. Jadi tetap ada waktu yang untuk suami gitu. Atau misalnya gini, kita tuh ngasih tahu bahwa sebentar ya saya baca Al-Quran dulu gitu, karena memang kan kita harus tetap kepada Allahnya, baru nanti saya bisa misalnya perhatian kepada suami gitu. Jadi itu harus didialogkan apapun itu gitu. Gitu. Makanya kan kalau makanan, sarapan atau apa, misalnya pagi-pagi ya, kalau misalnya kita baca Al-Qurannya itu udah kita siapin juga, baru kita baca Al-Quran.
0: Baik-baik, suami sepertinya ingin sahabat kita ini belajar Qurannya ke beliau, tapi beliaunya sibuk katanya.
1: Suami ingin belajar Al-Qurannya ke istri, kepada atau istri
0: kepada suami yang tadi komplain tersebut.
1: Istri gitu. Kepada suami.
0: Tapi istri merasa bahwa suaminya sudah sibuk gitu.
1: Sudah
0: jadi
1: sibuk.
0: Belajar di luar barangkali ya.
1: Ya, oh berarti tadi komitmen aja. Jadi kalau misalnya bapak, ayah, ibu mau belajar nih, bisa nggak abis maghrib? Ternyata dia abis maghrib tuh belum pulang, ya kan? Belum pulang, masih ada di masjid atau masih di perjalanan. Jadi sampaikan boleh tidak, harus di luar. Jadi ada komitmen sehingga pada saat suami tidak mengabulkan karena kesibukannya, itu juga sudah melapangkan. Jadi tadi, jadi harus elegan berkomunikasinya kita. Jangan sampai akhirnya menghancurkan.
0: Menghancurkan. Terima kasih sahabat Haris Smith nih, sudah mengirim gift mawar juga ya. Terima kasih di TikTok. Kemudian ada sahabat kita juga tadi menyambung bertanya ya Umi Santi. Kadang kalau mertua lebih perhatiannya kepada kita menurut ipar lain katanya, padahal kita merasa biasa saja katanya.
1: Iya, mungkin pas kelihatan kali ya kasih sesuatu gitu ya ke Umi Santi ya. Jadi akhirnya tadi kelihatannya kok dia terus gitu kan ya. Ya tadi kita jangan sampai terlihat atau bisa disampaikan, ditanya ke iparnya, emang apa gitu kan, apa yang perhatiannya misalnya, ya itu kan suka ngasih kue, lah kan sama, kita juga semuanya dikasih kue, misalnya gitu. Jadi ada konfirmasi, harus tabayun, agar tidak terjadi yang namanya tadi curiga gitu, karena kan kita melihatnya biasa aja.
0: Baik, alhamdulillah. Atensi terakhir nih, menyapa juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau ya Ibu Aminah, kalau sedang cemburu, berusaha mengendalikan dan mengikhlaskan, katanya. Kalau Ibu Aminah.
1: Ya,
0: terima kasih Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak ya, sudah menyapa juga. Ada yang menyapa juga nih untuk Ummu Salama, katanya. Bagaimana kabarnya, sehat, katanya, dari sahabat at Bisvia ya.
1: Bisviana
0: ya.
1: Ini besti kali ya. Alhamdulillah sehat. Ya.
0: Terima kasih sudah menyapa. Dan Masya Allah, waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih itu juga nih Abah Hamid selalu berbagi informasi nih melalui WhatsApp MKFM. Karena waktu kita sudah berada di akhir, Mu.
1: Oke, pengumuman dulu ya sebentar.
0: Boleh
1: ya,
0: disampaikan di akhir yang ingin sampaikan.
1: Jadi Majelis Taklim Rumahku Surgaku itu akan mengadakan acara pada hari Rabu, kajian tentang toleransi dalam berghibah bersama Ibu Khairati dari jam 9:30 sampai selesai, sampai menjelang juhur. Kemudian selain dari kajian yang disampaikan oleh Ibu Khairati, kami juga akan berbagi barang-barang yang baik, yang bagus, ada pre-love-nya ya, mau baju, lalu kemudian mau sepatu, mau tas, banyak hal yang ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh siapapun, termasuk juga anak-anak muda yang udah kita jalanin itu adalah bulan lalu, dan itu rame banget. Ya, jadi yang kita berikan bertukar, jadi seperti bertukar, saya punya baju bagus tapi kayaknya udah lama gak pakai atau kekecilan, boleh dong saya tukar. Begitu kita masuk bertukar, ada sepatu ukurannya sama, boleh ditukar. Jadi, atau misalnya kita gak mau tukar tapi kita mau berbagi, boleh juga, boleh banget gitu ya, dengan cara ya sudah kita ikutan dalam acara RKSK. Jadi selain kita dapat kajian ilmu, kita juga dapat barang bagus dan berbagi kepada sesama. Yuk datang yuk gitu ya. Tempatnya
0: datang.
1: Tempatnya di Gedung Kopontren Darut Tauhid BMT ya, di BMT Darut Tauhid di lantai 2, tepatnya di Geger Kalong Girang Baru. Nomor 1 kayaknya itu, di depan.
0: Nomor 1 paling depan ya, kompleks depan. Geger Kalong Girang Baru nomor 1. Sahabat MK bisa bergabung nanti di hari Rabu Lusa ya.
1: Lusa.
0: Hari Rabu Lusa, sahabat MK bisa
1: masih
0: bergabung.
1: Boleh di mendaftar.
0: Mendaftar ya, boleh.
1: Iya, bisa di mana Kang Herlan, 085 berapa?
0: Silakan di WhatsApp-nya, langsung WhatsApp admin. Ini acaranya gratis umum ya. Siapkan saja infak terbaik ya, untuk
1: infak terbaik saja.
0: Terbaik saja insyaallah. Silakan bisa
1: ada konsumsi juga yang dibagikan.
0: Ah, masyaallah, ada konsumsi juga ya. Silakan bisa hubungi nomor admin untuk daftar, dan informasi lebih lengkapnya bisa sahabat MK dapatkan di 085 795 301370. 085 795 301370. Baik Umu, terima kasih di pagi hari ini sudah berbincang, sudah menyampaikan ilmu, barangkali ya inspirasi, mudah-mudahan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah ya, dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Silakan sahabat MK yang ingin lebih tahu ya seputar Majelis Taklim Rumahku Surgaku, bisa tadi menghubungi nomor admin ya di 085 795 301370. Nanti ada acara terdekatnya hari Rabu Lusa ya, silakan, dan bisa membawa barang-barang free love ya, barang-barang bekas berkualitas yang daripada nilai manfaatnya tidak terlalu optimal ya, di rumah sering tidak digunakan. Nah, dibawa saja, barangkali nanti ada barang yang ada sahabat MK yang membutuhkan, dan ada barang yang sahabat MK butuhkan juga, jadi bisa ditukar ya. Silakan di ikuti kajiannya, toleransi dalam berghibah di hari Rabu ini. Hubungi 085 795 301370. Dan kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya saya, Herlan Hanif, juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Kisah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, senang sekali sahabat MG kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat siar Rizky Alvaris. Kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Di edisi hari Senin ya, sahabat MG, hari ke-27 di bulan Juli 2026 Masehi. Bertepatan juga di hari ke-12 di bulan Safar 1448 Hijriah. Kembali kita akan membahas gitu ya, terkait dengan sosok ayah ya sahabat MG, karena di segmen Ayah Masa Kini di hari Senin, insya Allah kita kembali berbincang bersama dengan Ustadz Darlis Fajar ya sahabat MG, di kebersamaan pagi hari ini. Yang tentunya silakan kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Tema yang dihadirkan di pagi hari ini yang berkaitan dengan ketika anak dewasa begitu ya sahabat MK, apa yang akan mereka kenang dari ayahnya. Anda juga bisa berbagi sahabat MK momen yang paling Anda ingat ataupun yang paling Anda kenang begitu bersama dengan sosok ayah begitu sahabat MK, silakan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Termasuk juga Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di media sosial MKFM, TikTok at MKFM Bandung juga live gitu ya sahabat MK, termasuk di Instagram dan YouTube di channel at MKFM Live Kajian. Dan alhamdulillah narasumber kita, guru kita Ustadz Darlis Fajar sudah juga tersambung. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali Ustadz bisa kembali bersilaturahim menemani ruang dengar sahabat MK di sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Nah Ustadz, tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan ketika anak dewasa, apa yang akan mereka kenang dari ayahnya. Di awal mungkin Ustadz sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK, apa sebenarnya urgensi yang insya Allah kita bincangkan hingga 1,5 jam ke depan Ustadz? Silahkan.
1: Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalau kita perhatikan gitu ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah ya, karena fokus kita adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban yang Allah telah berikan pada kita. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita di api neraka. Karena Allah mengatakan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Dan ku di sini adalah kepada ayah. Ya, laki-lakiku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, kita sebagai seorang ayah, fokus kita adalah bagaimana kita mengantarkan keluarga kita ke dalam surga. Misal dalam surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 70, coba dibuka Kang Rizky.
0: Al-Qur'an surat 43
1: ayat 70.
0: Ayat 70. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-43 surat Az-Zukhruf ayat ke-70, di mana yang artinya, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasanganmu dengan penuh kebahagiaan.
1: Allah katakan begitu. Udkhulul jannah wa antum min azwajikum. Masuk kamu ke dalam surga bersama pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu. Ini perintah Allah SWT. Jadi makanya kita sebagai ayah orientasi kita cuma satu, bagaimana kita mengantarkan keluarga kita ke surga. Karena itu perintah Allah. Nah dengan demikian maka mau gak mau ketika kita bicara tentang pasangan-pasangan kita otomatis dengan segala ikutannya yaitu anak-anak kita. Sehingga akhirnya kita fokus bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang menjadi ahli surga. Jadi fokusnya kita adalah mendidik anak bukan menjadi anak yang hebat. Bukan menjadi anak yang sukses dalam artian duniawi gitu. Tetapi adalah anak kita menjadi ahli surga. Karena itu perintah Allah. Nah, ketika kita mengarahkan anak kita menjadi anak yang ahli surga, mau gak mau kita akan membentuk anak-anak yang soleh. Nah, ketika anak yang soleh, maka setiap momen, setiap apapun yang terjadi pada dirinya dengan ayahnya, itu pasti akan dikenang. Sehingga fokusnya kita sebagai ayah bukan untuk dikenang, tapi menjadikan anak kita menjadi ahli surga. Sehingga dengan kesolehan anak kita, ya, dengan hasil didikan anak-anak kita, kesolehannya dia, berimannya dia pada Allah, itu pasti dia tidak akan pernah melupakan ayahnya.
0: Ya, Masya Allah.
1: Walaupun dia tidak ketemu ayahnya.
0: Walaupun tidak ketemu.
1: Contoh atau ilah. Ulama yang membuat buku Al-Hikmah. Al-Hikam. Iya kan? Dia itu dari usia anak-anak sampai dengan menjadi ulama besar, gak ketemu sama ayahnya. Tapi dia gak pernah melupakan ayahnya, tidak pernah melupakan dan mencintai ayahnya. Ketika bertemu, dia langsung berbakti kepada orang ayah.
0: Masya Allah.
1: Berarti hasil tempaan siapa? Hasil tempaan ibunya. Dan ternyata kalau kita lebih soroti kehidupannya bukan sekedar tempat ibunya, tapi kesolehan anaknya. Karena orang tuanya, kedua orang tuanya, benar-benar menjadikan anak itu menjadi ahli surga. Karena anaknya salah satunya menjadi ulama kan?
0: Betul.
1: Kalau ulama berarti orang soleh kan gitu kan? Kalau orang soleh berarti imannya pasti keren dong kan gitu.
0: Nggak ecek-ecek ya, gitu ya Ustadz ya.
1: Jadi kita sebagai ayah fokusnya ke sana, laksanakan kewajiban aja, didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah anak kita nggak akan pernah melupakan orang tuanya dengan doa yang diajarkan Allah padanya, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Shaghira.
1: Iya, apalagi bagaimana nasihatnya Luqman Hakim pada anaknya. Ya kan? Di situ ada perintah Allah, jangan pernah melupakan kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya mengajak ke maksiat sekalipun, sebagai anak yang soleh, tetap tidak taat kepada kedua orang tuanya, tapi pergauli mereka dengan baik. Ya kan? Dalam surah Luqman disebutkan kan, jangan taat kepada mereka, wala tuti huma, jangan kau taat kepada keduanya jika menyuruh kepada kemaksiatan, tapi pergauli mereka ma'rufah, ya kan, pergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik,
0: dengan baik.
1: Karena dia posisinya orang tua. Ini anak-anak yang soleh kalau kita lihat konteksnya kan. Sehingga ketika kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah setiap momen akan dikenang oleh anak kita. Sehingga terjadi kerinduan anak kita pada kita. Iya kan? Tapi kalau fokusnya kita ingin dikenang pada kita, nah disitu akan banyak salah tingkah gitu.
0: Iya.
1: Banyak overacting, segala macam gitu.
0: Banyak drama gitu, Tri.
1: Nah.
0: Masya Allah.
1: Iya kan? Ya sudah, sebagai ayah fokuslah bagaimana kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka dan membawa kita, keluarga kita menjadi ahli surga. Walau alam sawab.
0: Ya, Masya Allah. Artinya fokus kepada kewajiban saja begitu ya, untuk mendidik anak dengan tentu nilai-nilai yang orang tua bawa begitu ya Ustaz. Hingga pada ya, akhirnya betul. Jangan fokus untuk agar dikenang seperti apa nih sosok ayah
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, itu.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Lalu sebenarnya kalau kita lihat Ustaz, mengapa sebenarnya banyak ayah tadi merasa sudah memberikan yang terbaik gitu ya? Ada mungkin yang sering juga cerita, tetapi hubungan dengan anak justru terasa jauh, terasa senggang gitu Ustaz. Berbeda
1: karena
0: dengan
1: gini,
0: tadi.
1: Karena nggak sedikit orang tua kita secara pemahaman agamanya masih lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mendidik anak yang seringkali tanpa disadari, banyak orang-orang tua yang mengarah anaknya untuk menjadi ahli dunia.
0: Ahli dunia seperti
1: pintar.
0: Apa, Ustaz?
1: Ya, misalnya dia pintar saja, yang penting nilainya tinggi, ranking-ranking gitu kan. Itu tuh. Kemudian ya bisa sekolah di tempat yang keren, sekolah bonafit gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya kesibukan orang tua sebenarnya dia lebih fokus untuk menjadi orang kaya. Bukan ingin jadi anak yang soleh dan dirinya orang yang soleh. Maka perhatikan banyak keluarga anak orang tua kita yang sholat juga masih melalaikan gitu. Ibadah padahal juga masih dilalaikan. Sehingga akhirnya pendidikan anaknya juga hanya orientasinya sama bagaimana orientasi orang tuanya. Itu menjadi orang mendapat duit sebanyak-banyaknya. Iya kan? Itu jangan kita tutupi hal seperti itu gitu loh.
0: Memang ada realitanya begitu tadi.
1: Coba cek. Saya pernah ada sebuah pertemuan dengan orang tua muda gitu. Judulnya bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita. Sebelum saya menceritakan tema itu, saya nanya kepada orang tua pasangan suami istri. Ketika anak kita bagi rapot, saya bilang ini misalkan gitu loh, nilai mata pelajaran apa yang pertama kali dilihat oleh orang tua? Semua ngomong matematik.
0: Matematika, IPA.
1: Iya, matematik. Enggak bilang jawaban matematik. Lalu saya bilang bagaimana mungkin anak kita bisa kita tanamkan nilai keimanan di benak orang tuanya? Anak yang hebat itu kalau matematiknya bagus, bukan imannya bagus. Padahal ibunya berkulung semua, bapaknya rata-rata aktivis Islam. Maka saya kaget. Jadi bagaimana kita menanamkan iman anak kita cuma basa-basi saya bilang. Kenapa? Karena yang di benak orang tua adalah matematik. Beda dengan Nabi Yakub alaihissalam.
0: Alaihissalam.
1: Yang dia tanyakan kepada anaknya, mata butuh nami ba'di. Apa yang kamu sembah selaku tiada? Iman kan?
0: Akidah ya Ustaz.
1: Iya. Karena harga diri seorang muslim itu ketika akidah kepada Allahnya jalan. Yang sampai orang tuanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya, waso Ibrahim dibanihi wa Yakub dan juga Yakub pada anaknya. Inna Allah astafa alaikumuddin. Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Fala talmutuna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali menjadi seorang muslim. Buka suratnya Al-Baqarah 132-133.
0: Al-Quran surat Al-Baqarah
1: 132-133.
0: 132-133. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-132 dan juga ayat ke-133, di mana yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih agama ini untukmu. Karena itu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Isa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
1: Lihat, bagaimana anak-anak Nabi Yakub bukan hanya mengenang bapaknya Nabi Yakub, tapi mengenang nenek moyangnya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Ya kan, kan ditanya sama bapaknya, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Jawaban anaknya, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan Yang Esa. Artinya, bagaimana bisa mengenang sampai ke kakek buyutnya? Kakek buyut itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan sekedar ayah. Kami semua adalah seorang muslim, katanya. Itu menunjukkan kualitas kesolehan. Jadi artinya kalau kita mendidik anak ayah, anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah dia akan mengenang kita sepanjang hidupnya. Gak akan pernah melupakan. Karena salah satu hal yang tidak pernah putus bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh, yang mendoakannya. Yang kata-kata yada'una lahu, mendoakan itu artinya apa? Dia begitu banyak kenangan dengan ayahnya. Iya kan?
0: Yeah.
1: Maka didoakan sama anaknya. Karena banyak kenangan dengan ayahnya gitu. Bukan satu kenangan gitu. Kan begitu, sepanjang jalan penuh dengan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan ya, deh.
1: Oh, itu mah lagu. Itu. Kan itu, nah itulah orang tua. Saya menyampaikan sebagai ayah. Ya, mudah-mudahan kita mampu bisa mendidik anak kita jadi anak-anak ahli surga, insyaallah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda di termini yang pertama ini. Insya Allah akan kita sambung Ustaz ya di termini yang kedua dan mengundang juga sahabat MK. Silahkan Anda bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi. Anda ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan ya sahabat MK bersama dengan Ustaz Darlis Fajar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, silakan. Termasuk juga Anda bisa menyampaikan polling berita yang sudah kami siapkan sahabat MK di siang hari ini. Anda bisa sampaikan langsung melalui nomor di 0811-224-1027 atau melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Kembali sahabat MK, kalau berbicara tentang sosok ayah, nah menurut Anda apa yang paling akan dikenang oleh sang anak dari sosok ayahnya? Ataupun ini Anda bisa berbagi pengalaman gitu ya, Anda mengingat sosok ayah yang selantiasa dikenang ini perihal apa sahabat MK? Apakah misal tadi waktu dan kebersamaan yang diberikan, atau yang kedua keteladanan akhlak dan ibadahnya, yang ketiga nasihat serta perhatian yang tentu penuh dengan kasih sayang, yang keempat ini pengorbanan dan kerja kerasnya demi keluarga, atau ada hal lain sahabat MK yang menurut Anda ini akan dikenang oleh sosok ataupun dari sosok ayah? Sampaikan sahabat MK melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk juga Anda yang menyimak langsung melalui live di media sosial MK FM Bandung di TikTok @mkfmbandung juga kami sapa yang sudah bergabung. Ada Ibu Ihat Solihat, kemudian juga sahabat Zian, Ibu Imas Fitriani juga. Terima kasih sudah menyimak bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga sahabat kita di @winzizi ya. Termasuk di @myfriend juga. Terima kasih sudah bergabung dan silahkan Anda bisa sampaikan atensi, polling ataupun juga pertanyaannya langsung melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung, termasuk di Instagram dan juga akun YouTube, channel YouTube @mkfm live kajian. Untuk Anda yang ingin juga ikut mengabsen ya sahabat MK, mengabsen nyimak alhamdulillah di pagi hari ini, juga silahkan sampaikan nama Anda dan juga atensinya melalui nomor di 0811224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensinya. Insyaallah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar berkaitan dengan tema kita sahabat MK, ketika anak dewasa, apa sebenarnya yang akan mereka kenang dari ayahnya. Kami nantikan dan insyaallah kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Tepat di menit ke-39 sahabat MK lepas di jam 10 siang hari ini. Terima kasih Anda yang senantiasa menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Termasuk Anda yang menyimak langsung siaran langsung, Masya Allah, menyimak langsung siaran langsungnya ya sahabat MK di live streaming TikTok MKFM Bandung. Seperti yang sedang menyimak juga ada sahabat kita Ibu Pony Musiman, terima kasih sudah bergabung. Termasuk Ibu Imas Fitriani, Ibu Siti Aminah juga terima kasih, Ibu Ihat Solihat, termasuk juga sahabat Muza juga bergabung di live TikTok siang hari ini. Termasuk Ibu Elsa Justika juga terima kasih. Silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi, pertanyaan ataupun juga berbaginya, sampaikan langsung melalui kolom komentar untuk Anda yang menyimak melalui live di TikTok MKFM Bandung, termasuk di Instagram ataupun YouTube MKFM Live Kajian. Ataupun Anda yang menyimak melalui frekuensi, sampaikan juga atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya. Seperti sahabat kita yang sudah bergabung ini menanyakan juga untuk akun TikTok MKFM ini ya, untuk username ataupun namanya bisa dicari gitu ya sahabat MK di @mkfmbandung untuk menyimak langsung siarannya melalui TikTok. Baik Ustaz, kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kali ini, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya begitu ini. Ada sahabat kita dari hamba Allah ini, tidak menyebutkan namanya, dari Bandung. Ini berkaitan dengan tema yang dihadirkan begitu Ustaz, di mana hamba Allah ini dibesarkan oleh ayah yang keras begitu Ustaz, dan sekarang sesudah menjadi ayah tetapi tanpa sadar sering mengulang pola yang sama apa yang dididikan orang tua kepada saya oleh saya kepada anak begitu Ustaz. Dan bagaimana cara memutus rantai pengasuhan seperti ini, kalau bisa dibilang ini pengasuhan yang toksik katanya Ustaz, itu seperti apa?

0: Ya, sambil kembali nanti kan kita terhubung bersama dengan Ustaz Darlis Fajar ya, sahabat MP, silakan.
1: Ya, kembali ke
0: alhamdulillah. Baik Ustaz, cukup ya, tadi untuk disampaikan.
1: Ya, seperti yang kita bahas di awal ya. Mm-hmm. Banyak kelemahan orang tua secara umum itu adalah lemah dari sisi agama. Ya kan?
0: Ya.
1: Pemahaman agamanya sangat minim. Kita ketahui itu. Karena memang gak punya waktu kesempatan dia untuk belajar agama. Literatur agama tidak dijadikan sebuah rujukan gitu. Jadi kelemahan literasinya itu sangat dominan dari sisi agamanya. Akibatnya pola-pola yang selama ini dia dapat dari orang tuanya itu akan terbawa tanpa disadari. Karena itulah tadi, sebagai orang tua, apa yang dilakukan itu pasti akan membekas. Yeah. Apapun dilakukan, mau negatif mau positif. Kalau hal-hal yang buruk yang dilakukan, menurut kita toksik, gitu kan, ya itu yang terjadi.

0: tua kita dulu adalah begitu, maka itu kebawa ke anak kita. Tapi kalau dia punya pemahaman agama yang bagus, dia akan memutus rantai itu. Karena tahu ini tidak bermanfaat, ini tidak bagus buat diri dan anak-anaknya. Maka dia akan mencari pola yang lain. Rujukanlah Rasulullah SAW. Maka dia akan maca tentang kehidupan Rasul. Terus dia masukkan benak-benaknya dia tentang bagaimana Rasul bangun rumah tangga. Itulah yang keluar.
1: Masya Allah.
0: Makanya Allah katakan, lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, kita harus jujurlah sebagai orang tua. Berapa sih waktu kita buka untuk mengkaji kehidupan Rasul? Makanya Allah katakan kan tadi ketika dibacakan Rizki, am kuntum syuhada, apakah kamu jadi saksi bagaimana Nabi Yakub akan meninggal dunia? Kita diminta oleh Allah, am kuntum syuhada, artinya pelajari kisah Nabi Yakub ketika meninggal. Jadi kan itu momentum-momentum untuk kita kenang, akhirnya kita turunkan ke anak kita. Ya kan?
1: Yeah.
0: Yang ada di benak kita drakor.
1: Drakor, Dracin.
0: Atau Hollywood. Atau Bollywood. Atau ya Indonesia lah gitu loh. Secara umum. Yang identik kalau udah masuk ke dalam dunia sinema Indonesia, horor semua filmnya.
1: Menyeramkan gitu ya, Ustaz ya.
0: Iya. Iya kan? Sementara kita gak punya waktu untuk mengkaji bagaimana Rasul membangun keluarganya. Padahal Allah sudah katakan, lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Nah kalau kita lakukan itu terus berdoa pada Allah, putus mata rantai yang toksik itu. Karena dia gak akan mau melakukan buat anaknya. Harus dimulai, ya harus dimulai. Kalau gak dimulai, hanya kita terjebak dengan keinginan-keinginan belaka. Makanya Allah gak suka dengan cuma keinginan, Allah suka dengan action. Amalkan, kerjakan. Do it, gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya. Bukan bahasa Indonesia.
1: Bukan uang.
0: Iya. Wallahualam bishawab.
1: Action ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan menyapa juga Ustadz, ini ada sahabat kita. Ini Ibu Titi nih, bergabung juga, tidak disampaikan ini untuk alamatnya dari mana. Disampaikan pertanyaannya begitu Ustadz, apa yang sebenarnya dapat diambil sebagai ibroh ataupun pelajaran oleh anaknya begitu Ustadz, jika justru figur ataupun sosok ayah ini melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal terkena kasus korupsi begitu Ustadz, sebenarnya apa yang menjadi ibroh pelajaran yang bisa diambil anak pada sosok ayah begitu Ustadz?
0: Nah, kalau anaknya soleh, ya dia akan menjadikan anaknya itu untuk mengingatkan ayahnya untuk menjadi kembali ke jalan yang benar. Sebuah yang sampaikan oleh Ustadz Luqman kan, jika kedua orang tua menyuruh ya berbuat maksiat, fala tutihuma, kata Allah, jangan kau taati keduanya, tapi tetap pergauli mereka dengan ma'rufah, mu'asirah bil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik. Artinya secara hubungan sosial gak boleh rusak. Justru itu kita harus mendekatkan dia dengan kecintaan kita sebagai anak yang soleh, mengembalikan orang tua kita ke jalan yang benar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dengan bapaknya. Ya kan?
1: Iya, Masya Allah.
0: Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi Allah sudah mengatakan, gak akan mungkin dikabulkan doanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena ayahnya musyrik. Pembuat patung. Cuman karena memang Allah sangat sayang dengan Nabi Ibrahim, dibiarkan Nabi Ibrahim berdoa untuk kedua orang tuanya. Terutama kepada bapaknya Azar. Ayatnya ada gitu loh dalam surat Al-An'am tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan ayah.

0: ya kan? Ini seorang anak yang soleh gitu, seorang anak yang beriman akan memutus mata rantai hasil didikan orang tuanya gitu, termasuk kelakuan-kelakuan orang tuanya yang tadi tidak baik. Nah, ini contoh. Semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita membaca. Jadikan sebagai referensi kita dalam membangun rumah tangga.
1: Insyaallah. Baik.
0: Iya kan? Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Wallahualam bissawab.
1: Insyaallah. Kita langsung beralih juga Ustaz kepada sahabat kita yang juga bergabung. Disampaikan oleh juga Mbak Allah tidak menyebutkan namanya, ini dari Bandung. Ustaz, sebenarnya apa amal jariah terbesar yang bisa didapat begitu, yang ditinggalkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya selain harta, katanya Ustaz?
0: Pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Pendidikan itu adalah amal jariah yang luar biasa. Kita mampu menjadi anak kita soleha, itu jariah yang luar biasa, gak akan pernah putus selama anak kita hidup sampai hari kiamat. Mengalir pahalanya. Anak kita menurunkan ke cucunya. Maka ketika cucu menghalalkan, itu bapak kakeknya dapat pahala terus. Sampai dengan yaumul kiamat. Luar biasa kan?
1: Pendidikan ya Ustaz.
0: Iya. Iya, itulah dia. Ketika anak-anak kita menjadi soleh, kemudian cucu-cucu menjadi soleh karena anak kita, terus buyut kita, cicit kita jadi soleh karena cucu kita, itu mengalir pahalanya ke kita sebagai ayah.
1: Betul.
0: Kan tadi kisahnya Nabi Yakub pada anaknya. Na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq, disebutkan itu. Sampai ke kakek buyut. Iya kan?
1: Iya.
0: Ada semuanya, sudah diingatkan oleh Allah SWT. Tinggal ya, kita kadang-kadang baca Quran hanya baca aja sih salahnya gitu kan. Tidak diomongkan pelajaran itu sebagai bagaimana referensi hidup kita.
1: Insya Allah.
0: Ya kan, baca Quran kita baca aja. Tamat-tamat. Gitu loh. Targetnya. Setiap ada momen kita bacakan ayat aja. Sekedar dibaca. Tapi gak diambil secara mendalam tentang tadabur ayatnya.
1: Baik.
0: Al-Quran itu pedoman. Pedoman itu adalah referensi. Jadikan sebagai rujukan. Bukan sebagai apa ya, sekedar dibaca doang gitu. Itu aja udah dapat pahala baca doang, subhanallah gitu loh. Apalagi kalau udah sampai tingkat mentadabur mengamalkannya, wah luar biasa gitu.
1: Insyaallah double-double ya pahalanya Ustaz.
0: Jadi kisah tentang ayah dengan anak itu dalam Al-Quran itu gak terlalu banyak ayatnya, agar kita bisa mempelajari, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita.
1: Insyaallah.
0: Dengan jumlah Al-Quran yang 6236 ayat, ya kan? Dan doa yang diajarkan Allah pada kita sebagai anak untuk orang tua kita juga simple. Rabbi firli wali walidayya warahuma kama rabbayani shaghira. Udah selesai. Enggak dibikin rumit sama Allah.
1: Insyaallah.
0: Itu pun banyak enggak dibaca sama orang anak-anak kita.
1: Iya kan? Harusnya pendidikan kan orang tua ya.
0: Ini cuma satu doa, tapi kenapa hese banget diamalkannya gitu.
1: Apalagi kalau panjang ya.
0: Iya, makanya ada seorang murid di Mesir itu datang ke gurunya tentang bagaimana ingin berbuat baik sama orang tuanya. Coba aja tuh orang tua, kata dia. Rabbi firli wali walidaya. Coba diulangi lagi. Rabbi firli wali walid wa huma kaumul shagir. Ulang lagi. Sampai sepupu diulang. Kata ulama itu, keberatan membaca 10 kali doa untuk orang tua kamu setiap badah sholat. Langsung dia nangis. Sebagaimana dibandingkan orang tua kamu mendidik kamu sampai kamu jadi hari ini. Cuman 10 kali baca Rabbi firli wali walidaya warhamu makama robin sagiro. Berat pisan gitu katanya.
1: Insya Allah.
0: atau ulama di Mesir itu. Karena dia bertanya tentang bagaimana untuk berbakti pada orang tua yang orang tua sudah meninggal. Iya, doa.
1: Persis Ustadz, ini juga disampaikan oleh sahabat kita, Ibu Yati dari Yayasan Mukri Cicalengka, di mana ayah saya sudah meninggal gitu, dan semakin dewasa, semakin sadar, justru semakin merindukan nasihat dari beliau. Apa sebenarnya amalan terbaik yang bisa dilakukan dari seorang anak untuk juga membalas jasa ayah yang sudah tiada? Tadi juga persis dengan disampaikan itu.
0: Doakan Rabbi Firli Wali Walidaya Warhamhuma Kama Rizqira. Apa beratnya? Jangan cuma berteori doang kita mengatakan saya ingin berbakti sama orang tua, ingin berbakti sama orang tua. Doain juga nggak pernah. Diberikan keringan oleh Allah. Baca doa buat orang tua kita. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap hari ba'da sholat mangga, di luar sholat mangga, setiap doa-doa kita mau doa apapun kita selipkan doa ini, Rabbi firli wali mangga.
1: Jangan sampai terlewat gitu ya Ustaz, Masya Allah.
0: Iya. Mudah-mudahan
1: ya. Amin, Masya Allah.
0: Orang tua kita bisa diselamatkan oleh doa kita.
1: Amin ya
0: Allah. Karena ada kesalahan dalam hadis itu. Orang tua yang masuk surga, dia kaget lihat surganya begitu indah dan luar biasa, sampai kebingungan dia. Karena dia tahu kualitas amal dia, ini bukan surga dia, katanya gitu. Dijawab oleh Allah, ini karena doa anakmu, karena doa istighfar anakmu pada kamu, sehingga Allah tempatkan surganya lebih baik daripada amalan orang tuanya.
1: Insya Allah.
0: Bukan Allah.
1: Naik level, Ustaz ya.
0: Coba aja buka ayatnya. Surat 50, Atur 52, ayat 21. Coba baca.
1: Al-Quran surat ke-52, ayat
0: 21.
1: Ke-21. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
0: Dan Allah mengatakan orang-orang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti dengan keimanan, hasil didikannya tuh, akan kami pertemukan kembali di surga dengan tidak mengurangi amalan masing-masing. Padahal sesurga, misalnya ada amalan anaknya lebih baik dari orang tuanya, terus oleh Allah diberikan bonus anaknya, dikumpulkan orang tuanya sesurga dengan anaknya, karena pasti surganya lebih tinggi daripada orang tuanya karena lebih baik amalannya. Bagi anak yang surganya lebih tinggi daripada orang tuanya, kemudian disatu surgakan dengan orang tuanya, masalah enggak? Kebahagiaan. Atau sebaliknya, orang tua yang amal ibadah lebih tinggi dari anak-anaknya, ya kan, ya sesurga. Di anaknya diangkat surganya, bisa sesurga dengan orang tuanya. Masalah enggak?
1: Tidak, ya Ustaz. Enggak.
0: Itu bonus yang Allah berikan.
1: Insyaallah.
0: Kata Allah tidak akan mengurangi amal masing-masing. Dan semua orang terikat dengan apa yang kerjakannya, kata Allah.
1: Luar biasa ya.
0: Makanya jadilah kita ahli surga, jadilah kita anak yang soleha, jadilah kita orang tua yang soleh, yang fokus kita mendidik anak untuk jadi di surga, bukan sekedar ingin dikenang oleh anak kita. Kan terlalu murah gitu, kenangan-kenangan yang kecil-kecil aja, ketika lagi bersama, ketika lagi main, ketika segitu doang kehidupan dia. Padahal sepanjang hidup dia dari kecil lahir sampai dia menjadi hari ini, itu harusnya penuh dengan kenangan orang tua itu.
1: Dan kenangan yang baik tentunya Ustaz ya.
0: Ya pastilah kan, kan orang tuanya ingin menjadi anaknya saleh, ingin jadi anak ahli surga. Nah cuman ketika ada karakter karakter orang tua dengan latar belakang tadi, nah itu kita perbaiki yang jelek-jeleknya sambil berjalan, learning by doing.
1: Tetap ada harapan
0: ya, kita masih belum kemata dengan karakter itu, yang main tangan, yang begini, yang begitu, itu pasti ada dalam kehidupan anak kita semuanya. Termasuk apa yang saya alami juga sama. Kadang-kadang kan emosi kita bermain, kehel segala macam ke anak, segala macam kan.
1: Gerget ya tadi.
0: Ya, disitulah ujian Allah berikan pada kita, sejauh mana kita konsisten mendidik anak kita jadi anak yang ahli surga.
1: Insya Allah.
0: Gak ada yang mulus di dunia ini, akan Allah pergilirkan suka dan duka, senang dan susah, bahagia dan derita.
1: Hanya pergantian ujian saja berarti Ustaz, dari ujian satu lanjut ke ujian selanjutnya.
0: Yang sebenarnya kalau kita renungkan itu kebaikan loh. Kenapa? Jadi kita memaafkan. Ya kan, ketika anak kita buat kehel, kita mesti memaafkan. Yang kenyataan sekarang kan gak begitu. Orang tua marah sama anaknya gak sedikit dengan alasan memberikan pelajaran, dengan alasan agar dia tahu diri, dengan alasan agar dia kapok, dia tahan kebaikan orang tuanya. Tidak dikasih uang, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Biar dia belajar, biar dia tahu diri, biar dia ambil hikmah, begitu. Padahal, gak begitu orang tua yang baik. Tetap kata Allah, wa in ta'fu, jika engkau melihat anak-anak kayak gitu, wa in ta'fu, maafkan dia, wa tasfahu, santunkan dia, tetap berbuat baik, wa takfiru, ampunkan dia, nanti Allah akan turunkan rahmat dan barokah.
1: Masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda Ustaz, dan insya Allah kita sambung di termin terakhir gitu, di yang ketiga. Kita juga akan menyapa sahabat MG yang sudah bergabung. Dan silakan ya sahabat MG, masih ada kesempatan untuk juga menyampaikan atensi, entah itu berbentuk pertanyaan ataupun juga berbagi pengalaman. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk kita sama-sama diskusikan bersama dengan Ustaz Dalis Fajar. Seperti sahabat kita yang juga sudah bergabung ini menyampaikan atensi berbaginya, dimana dari Ibu Ainur Janah, ini dari Jatayu, ini berbagi juga pengalaman begitu dan juga kenangan, dimana Ibu Ai ini selalu ingat ketika Bapak dulu katanya selalu membangunkan pada waktu subuh, dimana kalau anak-anaknya tidak segera bangun, ini Bapak akan bilang kami akan disiram pakai air, katanya. Masya Allah, menjadi kenangan yang juga luar biasa ya, yang juga dirasakan momennya oleh Ibu Ainur Janah dari Jatayu. Amin Allahumma amin ya. Dan sekarang Bapak sudah lebih dulu katanya meninggalkan. Allahumma firlaha warhamhu abi wa buhanu. Terima kasih Ibu Ainur Janah dari Jatayu, termasuk juga Anda sahabat MQ yang bergabung melalui atensi di kolom komentar TikTok MKFM Bandung. Kali ini kami sapa seperti ada Ibu Ade Yulianti juga, terima kasih. Alhamdulillah menyimak katanya. Terima kasih Ibu Ade Yulianti sudah bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga Ibu Mimin Mintarsih juga bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga yang senantiasa menyimak, ada sahabat kita ini juga, silakan masih ada kesempatan untuk bisa bergabung, sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Ada Ibu Poni, kemudian juga Ibu Imas, Ibu Enung Kusmiati, kemudian juga Ibu Ihat Solihat, Ibu Siti Aminah, kemudian Ibu Mimin Mintarsi, termasuk Ibu Tuti Martini, Ibu Hayati, Umi Najib, dan juga Bapak Aang Gunawan juga menyimak melalui siaran TikTok MKFM Bandung, di mana Bapak Aang juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ang sudah bergabung di live TikTok malam di siang hari ini. Masya Allah. Masih ada kesempatan di termin selanjutnya bersama dengan Ustadz Darwis Pajar di termin yang ketiga. Sahabat MK, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, persembahan dari MK FM Bandung.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan zuhur akan berkumandang di jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: ...102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK, dan kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di termin terakhir, termin ketiga dalam sajian program Inspirasi Keluarga, segmen Ayah Masak ini. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811-224-1027, ataupun juga Anda yang menyampaikan atensinya melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung. Seperti kali ini ada Ibu Ida, ini Masya Allah, Ibu Ida, ataupun Ibu Ida Mama Huzaifah, ini juga menyampaikan atensinya begitu Ustaz di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung. Alhamdulillah bisa menyimak juga melalui TikTok dan sekarang bisa menyimak juga nih sahabat siarnya dan juga ustadznya secara langsung melalui live TikTok. Doa terbaiknya berkah selalu untuk kru MK dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ida sudah bergabung di kebersamaan siang hari ini, termasuk juga sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga alhamdulillah menyimak ustadz di kebersamaan siang hari ini. Di penghujung Ustaz, sebagai juga penutup ataupun juga kesimpulan, barangkali ada yang ingin dikuatkan begitu Ustaz berkaitan dengan tema kita di siang hari ini. Ustaz silakan. Afwan Ustaz, nampaknya masih termute.
1: Ya, hilaf. Ya, saya ingin memberikan kata-kata penutup kepada para ayah adalah innamal a'malu binniat, bahwa setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Maka kita jaga niat kita dalam diri anak kita. Kita jaga niat kita dalam membentuk keluarga. Dan niat itu adalah bagaimana kita mengantarkan mereka semua jadi ahli surga. Karena Allah sudah mengatakan begitu, wa basyirizina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Jika anak kita menjadi seorang muslim yang baik, dan kalau sudah mampu menjadi anak yang soleh dan soleha muslim yang baik, maka semua perbuatan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, akan dikenang. Cuman wabil khusus kenangan yang terindah itu kembalikan kepada anak kita. Yang jelas adalah kita berbuat baik, ya, bukan untuk dikenang, tetapi memang itulah kita sebagai orang tua, kita ingin menjadi anak kita biar bisa menjadi ahli surga. Sehingga ketika kenangan apa yang paling indah bagi anak kita, kembalikan ke anak kita. Karena anak yang mengalaminya, bukan orang tua yang mengharapkan untuk dikenang. Selamat berjuang para ayah, para ibu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya disampaikan di kebersamaan siang hari ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MK, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustaz Darlis. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz, menjalankan peran-peran terbaik selanjutnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan untuk Ustaz dan juga keluarga, berikan juga kelancaran atas segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di kesempatan siang hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga ya sahabat MK, di segmen Ayah Masak ini. Terima kasih juga Anda yang senantiasa juga menyimak ya sahabat MK, baik melalui live di TikTok MKFM Bandung ataupun juga atensi melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811-224-1027. Kali ini kami sapa yang sudah bergabung seperti halnya sahabat kita di live TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat Nurani ataupun juga Ibu Nurani dari Jalan Antim juga nih, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada sahabat kita yang bergabung, ada sahabat di Ed Ais juga, terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang senantiasa menyimak melalui live TikTok MKFM Bandung, tadi ada Ibu Tuti Martini, Ibu Imas Fitriani, Kemudian Ibu Nung Kusmiati, Ibu Iha Solihat juga terima kasih. Termasuk Ibu Poni Musima, Ibu Mimin Mintarsi, Ibu Siti Amina. Kemudian juga Ibu Hayati, Umi Najib, Ibu Aliyah Mutmainah, termasuk juga Bapak Fahmi Pajar Sidik. Juga terima kasih sudah bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Sahabat kita di L Sanum juga terima kasih sudah senantiasa menyimak bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk Anda yang menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp dan juga SMS di 0811 224 1027.

0: Masih ada kebersamaannya sahabat MK di segmen terakhir, segmen Murata Pilihan. Kami sudah siapkan ya sahabat MK 3 Murotal yang bisa Anda pilih ataupun tentu sampaikan pilihannya satu di antaranya ya sahabat MK. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan Murotal di siang hari ini. Apa saja sahabat MK untuk pilihannya? Di nomor 1 Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Kemudian terakhir, sahabat MK di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya langsung di sana. Anda yang masih menyimak melalui live di TikTok MK FM Bandung, silakan sahabat MK. Anda bisa ikut bergabung untuk juga kami sapa untuk pilihan murotahnya. Anda bisa tuliskan di kolom komentar sahabat MK. Tuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3. Di antara 3 pilihan, Anda pilih salah satu di antaranya. Pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mumtahanah, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Muzammil, dan pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Memasuki menit ke-24 sahabat MG lepas di jam 11 siang hari ini, masih ditemani sahabat siaran Anda Rizky Alvaris di segmen terakhir, segmen Morotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 ya sahabat MG, 3 pilihan Morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan pilihan terbanyak insya Allah akan kami hadirkan menemani juga waktu menjelang azan zuhur ya sahabat MG, untuk kembali memurajaah mendengarkan Morotal. Sampaikan melalui nomor di 0811224107, ataupun Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di media sosial MKFM Bandung, di TikTok @MKFM Bandung, Instagram @MKFM Bandung, juga di YouTube @MKFM Live Kajian. Silakan sahabat MK bisa Anda tuliskan untuk pilihannya langsung di kolom komentar. Termasuk juga ini, terima kasih ada sahabat kita di TikTok MKFM Bandung, Ibu Ecin, juga ini terima kasih sudah bergabung dan juga memfollow media sosial TikTok Radio MKFM Bandung. Kemudian kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya melalui nomor WhatsApp di 0811224107. Ada sahabat kita Ibu Rus dari Garut. Ibu Rus bergabung di pilihan morotanya nomor 1. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga sama pilihannya nomor 1. Terima kasih Ibu Rus dari Garut, Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian Ibu Lilis dari Baleenda. Nah, berbeda dari Ibu Rus dan Pak Yandi, kalau Ibu Lilis pilihan morotanya di nomor 2. Selanjutnya Ibu Ngadiah dari Mekarsari juga, masya Allah. Apa kabarnya Ibu Ngadiah ya? Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini di pilihan morotanya nomor 1. Paratno dari Jalur Gajah juga, masya Allah. Apa kabarnya Paratno? Mudah-mudahan juga senantiasa dalam keadaan terbaiknya. Di pilihan morotanya dipilih oleh Paratno di nomor 2. Ibu Dede Johana dari Padalarang bergabung di pilihan morotanya nomor 3. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan morotanya nomor 1. Beralih untuk Anda, sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Bapak Sandi dari Banjaran bergabung di pilihan morotanya nomor 2 kalau Bapak Sandi, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Terima kasih Bapak Sandi sudah bergabung, termasuk tadi Ibu Parilah yang juga menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK di pilihan morotanya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Masya Allah, terima kasih sahabat MK atas kebersamaannya, atas atensi pilihannya di segmen terakhir Morotal Pilihan. Dan untuk pilihan terbanyak ya sahabat MK yang dipilih oleh Anda di kebersamaan siang hari ini, jatuh di pilihan Morotal nomor berapa sahabat MK? Nomor 1 menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh Anda, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Insya Allah akan kami hadirkan di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini sahabat MK. Tetap semangat sahabat MK menjalani berbagai aktivitasnya, termasuk juga ini yang menyapa di live TikTok MKFM Bandung, ada Bapak Ade ya, nih Bapak Ade Kaspirin juga terima kasih dari Majalengka hadir katanya, masya Allah. Terima kasih Bapak Ade sudah bergabung menyapa. Dan juga tentu semangat ya sahabat MK, termasuk ini Umi Zikri dari Cianjur juga bergabung nih di pilihan nomor 1 ya, seperti pilihan terbanyak juga. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai juga bergabung di pilihan nomor 2. Namun tetap untuk pilihan terbanyak ini masih di nomor 1 ya Kang Pian, pilihan morotanya Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Termasuk juga ini ada Bapak Dedi Aska dari Pasar Antri juga. Pasar Antri di mana nih Bapak Dedi? Hadir juga, alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga dari Serang ini, masya Allah, ada sahabat kita Ibu Istiqomah ya juga ikut absen hadir katanya dari Serang. Terima kasih Bapak Dedi Aska tadi dari Pasar Antri. Kemudian Ibu Istiqomah dari Serang juga hadir menyapa.
Tetap semangat menjalani berbagai aktivitasnya sahabat MQ. Hari mungkin boleh siang ya, tapi semangat ini masih semangat pagi. Insya Allah ya sahabat MQ. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar, segala peran demi peran terbaiknya, segala amanah-amanah terbaiknya bisa mendapatkan hasil terbaik ya menurut Allah sahabat MQ. Amin. Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar dan juga layar kaca Anda ya. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini, perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA galau tiada akhir. Jadi hati tegang cemas itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm kita lupa ke Allah. Kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Malik yang Maharaja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 想，
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, apa kabarnya Anda di siang hari ini ya? Di waktu rehat Anda, kembali kami bersamai aktivitas Anda dengan sajian program Inspirasi Siang yang hadir kembali mengudara untuk Anda di hari ini, sahabat MK, hari Senin. Kita sudah masuki hari ke-18 di bulan Safar, bertepatan dengan hari ke-27 di bulan Juli. Inspirasi Siang kali ini akan membersamai Anda, sahabat MK. Aktivitasnya kali ini kita akan berbincang ya, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita dari Netra Klinik Spesialis Mata. Untuk kita akan coba hadirkan, sahabat MK, perbincangan seputar mata sehat untuk semua usia. Jadi perlu ikhtiar untuk kita menjaga penglihatan, menjaga yang langsung implikasinya jadi menjaga kualitas hidup kita juga, sahabat MK ya. Karena kita ketahui mata ini merupakan salah satu indera terpenting ya dalam kehidupan sehari-hari, yang hampir 80%, bayangkan sahabat MK, informasi yang kita terima ini berasal dari penglihatan kita. Dengan mata yang sehat, kita dapat belajar, bekerja, beraktivitas, sehingga menikmati waktu bersama keluarga juga dengan lebih nyaman. Namun di era digital seperti saat ini, kesehatan mata ini semakin sering terabaikan, sahabat MK. Kebiasaan menatap layar gadget yang lama, kurang waktu istirahat, paparan sinar matahari, hingga pola makan yang kurang sehat juga, ini ternyata dapat meningkatkan resiko gangguan penglihatan. Nah, kita akan bincangkan hari ini bersama dengan narasumber kita yang akan membersamai sahabat MK, ada Dr. R. Maula Rifada, SPMKMKes, sahabat MK hari ini, dari dokter spesialis mata dari Netra Klinik Spesialis Mata, yang alhamdulillah hadir di siang hari ini, sudah hadir bersama dengan kita. Jadi langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Maula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Terdengar ya?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan jelas di studio, dokter. Kabar baik, sehat siang hari ini, dokter?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih bagi hari siang hari ini sudah membersamai sahabat MK. Senang sekali bisa silaturahim, dokter, di studio bersama saya, Herlan. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang nih seputar mata sehat untuk kita semua. Karena mata ini tadi kita kalau kemudian tafakuri, Masya Allah ya, fungsinya ini benar-benar menunjang aktivitas keseharian kita, dokter. Nah, di awal kita sembari menyapa sahabat MK, kita awali perbincangan kita. Kalau kita tadi berbicara seputar mata sehat, dokter, mengapa kemudian menjaga kesehatan mata ini penting juga nih dilakukan bahkan sejak usia dini, dokter?
1: Ya, seperti tadi disampaikan Kang Herlan ya, bahwa 80% informasi itu masuknya melalui mata ya.
0: Insya Allah, betul.
1: Jadi perlu kita syukuri pemberian Allah ini, panca indera, salah satu panca indera yang memang krusial dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Tentu kita harus jaga. Jaganya mulai kapan? Ya, semenjak kita dilahirkan kan sebetulnya ya. Jadi kalau kita melihat, ya karena perkembangan mata itu tidak tiba-tiba dia langsung bagus. Dari bayi itu, bayi baru lahir itu penglihatannya masih belum sempurna, artinya belum bisa melihat jelas. Kapan manusia bisa melihat jelas? Matang itu sekitar usia 6-7 tahun. Jadi pada proses perkembangan itu, makanya kenapa kita harus menjaga dari sejak usia dini, karena ada proses perkembangan yang harus kita jaga dan harus kita awasi begitu ya. Jadi kayak seperti bayi nggak tiba-tiba langsung jalan kan, dia ada prosesnya dulu, bisa berbalik dulu, merangkak dulu, baru dia belajar jalan. Mata pun sama, organ yang perlu perkembangan sampai akhirnya dia matang dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
0: Baik, Masya Allah. Jadi seperti itu ya, kenapa kemudian kita perlu menjaga kesehatan mata ini dilakukan sejak usia dini, dokter ya. Lantas kalau kita berbicara kebiasaan ya, karena hari ini aktivitas kita mungkin kita bisa melihat ada perbedaan ya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang. Kebiasaan sehari-hari apa yang biasanya tanpa kita sadari, dokter, ini sebetulnya dapat merusak kesehatan mata kita?
1: Ya, kalau sekarang ya, semenjak era COVID sepertinya ya, yang banyak sekali merubah pola hidup kita ya. pemakaian gadget yang
0: Iya,
1: luar
0: betul.
1: biasa. Betul, pemakaian gadget yang luar biasa, screen time yang luar biasa. Karena mau tidak mau semua kegiatan kita akan berhubungan dengan teknologi tersebut,
0: Iya.
1: begitu. Kita tidak bisa lepas, tetapi kita bisa mengatur waktunya, artinya mengatur cara pemakaiannya agar mata tetap sehat. Selain itu juga sama ya, pola makan, pola hidup olahraga itu juga penting untuk kualitas mata kita.
0: Baik, jadi memang tadi kalau saat ini kita melihat dan memang tidak bisa kemudian terhindarkan dari aktivitas yang biasanya menghabiskan waktu cukup lama ya di depan layar, bagaimana cara menggunakan layar ini dengan aman kalau begitu dokter, agar mata kita ini tidak kemudian terdampak dari paparan negatifnya atau tidak cepat kemudian lelah, ini seperti apa dokter?
1: Ya, jadi kalau memang kita pertama kita lihat dulu ya kepentingan menggunakan gadget ini, apakah memang betul dalam pekerjaan sehari-hari kita memang harus berada di depan layar monitor selama berjam-jam atau hanya untuk kita apa ya iseng aja gitu scroll scroll
0: Sure,
1: scroll
0: iya.
1: gitu kan kan beda ya gitu. Nah, artinya pemakaiannya juga kita harus lihat. Kemudian dari segi ergonomis, artinya penggunaan layar monitor, penggunaan gadget itu juga pada posisi yang baik seharusnya ya. Posisi yang baik, kita sejajar dengan layar monitor, penerangannya juga baik, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, kontrasnya juga baik. Dan yang terpenting adalah kita tidak terus-menerus berjam-jam menatap layar monitor tersebut. Jadi memang kalau yang beken kan rumusnya 20-20-20 ya, atau 20-20-20 gitu.
0: Baik. 20-20-20, apa itu dok sekalian disampaikan, dikenalkan juga nih untuk sahabat MK,
1: Kenalkan ya.
0: apakah tips atau seperti apa nih dokter?
1: Ya, jadi untuk orang-orang yang memang harus lama berada di layar monitor, sebaiknya menggunakan rumus 20-20-20. Apa itu
0: Oh,
1: rumus
0: baik.
1: 20-20-20? Setiap 20 menit istirahat 20 detik. Jadi sebetulnya mata itu nggak perlu istirahat terlalu lama. Jadi setiap 20 menit istirahat 20 detik, melihat benda yang jaraknya 20 kaki, artinya melihat jauh dulu. Kenapa disuruh melihat jauh? Karena pada saat kita melihat dekat, artinya kalau kita berhadapan dengan layar monitor atau kita orang yang sering apa ya menjahit atau apa itu crochet ya, bikin rajutan gitu, itu kan pekerjaannya jarak dekat atau jarak menengah ya. Pada saat jarak itu si mata itu otot-ototnya semua bekerja, berkontraksi. Jadi semakin lama kita beraktivitas jarak dekat, itu mata akan lelah karena kebayang ya kalau kita kayak lari aja otot kaki kita kan dipakai ya. Kalau
0: Dipakai.
1: terus jangka panjang nggak ada berhenti-berhentinya pasti capek kan. Nah, mata juga sama sebetulnya. Kalau kita jarak dekat, otot-otot mata semua bekerja, kita fokus. Jadi mata itu akan mudah lelah kalau tidak ada fase istirahatnya. Pada saat kita melihat jauh, itu mata rileks, otot-ototnya istirahat. Jadi kenapa makanya orang-orang tua kalau zaman dulu, ayo lihat jauh, lihat yang hijau-hijau gitu. Itu
0: Oh
1: memang
0: iya benar.
1: memang betul sebetulnya ya. Itu adalah untuk membuat mata kita rileks. Jadi 20-20-20 setiap 20 menit, break 20 detik, palingkan dulu wajah dari layar monitor ke arah penglihatan jauh gitu. Prinsipnya seperti itu, dan itu dikatakan dari penelitian-penelitian ya memang ya rumus itu bisa membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dialami oleh orang-orang yang harus berada di layar monitor dalam jangka waktu panjang.
0: Panjang ya, seperti mungkin pekerja yang memang mengharuskan aktivitas pekerjaan ini dilakukan dengan harus dengan komputer misalkan atau handphone
1: Betul.
0: sekaligus begitu ya dokter ya.
1: Ya,
0: Jadi
1: betul.
0: rumusnya bisa 20 menit kita beraktivitas gitu ya dengan
1: Oh.
0: layar, 20 detik rehat dulu.
1: Rehat sebentar aja gitu, kan nggak perlu pergi kemana-mana, lihat asal lihat jauh dulu, terus balik lagi kerja lagi. Gitu.
0: Oh, rehatnya itu berarti langsung lihat jauh, dokter. Atau mata kita
1: Langsung
0: mungkin
1: lihat
0: bisa
1: jauh.
0: dipejamkan atau seperti apa, dok?
1: Boleh, bisa. Nah, jadi hindari dulu penglihatan jarak dekat gitu. Jadi
0: Oh,
1: sebetulnya
0: baik.
1: kan kalau 20-20-20 palingkan wajah untuk melihat jauh dulu artinya supaya mata rileks ya sebetulnya.
0: Baik-baik. Tadi menarik juga nih tentang aktivitas yang dokter sampaikan bahwa posisi ini menentukan juga ergonomis tadi ya, bahwa layar ya harus sejajar, kontrasnya harus cukup dan sebagainya. Nah, kali ini kan kita temukan juga nih aktivitas-aktivitas yang kalau seperti ini bahaya sekali begitu ya, dokter ya. Ketika ada kebiasaan misalkan melihat layar HP di tempat yang gelap. Nah, itu seperti apa sih dampaknya, dokter? Kalau tadi saja dengan cahaya kontras yang kurang itu bisa membuat mata jadi lelah gitu, dokter.
1: Ya, sama sebetulnya ya. Jadi artinya posisi kayak kan tidak disarankan juga ya main HP sambil tiduran gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian di tempat yang terlalu gelap sementara HP-nya terang sekali gitu ya. Jadi memang itu semua untuk menjaga kesehatan mata pada umumnya sebetulnya ya. Jadi menjaga bahwa supaya si mata tidak berkontraksi terus-menerus, kemudian cahaya yang masuk juga bisa diatur oleh mata dengan lebih baik gitu.
0: Baik, jadi memang tidak disarankan ya dokter ya, sambil tiduran di tempat yang gelap gitu ya, untuk melakukan aktivitas dengan HP. Nah, kalau kita melihat juga tadi ada beberapa katanya yang kemudian memengaruhi juga kesehatan mata, diantaranya makanan atau nutrisi yang kita konsumsi juga. Nah, kalau yang kemudian bisa menjaga mata ini tetap sehat, ada tidak dokter makanan atau nutrisi apa yang bisa kita kemudian konsumsi dan dapat ditemukan mungkin di penganan sehari-hari yang biasa kita makan itu di mana, dokter?
1: Baik, sebetulnya gizi seimbang itu udah paling paling betul ya untuk kondisi apapun, termasuk mata. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin gitu, mikronutrien seperti zat besi, zinc, magnesium dan lain-lain, itu kalau kita konsumsi secara seimbang itu sudah baik sekali untuk seluruh tubuh kita termasuk mata. Nah, mata pasti identiknya dengan vitamin A ya, kalau yang terkenal gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Karena vitamin A itu memang dia diperlukan untuk mengkonversi si cahaya yang masuk ke dalam mata itu menjadi sinyal yang nanti diteruskan ke otak. Begitu. Jadi memang vitamin A dibutuhkan untuk merubah konversi si cahaya sampai menjadi input atau sinyal yang akan diteruskan ke otak sehingga mata menjadi bisa melihat. Kita punya persepsi penglihatan gitu. Jadi vitamin A itu memang penting. Kemudian yang gizi seimbang itu udah pasti penting begitu ya. Tetapi jangan juga salah kaprah bahwa dengan vitamin A itu bisa menjadi mata yang perlu kacamata jadi nggak perlu kacamata. Jadi bukan itu konteksnya. Bukan itu konteksnya, karena si vitamin-vitamin atau gizi kebutuhan nutrisi ini dibutuhkan untuk tadi mengolah informasi-informasi yang masuk ke dalam mata supaya bisa diteruskan ke otak dan menjaga organ-organ mata agar berfungsi dengan baik gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Ini yang mungkin sangat familiar juga di masyarakat bahwa vitamin A itu di sayuran, salah satunya di wortel dan sebagainya. Itu betul ya, dokter ya?
1: Betul. Jadi boleh, itu sangat baik ya kalau kita memang mau mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Dan tentunya itu kan tidak tunggal ya. Dia juga kan mengandung unsur-unsur nutrisi yang lain. Jadi yang penting prinsipnya sebetulnya kalau menurut saya adalah gizi seimbang yang harus terpenuhi. Betul.
0: Baik-baik, itu dia ya. Jadi mengonsumsi terlalu banyak wortel juga mungkin jadi kurang baik juga ya, sahabat MG.
1: Iya, hati-hati, nanti jadi orange.
0: Jadi orange ya.
1: Jadi orange. Insyaallah.
0: Baik-baik. Nah, kalau tadi makanan atau nutrisi yang baik untuk kesehatan mata, ada tidak sih dok kebiasaan makan saat ini gitu yang kemudian ini bisa berpengaruh juga pada kesehatan mata, dokter?
1: Kalau secara langsung sepertinya tidak ya. Artinya kan kebutuhan mata ya sesuai dengan kebutuhan nutrisi badan secara umum.
0: Baik.
1: Tapi yang harus diperhatikan adalah ada kondisi-kondisi yang membuat kondisi di badannya itu mempunyai komplikasi terhadap mata gitu.
0: Baik.
1: Tapi kalau secara langsung nggak, seperti orangnya gara-gara pola hidupnya nggak bagus dia kena diabetes. Nah, diabetes ini yang menjadi punya nanti bisa komplikasi terhadap mata, atau karena pola ininya nggak bagus dia kena hipertensi. Nah, hipertensi ini mempunyai faktor resiko terhadap nanti kerusakan matanya, begitu. Jadi mungkin mata ini kalau terhadap konsumsi yang akan menyebabkan suatu penyakit itu biasanya sih tidak langsung.
0: Baik-baik. Jadi tidak langsung, tapi ada faktor penyerta gitu ya, dokter ya. Penyakit yang lain yang mempengaruhi, memang ada dampaknya terhadap mata juga. Nah, kita juga nanti akan coba undang sahabat MK, dokter ya, untuk bergabung, untuk saling diskusi dan bertanya juga di siang hari ini. Silakan sahabat MK yang sedang menyimak melalui radio tentunya atau live juga di YouTube, Instagram dan TikTok, bisa juga langsung menyampaikan pertanyaan di kolom komentar atau langsung ke WhatsApp MK FM ya, ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, dokter, sebelum nanti kita menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Sahabat MK, silahkan di termin yang berikutnya kami akan sapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kita jeda sejenak sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut kami segera kembali untuk Anda, tetap di Inspirasi Siang bersama Netra Klinik Spesialis Mata. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
11: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 24 menit lepas dari jam 13, sahabat MK, kita kembali menyambung di termin yang kedua. Kita masih dibersamai di siang hari ini bersama dengan Dr. R. Maula Rifada, SPMK MKES. Beliau merupakan dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Sahabat MK, di termin yang kedua ini silakan Anda bisa menyampaikan langsung pertanyaan seputar permasalahan mata ya, atau yang sesuai dengan topik yang sedang kita bincangkan hari ini adalah bagaimana menjaga penglihatan ini agar kualitas hidup kita juga jadi baik ya, sahabat MK. Mata sehat untuk kita semua, untuk semua usia. Silakan bisa disampaikan, sahabat MK, pertanyaannya seputar itu langsung di kolom komentar. Ataupun melalui WhatsApp juga boleh ya, di 0811-224-1027. Baik, Dr. Maula, kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Sebelum kita lengkapkan bahasan kita di siang hari ini, terlebih dahulu kita akan menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp MK FM ya, dokter ya. Dan juga ada beberapa sahabat MK yang langsung juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar nih di live YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Sudah ada sahabat kita kali ini, Ibu Rat di Gunung Halu, Bandung Barat, menyampaikan pertanyaannya, dokter. Mata sahabat kita ini plus 2, setiap hari tidak lepas kacamata, tiap hari aktivitasnya ini menjahit, dan sekarang sering gatal, apalagi sedang atau apalagi ketika akan tidur, dokter, akan jelang tidur. Tetapi tidak pernah pakai obat, dan kalau berkedip juga agak berat. Ini kenapa, katanya dokter, apakah kemudian perlu diperiksakan dengan kondisi mata yang disampaikan oleh sahabat kita ini, dok?
1: Ya, baik ibu, berarti kan banyaknya menjahit ya tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Kegiatannya menjahit, berarti kegiatan jarak dekat. Plus 2 kalau sesuai berarti memang cukup, dan memang untuk orang yang usia 40 tahun ke atas, itu secara alamiahnya fungsi lensa sudah menurun. Jadi kita biasanya memang memerlukan bantuan lensa plus untuk aktivitas jarak dekat seperti membaca, menulis, menjahit, begitu ya. Nah, kegiatan aktivitas jarak dekat itu biasanya kita memerlukan fokus yang lebih seperti layar monitor, menjahit, merajut, itu kita memerlukan fokus yang lebih. Pada saat kita fokus itu refleks mengedip kita berkurang, sehingga mata sebetulnya cenderung menjadi lebih kering. Makanya kenapa kalau kita fokus banyak, lagi fokus banget nih di depan layar monitor, terus tiba-tiba nanti blur sebentar. Yeah. Setelah kita berkedip dia terang lagi, atau perih, matanya agak perih, agak merah begitu. Karena mata memang akan menjadi relatif cenderung lebih kering. Nah, untuk yang keluhan ibu ini kan gatal ya tadi ya, kalau
0: iya, betul.
1: Salah ya, betul, gatal
0: ketika akan tidur.
1: Ini harusnya sih diperiksakan bu, karena ini apakah ini memang hanya iritasi biasa atau memang ada faktor alergi. Karena kalau ada faktor alergi tentunya obatnya akan berbeda dengan kalau memang iritasi biasa saja, begitu. Jadi memang sebaiknya sih kalau ibu memiliki waktu diperiksakan dulu kondisinya.
0: Baik, jadi baiknya langsung diperiksakan, bisa langsung ke Netra Klinik juga ya, di Bandung, di ya. Jalan Sumatera. Ini ada yang juga bertanya di mana alamatnya di Bandung, katanya sahabat Titin. Jadi Netra Klinik itu di Jalan Sumatera ya, dokter ya? Jalan Sumatera, ya,
1: betul.
0: Nomor 46-48, sahabat MK, Bandung. Atau follow saja Instagramnya di Netra Klinik, nanti informasi lengkapnya bisa sahabat MK lihat di sana ya, sahabat MK. Baik, pertanyaan berikutnya, dokter. Ada sahabat kita dari TikTok nih bertanya, ada sahabat Alif. Sahabat Alif, kalau mata silindrisnya 2, dokter, apakah bisa sembuh? Silindris 2, apakah bisa sembuh, katanya dokter?
1: Nah, jadi ini juga banyak yang bertanya nih, mau silindris, mau minus, atau plus, apakah bisa sembuh? Sembuh dalam arti kata tidak menggunakan kacamata lagi, itu dengan teknologi, tetapi sembuh dalam arti kata kita menggunakan tes mata atau obat-obatan sehingga tidak memerlukan, artinya silindrisnya menjadi hilang atau minusnya menjadi hilang, itu tidak bisa. Karena secara struktur itu yang menyebabkan mata kita itu menjadi minus, plus, atau silindris. Makanya obatnya adalah kacamata itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ingin menghilangkan ketergantungan terhadap kacamata? Itu macam-macam tekniknya. Bisa menggunakan lensa kontak, bisa kita laser menggunakan lasik, begitu ya. Yang dikatakan artinya kita menghilangkan ketergantungan terhadap si kacamata itu. Tapi kalau sembuh dalam arti kata kita mengkonsumsi obat-obatan atau tetes mata yang menyebabkan si gendis atau mindasnya hilang, itu memang sampai saat ini sih tidak ada obat atau tetes mata yang bisa menghilangkan si gendis tersebut.
0: Baik, terima kasih dokter. Ini dua pertanyaan. Ini pertanyaannya seputar refraksi ya pada mata ya. Nah mungkin bisa dilengkapkan juga dokter. Kalau penggunaan kacamata atau lensa kontak ini ada aturan khususnya agar tetap aman bagi kesehatan mata atau seperti apa dokter?
1: Jadi kalau gini, kalau pada masa anak-anak diketahui kan, karena tadi ya perkembangan mata itu kan ada proses perkembangannya. Jadi kalau diketahui pada masa anak-anak dia memang muncul plus atau minus yang atau silindris yang mengharuskan anak tersebut menggunakan kacamata, itu hukumnya wajib. Karena si mata perlu perlu stimulus yang baik supaya memori di otaknya baik juga, bahwa penglihatan yang jelas itu adalah yang memang penglihatan yang tajam gitu. Kalau dia tidak terkoreksi, artinya si mata anak itu buram dan tidak mendapatkan kacamata di tahap awal, itu otak keburu merekam bahwa penglihatan yang normal itu yang si anak lihat itu yang buram, karena dia masih tahap perkembangan. Nah, kalau begitu otak sudah merekam bahwa penglihatan yang sehari-hari si anak lihat yang buram itulah yang memang dianggapnya normal, itu yang nanti bisa berkembang jadi mata malas, lazy eye. Jadi kalau nanti si anak itu dikasih kacamata, tetap aja nggak bertambah baik karena si otak udah keburu merekam bahwa yang bagus itu yang memang sehari-hari dia dia lihat yang buram itu. Oh, jadi kalau anak-anak memang harus menggunakan kacamata, itu hukumnya wajib, wajib dipakai setiap saat gitu. Berbeda kalau ditemukannya sudah pada saat dewasa, karena kalau pada dewasa artinya si mata sudah matang kan. Kalau dewasa biasanya kita kadang-kadang boleh sesuai kebutuhan saja. Kalau dia memang perlu sangat melihat jelas pada saat dia melihat presentasi begitu, itu baru dipakai, boleh-boleh aja. Setelah selebihnya misalnya dia nggak pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang membutuhkan penglihatan yang sangat jelas, tentunya kacamata sangat membantu. Lensa kontak itu adalah alternatif, alternatif koreksi selain kacamata. Tapi lensa kontak itu harus lebih hati-hati pemakaiannya, karena dia langsung menempel di mata ya.
0: Iya benar.
1: Jadi harus, betul, harus bersih, karena resiko infeksinya jelas lebih besar kalau kita tidak rapi, tidak boleh terbawa tidur begitu. Jadi memang perawatan lensa kontak itu agak sedikit lebih detail dibanding dengan kacamata.
0: Baik, jadi seperti itu ya beberapa aturannya menggunakan kacamata atau lensa kontak. Nah kalau sahabat MK juga dalam aktivitasnya kan di luar ruangan ini mungkin saja terjadi resiko ada cedera pada mata ya. Mungkin terkena benda-benda atau kemasukan apa debu-debu gitu ya dokter ya. Nah cara melindungi mata ketika beraktivitas di luar ruangan ini tipsnya dari dokter seperti apa nih untuk bisa dilakukan praktis sehari-hari dokter?
1: Oke, pertama yang radikal bebas yang paling kuat yang ada di luar ruangan itu adalah ultraviolet, sinar matahari.
0: Oh, sinar matahari.
1: Jadi kalau teman-teman nanti sahabat NK harus beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama, kan kalau kulit kita kasih sunblock ya.
0: Iya, betul.
1: Sunscreen. Untuk mata kita harus pakai pelindung, kacamata anti UV. Jadi kacamata hitam yang anti UV itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi itu betul. Itu untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam mata, karena radikal bebas paling kuat di luar ruangan itu adalah sinar matahari. Jadi harus dilindungi. Nah kalau terhadap debu angin, kalau misalnya yang sering pakai motor, itu disarankan memang memakai helm yang full face ya, yang memang tertutup. Pada saat olahraga itu juga hati-hati nih, sekarang padel kan lagi naik daun ya.
0: Nah, iya.
1: Yang trauma karena padel juga banyak sekali tuh, yang bolanya kena mata itu harus hati-hati.
0: Baik, jadi harus menggunakan pelindung juga ya ketika beraktivitas. Terus tadi mungkin yang tidak disadari adalah bahaya ultraviolet juga ya, dokter.
1: Betul.
0: Ya. Itu yang tidak seringkali tidak kita sadari, jadi perlu sangat berhati-hati. Ya, terima kasih sahabat MK yang sudah kembali menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM maupun langsung di kolom komentar ya, menyampaikan atensi. Terima kasih yang sudah menyimak juga dari Purwakarta, katanya hadir juga menyimak sahabat Titas. Kemudian ada dari Bandung Barat di Ciamplas, Cililin, sahabat Evi Herlina, terima kasih sudah menyimak. Kemudian berikutnya kembali ada yang menyampaikan pertanyaan dokter melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa kembali sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Ini ada sahabat kita dari 085796 sekian-sekian. Jadi dokter, katanya sahabat kita ini bekerja hampir 8 jam di depan komputer. Menjelang sore, mata sering pegal, berair, dan kadang pandangan mulai kabur. Ketika beraktivitas berkendara juga kadang mata, entah karena matanya lelah, saya sering mengalami microsleep, katanya dokter. Nah, apakah ini normal karena lelah mata atau ada gangguan-gangguan yang perlu diwaspadai, katanya dokter?
1: Ya, kalau apa tadi ya, karena penggunaan screen time yang cukup panjang tadi, jangan lupa rumus 20-20-20 itu harus dipraktekan, karena kalau tidak seperti tadi yang sahabat MK rasakan, jadi matanya kadang-kadang daerah mata pegal, terus sakit, kadang-kadang bahkan sakit kepala gitu ya, terus pandangan mulai kabur. Itu tanda-tanda dari kalau kita sekarang menyebutnya computer vision syndrome. Jadi orang-orang yang banyak di depan layar monitor itu terkena computer vision syndrome, yang tanda-tandanya karena akibat kelelahan terhadap matanya tadi ya. Jadi rumus 20-20-20 itu harus dipraktekkan. Nah, kemudian untuk microsleep itu harus diperhatikan dulu, karena gini, microsleep itu kan juga berhubungan dengan kondisi lelah sekali ya, artinya dia tertidur tidak sadar dalam waktu sepersekian detik gitu ya. Dan itu membahayakan, karena kalau kita lagi nyetir sendiri ya membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain.
0: Benar-benar.
1: Itu biasanya kondisinya berhubungan dengan keadaan tubuh secara umum ya, bukan hanya mata sebetulnya. Nah, kalau mata yang harus diwaspadai sebetulnya bukan terhadap microsleep-nya, tetapi kalau si mata itu blank sesaat, jadi tiba-tiba hitam sesaat gitu.
0: Oh.
1: Jadi, itu salah satu tanda yang memang kita harus waspada, harus diperiksakan kalau kita tiba-tiba lagi sedang melihat terus tiba-tiba blank sesaat terus muncul lagi begitu.
0: Baik, walaupun blank dalam tanda kutip tidak memejamkan mata gitu ya, dokter ya?
1: Iya, blank tidak memejamkan mata. Dia tiba-tiba gelap sesaat, terus pandangannya kembali baik. Nah, itu harus diperiksakan.
0: Baik. Berikutnya dokter, ada pertanyaan kembali yang disampaikan oleh sahabat kita melalui WhatsApp. Dari sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya, dari Bandung Barat yang bertanya dokter, katanya. Dokter, pernah ketika sahabat kita ini kerjanya memang shift malam, katanya sudah ngantuk sekali, kemudian sempat tertidur dan terbangun kembali. Ketika terbangun pandangannya ini jadi agak kekuningan, pernah juga ada agak kehijauan seperti itu, katanya melihat benda-benda yang ada di sekitar. Ini kenapa, katanya ya dokter, dan apakah perlu segera diperiksakan atau seperti apa, katanya?
1: Ya, kadang-kadang itu adaptasi terang gelap juga bisa ya, artinya kita lagi tidur terus membuka mata, saya nggak tahu situasi di luarnya seperti apa begitu ya. Tetapi ada adaptasi, kita kan kayak seperti kita kalau dari luar ruangan ke dalam ruangan, dari dalam ke luar yang lebih terang gitu kan, itu ada adaptasinya ya sebetulnya. Nah, orang-orang yang adaptasinya masih baik biasanya dia cepat menyesuaikan, tetapi yang adaptasinya sudah mulai melambat itu biasanya ada jeda dulu sampai dia menyesuaikan dengan kondisi ruangan dengan pencahayaan tersebut atau kondisi di luar dengan pencahayaan yang lebih terang. Nah, kalau seperti ini selama dia tidak artinya kembali dan tidak mengganggu, sebetulnya mungkin itu masih fase adaptasi ya terhadap tadi dari tidur kemudian dia bangun dengan lingkungan yang lebih terang sepertinya. Tetapi kalau dia menetap dan cukup mengganggu, sebaiknya memang diperiksakan.
0: Baik. Jadi itu kalau dalam ini masih tahapan normal ya, dokter ya, dalam waktu yang wajar gitu ya.
1: Ya, jadi artinya kalau tidak terlalu lama dan tidak disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, itu masih kita bisa observasi ya. Tetapi kalau memang dia menetap cukup lama gitu, terus ada keluhan yang lain, mungkin sebaiknya memang harus diperiksakan.
0: Harus diperiksakan. Baik, baik. Baik, tadi ada beberapa sahabat MK yang bertanya sesuai seputar gangguan juga ya, dokter ya, pada mata yang dialami. Nah, barangkali bisa dilengkapkan juga dokter seputar tanda-tanda gangguan mata nih yang kemudian tidak boleh kita abaikan dan ini perlu kemudian segera diperiksakan. Ini ada apa saja dokter?
1: Baik, tadi ya yang pertama sudah sempat disebutkan, kalau pandangan kita tiba-tiba menjadi gelap atau muram mendadak. Jadi tadinya bagus, tiba-tiba muram. Itu kita harus waspada, jadi harus diperiksakan segera.
0: Yeah.
1: Yang kedua, nyeri disertai mata merah. Itu juga harus kita waspadai. Karena dua keluhan ini yang keluhan yang paling sering dialami oleh pasien-pasien yang datang memeriksakan matanya. Jadi kalau pandangannya buram, apalagi kalau mendadak, itu harus lebih segera, atau mata merah baik disertai nyeri maupun tidak begitu, itu yang paling sering ya dikeluhkan oleh pasien-pasien yang ada kelainan di mata.
0: Baik, jadi beberapa hal tadi ya, ini sudah sangat harus jadi early warning ya buat kita ya dokter ya, ketika mata ya, tadi sekejap langsung gelap atau buram, perlu langsung diperiksakan. Baik, kalau kita kembali sambung dokter sedikit ya sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini. Kalau pemeriksaan rutin nih yang bisa kita lakukan, ini berapa lama rentang waktunya dan pemeriksaannya ini kemudian perlu kita periksakan walaupun kita tidak punya keluhan sebetulnya, atau seperti apa dokter kondisinya?
1: Ya betul. Jadi untuk mata itu sebetulnya sama dengan gigi dan THT. Sebaiknya kita rutin. Ada atau tidak ada keluhan, minimal setahun sekali kita periksakan. Jadi kalau saya sih ke anak-anak sekolah yang masih sekolah, setiap liburan akan liburan kenaikan kelas, periksakan matanya. Biasanya kalau saya titik pesannya begitu. Nah, tetapi mungkin ada waktu-waktu krusial yang memang kita harus lebih concern. Seperti dari baru lahir sampai usia 3 bulan. Nah, pada saat bayi usia 3 bulan, harusnya dia sudah mulai fokus. Artinya kalau ada benda yang cukup besar dan menarik, dia sudah mulai bisa fokus, atau dia sudah bisa mulai fokus ke ibunya, melihat ke ibunya begitu. Nah, kalau 3 bulan ke atas itu belum bisa fokus, itu harus segera diperiksakan. Kemudian di usia 6 bulan harusnya posisinya juga baik ya, sejajar, tidak juling. Nah, kalau ditemukan usia 6 bulan si matanya juling yang menetap, itu juga harus diperiksakan. Kemudian usia anak mulai masuk sekolah, itu juga tanda-tanda suatu momen yang krusial, karena tadi biasanya anak-anak tuh jarang komplain kan, nggak kayak orang dewasa. Saya orang dewasa tuh bilang udah nyadar bahwa matanya buram, anak-anak tuh belum tentu.
0: Iya,
1: karena dia mungkin ngerasa ya dia main asik-asik aja gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi walaupun anaknya tidak mengeluh, usia anak mulai masuk sekolah itu screening dulu, dicek dulu matanya, kemudian setahun sekali diperiksakan. Dan untuk faktor resiko untuk orang dewasa 40 tahun ke atas itu juga, karena beberapa penyakit itu resikonya meningkat di usia 40 tahun ke atas gitu.
0: Baik-baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter, singkat mungkin ya, waktu bisa disampaikan jawabannya sekaligus nanti dokter bisa menyampaikan pesan juga nih untuk sahabat MK, bagaimana bisa mengikhtiarkan menjaga kesehatan mata ini sepanjang hidup begitu ya. Ini ada sahabat kita Ibu Juwita di Cimindi bertanya, dokter bolehkah anak-anak menggunakan kacamata anti radiasi karena sering main HP, tanya dokter.
1: Nah, yang di ininya bukan memberikan kacamata anti radiasinya, HP-nya kayaknya yang harus di apa namanya dikontrol gitu ya.
0: Iya, ada
1: ya,
0: screen
1: jadi
0: time
1: mungkin,
0: ya.
1: Jadi karena gini, tadi ya radiasi yang paling besar itu adalah dari ultraviolet, bukan dari layar monitor apa HP maupun laptop atau komputer. Jadi untuk pemakaian gadget itu lebih ke arah memang lelah matanya, dan tadi yang fokus berlebihan jadi menjadikan matanya menjadi kering. Jadi tapi dikatakan kalau karena sekarang pemakaian screen time itu menjadi panjang dan memang banyak memakai kacamata anti radiasi, ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak menghilangkan bahwa dengan memakai kacamata anti radiasi dia boleh terus berjam-jam di depan handphonenya gitu. Jadi jangan dibalik gitu ya. Jadi tetap penggunaan itu harus dibatasi sesuai dengan usianya gitu.
0: Baik. Alhamdulillah. So, terima kasih dokter hari ini sudah berbagi ilmu. Di akhir mungkin pesan terakhirnya untuk sahabat MQ, ikhtiarnya dalam menjaga kesehatan mata ini seperti apa tipsnya dokter?
1: Ya baik. Jadi alhamdulillah Allah sudah memberikan kita panca indera yang luar biasa. Kita harus bersyukur dan bagaimana

0: kesehatan kita, kemudian juga menjaga tadi ya, ada atau tidak ada keluhan, itu sebaiknya rutin memeriksakan, karena ada beberapa penyakit yang memang tidak diketahui atau tidak ada gejalanya di tahap awal. Jadi itu yang mungkin bisa kita deteksi secara lebih dini begitu. Jadi rutin untuk mengontrol matanya ada atau tidak ada keluhan, dan tadi untuk di usia-usia yang krusial itu mungkin memang kita harus lebih waspada, dan kalau memang ada kelainan harus cepat diperiksakan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita hidup sehat, bergaya hidup sehat, artinya bergaya hidup sehat itu kan dari seluruh aspek ya. Ya
1: betul.
0: olahraganya, ya makanannya, ya istirahatnya, ya kegiatannya, itu semua kita jaga. Mudah-mudahan mata kita pun ikut terjaga sehat.
1: Amin, amin, alhamdulillah. Dokter, terima kasih di siang hari ini sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi manfaat ilmunya. Dan terakhir untuk sahabat MK, mungkin yang ingin konsultasi seputar kesehatan mata bisa langsung jumpa dokter ini di Netra Klinik ya, yang layanannya seperti kapan saja dokter?
0: Sebetulnya Netra Klinik Spesialis Mata di Jalan Sumatera itu layanannya dari pagi hingga sore ya.
1: Oh, pagi hingga sore.
0: Nanti untuk jadwal dokter-dokternya bisa dilihat di jadwalnya.
1: Jadwalnya ya, alhamdulillah. Dokter, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita dari Netra Klinik Spesialis Mata. Beliau dokter spesialis mata sahabat MK, Dr. R. Maula Rifada SPMK MKes, yang tadi menyampaikan beberapa hal sahabat MK untuk kita yang kemudian membuat kita jadi semakin tersadarkan bahwa kesehatan mata ini perlu dijaga dan tidak harus menunggu munculnya keluhan ya sahabat MK. Kebiasaan sederhana seperti tadi mengistirahatkan mata saat menggunakan gadget ini juga kita perlu lakukan ya, dengan rumus 20-20-20 tadi. Jadi ketika kita melihat layar sudah 20 menit nih, nah kita perlu rehat dulu 20 detik, palingkan pandangan ke yang luas ya sahabat MK, sejauh 20 kaki gitu ya, atau ya ke pandangan yang lebih luas untuk menjaga mata kita agar tidak lelah. Mengonsumsi makanan yang bergizi tadi, menggunakan pelindung mata saat diperlukan ya, seperti beraktivitas di luar, terutama paparan ultraviolet yang ternyata membahayakan mata, ini perlu dilakukan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan mata secara berkala juga, ini jadi langkah penting untuk menjaga penglihatan jadi tetap optimal sahabat MK. Jadi terima kasih sahabat MK yang di siang hari ini masih menyimak ya melalui TikTok juga, kemudian menyapa melalui radio dan menyampaikan atensinya melalui WhatsApp juga. Terima kasih sahabat Mahadi di Cimenyan. Loh sahabat Mahadi, ini hal yang sulit katanya dihindari dalam aktivitas sehari-hari ini untuk menjaga kesehatan mata adalah, sahabat Mahadi menyampaikan halnya yang paling sulit adalah bekerja di depan laptop dan menonton video streaming katanya. Ini sulit dihindari. Ya, menonton video streaming bisa berjam-jam ya. Semisal film gitu ya. Film itu kan 1 jam lebih paling tidak ya sahabat MK kita menonton, dan itu sudah lebih dari rumus tadi 20-20-20 ya, yang kalau dokter sampaikan. Jadi perlu rehat dulu 20 detik dan alihkan pandangan ke yang luas ya, sekitar sejauhnya tadi 20 kaki. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga ada sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga melalui kolom komentar di TikTok ya, sahabat Alif. Alhamdulillah dapat banyak ilmu, terima kasih katanya dokter dan MKFM. Terima kasih juga sahabat Alif sudah menyimak, sudah menyampaikan atensinya dan menyampaikan gift juga ya, terima kasih sahabat Alif. Ada sahabat Babai, terima kasih juga. Kemudian sahabat Sahrul menyampaikan terima kasih sudah menyimak juga. Nanti kita akan sambung kebersamaannya di termin yang terakhir ya sahabat MK. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap di MKFM bersama Netra Klinik dalam program Inspirasi Siang Spesial.

0: Sport Show.
1: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhan al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
13: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, kita kembali menyambung di termin yang terakhir ya dalam Inspirasi Siang Spesial Talk Show. Tadi sudah kita berbincang bersama dengan narasumber kita dari Netla Klinik Spesialis Mata, Dr. Erma Wulari Fada SPMKMKes, dokter spesialis mata ya di Netra Klinik, seputar tadi mata sehat untuk semua usia. Ini perlu kita kemudian jaga sahabat MK ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tadi yang sudah disampaikan oleh dokter, mata kita tetap terjaga kesehatannya, karena mata ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat juga yang Allah karuniakan kepada kita. Setiap aktivitas nampaknya kalau kita bisa membayangkan ya sahabat MK, dan kita benar-benar dapat berempati kepada saudara-saudara kita yang Allah uji penglihatannya ya sahabat MK. Kalaulah kita beraktivitas tanpa penglihatan, wah Masya Allah, sepertinya akan sangat repot sekali ya sahabat MK. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bersyukurnya itu untuk menjaga kesehatan mata itu dengan senantiasa sahabat MK ya, untuk menjaga kesehatan mata. Kita nanti akan menyambung kembali sahabat MK di termin berikutnya dalam rangkaian program Inspirasi Siang. Nanti kita akan masuk di segmen segmen nasyid pilihan sahabat MK ya. Nanti segmen nasyid pilihan kami sediakan ada 5 pilihan nasyid di siang hari ini yang dapat dipilih oleh sahabat MK, 3 di antara 5 pilihan tersebut, dan yang paling banyak dipilih 3 nasyidnya akan kami putarkan tanpa jeda untuk Anda. Nah, sahabat MK juga bisa request, boleh juga ya, silakan. Ini banyak yang request juga yang menyimak melalui radio dan TikTok juga, request nasyid ya. Nanti kita akan menyapa kembali, dan sembari kita akan menyimak terlebih dahulu juga di siang hari ini informasi-informasi seputar Bandung dan Jawa Barat dalam jurnal LPSPR SNI dan juga Jabar Now berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung terus kawal penanganan korban begal. Meski mulai terdampak kemarau, kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Pengadilan vonis 19 terdakwa kasus penjualan bayi jaringan internasional. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Farhan mengatakan korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Farhan juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, Farhan memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respon cepat.
1: Kalau penanganan kasus, pendalaman sudah dilakukan oleh Satuan Reskrim dari Polrestabes Kota Bandung, khususnya Resmob. Nah, jadi kami koordinasi untuk mengetahui perkembangan, karena masih dalam pendalaman. Nah, sementara yang kami fokus adalah penanganan dari Kenzi-nya sendiri sebagai korban. Saya sangat menghimbau kepada seluruh keluarga agar bisa memastikan anak-anaknya pada saat keluar dari rumah itu betul-betul mematuhi komunikasi keamanan lah. Kedua, tentunya saya akan memastikan bahwa nomor darurat 110, 112, 113, dan 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan, 113 untuk bencana kebakaran, dan 119 itu untuk ambulans.
0: Meski sejumlah wilayah Kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Farhan mengatakan hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirta Wening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
1: Sampai sejauh ini kekeringan ada, tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan serentak bersih dengan baik. Timur bagian utara, ujung Murukalhur, apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakatnya dasar, tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling ramai. Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan baik.
0: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Farhan menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
1: Sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari Gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan dan komitmen pengelolaan sampah. Ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan, tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu orang. Menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
3: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar yang 302 LGBT di Jawa Barat. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Dinas Kesehatan menyatakan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau di Kepenasun atau Menjarum itu kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSR itu mendominasi. Sekarang baru di Bapak Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insya Allah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
0: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama, yaitu Li Xiuyuan alias Popo alias Ai, selama 7 tahun penjara. Sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi, antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Teti Saraswati mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
4: Setelah 7 hari kami menentukan sikap menerima atau melakukan banding. Sekarang itu di panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah.
0: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Li Xiuyuan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari Majelis Hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
5: Pas posisinya Bu Li Xiuyuan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan, yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRS

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
2: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak, bari banyak orang peminat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
4: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
5: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
3: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
6: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
1: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
3: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
7: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan

0: bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
1: Bapak Wawan tuh.
2: Musibah lu.
1: Apa hilang? Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
2: Potong ini.
1: Iya sirun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
2: Gading hilang semua.
0: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
3: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
4: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
5: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
6: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
5: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
7: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
8: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak. Baru banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
7: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
4: Marak jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
9: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
10: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan lu harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
9: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
11: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
12: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
13: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, commuter line, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
13: MKFM Radio.
14: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah, terima kasih di siang hari ini sahabat MK yang sedang menyimak. Setelah di jam 2 tadi atau jam 1 tadi sahabat MK ya, sehingga jam 2 kita sudah menyimak talk show bersama dengan Netra Klinik. Kita masuki segmen nasi pilihan, sudah kami siapkan kembali ada 5 pilihan nasi ya di siang hari ini. Sahabat MK bisa langsung memilih 3 pilihan nasi di antara 5 pilihan yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sedang menyimak, sudah request nasi dan menyampaikan salam silaturahimnya juga ya di siang hari ini, di melalui WhatsApp maupun langsung di kolom komentar Live MK FM di YouTube, Instagram, juga TikTok ya. Terima kasih yang sedang menyimak. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya ini melalui TikTok, ada sahabat Hedi, Masya Allah, tabarakallah, ingat kuliah lagi katanya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hedi. Kemudian ada sahabat kita juga yang menyampaikan atensinya, sahabat Siti Aminah, alhamdulillah menyimak katanya. Terima kasih yang baru saja bergabung juga menyimak melalui live TikTok. Dan menyampaikan atensi juga melalui WhatsApp, ada Umi Zikri di Cipoyem Cianjur. Umi Zikri ini di siang hari ini menyampaikan salam silaturahimnya katanya, untuk semuanya salam ukhuwah, untuk keluarga, untuk guru-guru, untuk sahabat siar dan kru yang bertugas, juga sahabat MK. Semoga kita semua dikaruniakan kesehatan walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat kita Umi Zikri ya di Cipoyem Cianjur. Ibu Juwita, terima kasih juga. Ini menyampaikan pilihan nasinya juga di siang hari ini. Kami akan coba hadirkan dulu ya sahabat MK 5 pilihan nasinya siang hari ini apa saja. Sahabat MK yang sudah tergabung di grup sahabat MK bisa langsung memilih melalui polling yang sudah disiapkan ya sahabat MK. Dan untuk 5 pilihan nasinya silakan sahabat MK bisa memilih 3 pilihan nasi dari 5 pilihan nasi yang sudah kami siapkan. Yang pertama pilihannya ada dari Nino Mandala dengan Kubasuh Kalbu. Nah, nasidnya berikut ini sahabat MK, untuk Anda kami hadirkan sahabat MK reviewnya.

Itu dia sahabat MK, di pilihan nasi nomor 1 ada Nino Mandala dengan Kubasuh Kalbu ya, silakan bisa dipilih. Kemudian kita beralih ke pilihan nasi di nomor 2, ada dari Agus Yusof dengan Penawar Rindu. Berikut previewnya untuk Anda.

Dari Agus Yusof ya, sahabat MK, dengan penawar rindu Rasulullah. Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2. Berikutnya kita beralih ke pilihan ketiga. Ada dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan Semua Tentangmu.

dari Yudi Ubay Nurman featuring Yudi Mano, sahabat MGA, semua tentangmu Rasulullah. Silakan bisa dipilih oleh Anda di pilihan nasid di nomor 3. Berikutnya ada Firdaus dengan Jendela Hati, berikut previewnya.

dari Firdaus ya, dengan Jendela Hati. Ada di pilihan keempat, silakan dapat sahabat MG pilih. Jadi bisa memilih tiga pilihan sekaligus ya sahabat MG, karena nanti tiga pilihan nasidnya akan diputarkan tanpa jeda untuk pilihan nasid yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan terakhir, ada nasid dari UNIC dengan Sucikan Hati.

Nah itu dia ya sahabat MK, dari UNIC dengan Sucikan Hati di pilihan nasid nomor 5. 5 pilihan nasidnya baru saja dihadirkan previewnya untuk Anda. Anda bisa memilih 3 di antara 5 pilihan tersebut ya. Langsung pilihannya sampaikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Tidak lupa sahabat MK dapat sertakan nama, usia, juga alamat Anda ya. Dan langsung juga bisa menyampaikan melalui kolom komentar untuk yang menyimak langsung live juga di YouTube, Instagram, dan TikTok siang hari ini. Ya, terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Kami sapa kembali. Ada sahabat kita Ibu Rusmiati di Cipatu Garut, pilihannya nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian ada Ibu Yanti, memilih ya nampaknya ya. Kami nantikan Ibu Yanti ya. Ada Ibu Juwita tadi memilih nomor 1, 2, dan 3 nasibnya. Terima kasih, salam sehat katanya untuk semuanya, jaga kesehatan. Kemudian ada sahabat Harbas di Bandung. Sahabat Harbas ini pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Ini dikirimnya untuk ayah, ibu, dan kakak-kakak tercinta serta kru juga yang bertugas. Dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih sahabat Harbas ya di Bandung sudah menyampaikan atensinya. Silakan sahabat MK yang lainnya ingin menyimak nasid pilihan hari ini, 3 pilihan nasid yang paling banyak nanti kami akan hadirkan untuk Anda tanpa jeda, bisa langsung pilih disertakan nama usia alamatnya ya ke 0811-224-1027 melalui SMS ataupun juga WhatsApp MKFM. Silakan bisa sampaikan sahabat MK pilihan nasidnya, cukup nomornya saja ya, nomor 1, 2, 3, 4 ataupun 5, mana 3 pilihan nasid yang ingin dipilih oleh Anda. Langsung kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Satu nasid sahabat MK dari Siti Khadijah, dari Intim, request dari sahabat Hedi dari Sumedang.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat kemudian menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maka begitulah perumpamaan

0: salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, kami informasikan jadwal waktu salat hari ini untuk wilayah Kota Bandung. Jadwal kumandang azan zuhur hari ini untuk wilayah Kota Bandung akan berkumandang pada jam, atau maksud kami jadwal kumandang azan asar maksud di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, hari ini akan berkumandang pada jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, hari ini jadwal kumandang azan asyar ya. Untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ali Sastra dengan sahabat, tadi request dari sahabat MQ juga yang sudah menyampaikan atensinya juga ya di siang hari ini. Dan terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan nasid juga di siang hari ini. Kami sapa kembali ya. Ada sahabat kita, oh terlebih dahulu ini sahabat Ade Herdianto katanya. Masya Allah nasidnya mengingatkan Kang Deden Adkustik almarhum. Al-Fatihah untuk Kang Deden ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya beliau ya. Terima kasih sahabat Ade sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan. Ibu Ade di Ranca Ekek memilih nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Naning di Jogja pilih nomor 145. Kemudian Ibu Yanti nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Eti Laila di Majalaya memilih nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Rusmiati di Cibatu Garut memilih pilihan nomor 1, 2, dan 3. Ada Pak Ajun Hidayat di Husein memilih nomor 1, 3, dan 5. Salamnya disampaikan untuk kru yang bertugas. Selamat bertugas katanya untuk sahabat MQ yang sedang menyimak. Ini salam persahabatan, salam uhwah, salam sehat selalu katanya dari Pak Ajun ya, di Husein. Terima kasih Pak Ajun. Ada Ibu Samsiah di Cibeber, Cianjur. Pilihan nasidnya belum, tidak memilih ya. Tadi nasid Siti Khadijah sudah diputarkan juga Ibu Samsiah ya, terima kasih. Salamnya untuk kru semua saja dan yang sedang menyimak. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3, pilihan nasidnya nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu Parilah. Ada Umi Zikri di Cipoyem Cianjur, memilih nomor nasidnya Kerlipan Cinta dari Robani. Mudah-mudahan besok ya dapat diputarkan untuk request nasid khususnya. Kemudian ada sahabat Mahadi memilih nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Yang melalui sahabat Yani di Bandung memilih nomor 1 juga, terima kasih. Ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan juga melalui polling. Ada Paratno memilih nomor 1. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Umi Seli di Jatinangor. Sahabat Syifa Hayatunisa, terima kasih. Ada Mama Ismi. Ada Ibu Utik di Yogyakarta. Pak Sandi Kustejo dan Ibu Nenek Hasanah di Batu Jajar. Kemudian ada yang menyampaikan pilihannya juga tadi Paratno, dan yang memilih nomor 1 sekaligus juga memilih nomor 2 dan 3 juga ya. Kemudian ada sahabat kita yang menyampaikan kembali, Ibu Marsidah di Cilacap pilihannya nomor 1, 3, dan 5. Kemudian Ibu Aminah di pilihan nomor 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan nasidnya. Kami akan coba rekap ya, pilihan nasid yang paling banyaknya untuk Anda hari ini. Terpilih pilihan nasidnya nomor 1, 2, dan 3 yang paling banyak dipilih oleh Anda. Kita akan menyimak sahabat MQ nasid yang akan diputarkan tanpa jeda untuk Anda. Nomor 1 ada Nino Mandala dengan Kubasuh Kalbu. Nomor 2 ada Agus Yusof, Penawar Rindu. Dan nomor 3 ada Ubay Nurman featuring Yudi Mano, Semua Tentangmu. Terima kasih sahabat MQ, sekaligus juga mengumumkan nasid yang paling banyak dipilih oleh Anda. Ini juga menjadi momen untuk saya Herlan Hanif di siang hari ini harus undur pamit juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah membersamai, sudah menyampaikan atensinya semenjak tadi jam 1 kebersamaan dalam program Inspirasi Siang kali ini. Saya Herlan Hanif undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: 'Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min 'ainin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
3: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
3: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'ainun jariyah.
3: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariqu masfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: Wa zarabiyyu mabsuufah.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilayna iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Thumma inna alayna hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
4: Sadaqah.

0: menguji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun juga, karena tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah, dan tidak ada satupun yang tidak ada ganjarannya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sepanjang niatnya ikhlas, sekecil apapun akan sangat besar nilainya di sisi Allah dan besar pula balasannya. Bahkan ketika kita menganggap remeh satu amalan yang baik, tidak menuntut orang lain mengetahui, berterima kasih atau membalasnya, apalagi mencari popularitas, benar-benar kita anggap remeh, mungkin itulah yang sangat diterima oleh Allah dan bisa mengubah banyak hal dalam hidup kita. Mungkin kita menjadi lebih kuat iman, lebih mudah khusyuk dalam sholat, lebih banyak lagi rezeki yang terbuka, atau keluarga semakin sakinah, doa diijabah, bisa berangkat umroh, mungkin sembuh dari sakit atau hafal sebagian Quran. Banyak sekali karunia Allah yang Allah siapkan bagi orang yang senang berbuat kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun sedekah sebutir kurma, kata-kata yang baik, menyingkirkan duri, mengambil sampah, apapun kebaikan yang ikhlas, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah, dan balasannya pasti memuaskan. Semoga kita termasuk orang yang senang beramal dengan ikhlas dan istiqomah. Amin.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim.

Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-133.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

기설에 kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sahabat MK untuk terus menjalani kehidupan ini, untuk terus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali sahabat Siar Zaini Pauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian pentingnya hidup bersama Al-Quran. Adakah sahabat MK saat kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya ini belum sesuai harapan? Ketika melihat orang lain seolah-olah lebih mudah mendapatkan apa yang diperjuangkan, atau saat ujian datang bertubi-tubi sementara kita merasa sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Perasaan seperti itu sahabat MK memang sangat manusiawi, hampir setiap orang pernah mengalaminya. Namun di balik rasa sesak itu, dalam Al-Quran mengajarkan cara pandang yang berbeda sahabat MK. Bahwasanya apa yang tampak tidak adil menurut pandangan kita, itu belum tentu demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita anggap sebagai kehilangan, justru ini menjadi jalan sahabat MQ menuju kebaikan, dan bisa jadi juga yang tertunda. Apa yang kita inginkan adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita menerima sesuatu pada waktu yang paling tepat. Insya Allah di sore hari ini sahabat MK kita kembali membahas ketika hidup ini terasa tidak adil, apa kata Al-Quran. Bersama narasumber kita sahabat MK guru kita Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Alapis, beliau sebagai founder Takia Belajar Quran. Yang alhamdulillah guru kita semua, sahabat MK sudah hadir ya di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat dan selalu baik Kang Zaini.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Jadi sore hari ini temanya sangat menarik sekali nih Ustaz.
1: Betul.
0: Ketika hidup ini terasa tidak adil, ini kata Al-Quran. Ini bagaimana Ustaz agar hati ini tetap tenang ketika kenyataan tidak sesuai harapan, dan bagaimana ini Al-Quran mengajarkan kita untuk menyikapi rasa kecewa, rasa iri, ataupun merasa hidup tidak berpihak kepada kita Ustaz. Di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat yang kiri Ustaz. Telah pada Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Zaini dan teman-teman kru MKFM. Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat MK dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, kita berbahagia di sore hari ini masih bisa diberikan masih terus beraktivitas, dan terus pula diberikan kenikmatan oleh Allah. Wajib kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Wajib kita bersyukur atas ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita tingkatkan syukur kita, kenikmatan yang begitu besar, begitu banyak Allah berikan. Mulai dari oksigen yang kita hirup, mulai dari mata yang kita masih bisa melihat sampai detik ini, mulai dari telinga bisa mendengar begitu banyak. Jadi kenikmatan itu la tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Maknanya kita diminta untuk bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MT yang dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah sampai tujuan, dan yang sedang sakit semoga Allah angkat menjadi penghapus dosa dan diberikan kesembuhan segera. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika hidup terasa tidak adil, apa kata Al-Quran? Ya, setiap orang pasti pernah berada di titik merasa hidup tidak adil, ataupun merasa tidak nyaman, tidak tenang, ataupun merasa begitu banyak ujian dan cobaan yang kita rasakan, gitu ya Kang Zaini ya?
0: Betul.
1: Luar biasa gitu. Ada yang sudah berusaha keras tetapi belum berhasil. Ada yang menjaga diri dari maksiat tetapi justru diuji bertubi-tubi oleh Allah. Sementara orang lain terlihat hidupnya mudah. Nah, gitulah ya. Nah, bahkan baik dari sisi ekonomi, dari sisi harapan dan cita-cita, baik dari sisi kesehatan, itulah yang kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah Allah benar-benar tidak adil? Nah, itu pertanyaannya kadang-kadang. Sampai orang tidak adil itu, Kang Zaini, mungkin orang bisa bunuh diri ya. Bahkan ada yang tidak sholat-sholat lagi. Ngapain saya sholat, Ustaz? Gitu. Saya sudah sholat, tapi kehidupan ini seolah-olah tidak berubah, tidak memihak kepada saya. Kalau saya mau ini aja lah, gitu. Mau beristirahat, maknanya beristirahat itu tidak sholat. Beban gitu ya, padahal itu kewajibannya. Bahkan Al-Quran memberikan jawaban yang sangat jelas terhadap kehidupan kita ini, para sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, gitu ya. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya, walaupun sebesar zarah, kan gitu bahasa. Jadi dalam Al-Quran itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, gimana ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran saja, dan kita berusaha untuk mentadaburinya, kita berusaha untuk membacanya, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 40, coba kita perhatikan. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Tuh, perhatikan ayat itu. Ayat An-Nisa surat 40. Surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Nah, di dalam ayat tersebut sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah pun, bayangkan kecil banget. Ya, sebesar atom sekalipun yang paling kecil itu juga kecil banget gitu. Tidak akan pernah menzalimi seorang hambanya. Allah itu maha adil. Sahabat MK ini dimuliakan oleh Allah. Ya, Allah itu maha adil. Jadi jika kita merasa hidup tidak adil, ya bukan berarti Allah berbuat zalim kepada kita. Gitu.
0: Pasti ada hikmahnya juga ya, Ustaz, ya di setiap.
1: Pasti akan ada hikmahnya gitu. Teruslah berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Ataupun kita menghadapi permasalahan diri kita, suami kita, bahkan hatta anak kita yang kita sayangi. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, wah gimana nih Ustaz, kondisi seperti itu. Ngadu aja kepada Allah. Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun berubah. Bahkan puluhan tahun, ya kita terus berdoa, kita berserah diri kepada Allah. Karena yang memiliki Allah, jangan seolah-olah kita yang sudah berusaha, berjuang, kok nggak berubah-ubah, ya itu kan seolah-olah kita mengukur kekuatan kita itu justru mengalahkan kekuatan Allah. Maknanya apa? Maknanya kadang kita lupa dengan kekuasaan Allah. Allah kalau sudah berkehendak, besok aja bisa berubah semua orang, gitu ya. Merubah anak kita, merubah suami kita, misalnya yang mengalami sesuatu di rumah tangganya, mau merubah istri kalau memang dalam kondisi istri tidak apa, merubah apapun keadaan, bisa besok aja berubah, jangankan besok, sejam lagi berubah bagi Allah, mudah. Tapi di mana kesabaran kita nantinya, gitu loh, di mana pahala yang Allah berikan nantinya kepada kita sebagai seorang hamba. Bisa berubah semuanya itu dalam sekejap mata, tapi prosesnya itu, proses itulah yang menjadi penilaian dari Allah. Sabar kita, berserah diri kita kepada Allah, gitu ya sahabat MK. Jadi sering keterbatasan manusia membuat kita belum mampu melihat hikmah di balik suatu peristiwa itu, gitu Kang Zain.
0: Jadi langsung menyimpulkan ya, terlalu cepat.
1: Iya, ya. Betul, menyimpulkan terlalu cepat. Ini karena saya, ini karena itu. Jangan lah. Ya, sehingga seringkali keterbatasan manusia itu membuat kita belum mampu melihat hikmah, bahwa hikmah itu di balik sesuatu peristiwa. Bisa jadi seperti ini Kang Zaini. Seorang ibu melihat anaknya enggak berubah gitu ya. Wah, membuat ini, membuat masalah di sini, di sana, di sini, di sana sebagainya. Gimana sih? Padahal kita tidak sanggup juga kekuasaan. Enggak bisa juga 24 jam bersama mereka. Seolah-olah kita bisa merubah anak tersebut dengan, kalau dekat dengan kita bisa berubah. Belum tentu juga. Makanya ada seorang ibu yang membangunkan setiap anak, setiap pagi anak itu untuk sholat subuh. Ya, enggak bangun-bangun. Yang luar biasa lagi Kang Zaini, bertahun-tahun anaknya itu berusaha ibunya sabar dan terus berdoa, sabar dan terus berdoa. Melakukan aktivitas seperti biasa, sabar terus berdoa. Dan sangat luar biasa ketika ibunya dipanggil oleh Allah, meninggal, wafat, anaknya berubah 180 derajat. Bayangkan itu. Berarti kehendak Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi ada sesuatu kejadian, peristiwa, yang pada saat itu tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah lagi. Rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin. Nah, berarti ibunya memanennya ketika sudah tidak ada di dunia ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan kehendak kita bisa merubah ketidaknyamanan kita itu dengan diri kita. Justru hikmah itu banyak di sisi Allah SWT. Kita dalamilah makna ya kehidupan ini dengan kekuasaan Allah SWT. Begitu juga kehidupan dunia memang tempat ujian nih Kang Zaini yang kedua. Jadi dunia ini memang tempat ujian, ya. Ya bahasanya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun, kata Allah. Dalam surat 155 Al-Baqarah tu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati abashshiris sabilin. Allah berfirman yang artinya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Allah ingin kita bersamanya dalam konteks ketika misalnya kita merasa Allah tidak adil. Kita harus sabar saja sejenak. Sejenak itu bisa dalam harian, hitungan pekanan, bulanan, bahkan tahun, bahkan puluhan tahun. Seperti yang pernah saya ceritakan Nabi Yakub kan, menunggu lagi ingin bertemu anaknya Nabi Yusuf alaihi salam, yang kurang lebih kalau dalam sebuah kisah itu 40 tahun lamanya. Bayangkan 40 tahun akhirnya dipertemukan lagi oleh Allah. Lama sekali bersabar sampai buta ya mata Nabi Yakub. Tapi proses itulah yang akhirnya di dunia ini kita yakini puluhan tahun, bahkan bertahun-tahun juga, itu ujian dan cobaan dari Allah. Kita jalani saja, berdoa kepada Allah. Justru itulah Allah ingin kita menjerit, ingin kita merintih di hadapan Allah, berdoa kepada Allah. Apapun yang kita alami di dunia ini, berat pun apa yang pun kita alami, sesuatu yang sangat, yang tidak menyenangkan hati kita, bahkan seolah-olah tidak hadir kehidupan ini terhadap kepada kita, orang-orang kok nikmat-nikmat saja nih, enak-enak saja, sementara saya menghadapi kehidupan seperti ini, ekonomi yang begitu sulitnya, kemudian perasaan yang begitu terguncangnya, ujian kerap anak, ujian kepada pasangan hidup. Tapi ingat kata Allah, bersabarlah apapun itu yang kita hadapi.
0: Dan ini ya, sabar berarti tidak ada batasnya ya Ustaz?
1: Tidak ada batas. Itu kalau ada orang mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia nggak bersabar gitu. Maksudnya bersabarnya kadarnya berapa persen gitu ya. Padahal jelas oleh Allah di dalam surat Al-Az-Zumar di ayat 10 surat Az-Zumar dijelaskan inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala balasan kepada orang yang sabar itu tanpa hisab. Maknanya ya pahalanya juga tanpa hisab kalau kita terus bersabar. Ada suatu hari nanti waktu seorang ibu tadi yang saya sampaikan ceritakan, ya bersabar sampai dia meninggal, coba bayangkan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Itu bukti, itu kisah nyata terjadi gitulah. Begitu juga para sahabat, para nabi, ya, para rasul, bahkan dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat terakhir itu, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yaruna ma yu'aluna lam yalbathu illa sa'atan minan nahari balagh fahal yuhlaku ila qaumul fasiqun. Allah memberikan gelar kepada ulul azmi itu dengan sifat sabar, bahkan diperintahkan dengan kesabaran. Itu ulul azmi kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itulah yang mereka diberi ujian oleh Allah dalam kehidupan, ya tentu dengan nilai sabar. Jadi sabar itu hiasan sebenarnya, Kang Zaini, hiasan hidup. Jadi kalau kita tanpa hiasan itu seolah-olah kan kita
0: tidak indah,
1: tidak nyaman. Tidak apa?
0: Tidak indah juga berarti.
1: Tidak indah iya. Jadi kalau karena hiasan itu untuk memperindahkan itu. Jadi kalau kita sabar itu kita nilai diri kita menjadi hiasan kehidupan kita, maka nikmatlah, indahlah hidup ini gitu. Ya. Jadi harus seperti itu. Memang luar biasa. Tapi gimana? Tapi ya harus sabar gitu. Kalau sudah tapi gimana itu? Harus sabar. Ya, makanya Al-Qur'an tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Ingat itu ya. Al-Quran tidak pernah sama sekali menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang Allah janjikan adalah bahwa setiap ujian memiliki tujuan, ada hikmahnya. Nah, yaitu menguatkan iman. Itu bayangkan, menguatkan iman, hikmah dari ujian tersebut. Apalagi menghapus dosa. Siapa yang gak ingin terhapus dengan dosanya? Wah, kita sangat butuh karena kita banyak dosa. Gitu ya. Kemudian dan mengangkat derajat hambanya. Bayangkan orang yang sabar terangkat derajatnya, diuji, kalau bisa di babak belur lah diuji gitu ya.
0: Diuji itu nanti akan diangkat kembali ya Ustaz.
1: Betul.
0: Karena sebagai mengukur berapa kuat kita dalam ujian tersebut.
1: Betul sekali. Kalau kita sudah sering diuji, Allah angkat derajat kita lebih tinggi daripada orang-orang yang membuat kita sebel misalnya, membuat kita marah, membuat kita jengkel gitu ya. Sabar aja lah, tenang sabar ya. Sabar itu kata Imam Ahmad, imsakun ya. Menahan diri kita dari kata-kata, dari jawarih, dari anggota tubuh kita ini gitu ya. Bisa ingin menampar ataupun menendang itu harus menahan diri semuanya. Nah, sehingga kita sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita dengan menahan diri itu ya hati-hati juga kita mengungkapkan perasaan kita ataupun kemarahan kita atau ketidaknyamanan kita di Facebook misalnya, di Instagram misalnya, di medsos-medsos yang kita miliki ataupun di status. Udah nggak perlu di status itu, saya sering sampaikan cukup kalau ingin memberikan kabar-kabar dari status-status kita ataupun medsos-medsos kita yang gembira-gembira aja, yang bahagia-bahagia.
0: Jangan
1: aja
0: yang sedih-sedih ya, sedih.
1: Yang sedih-sedih nggak usah, nggak apa ya. Orang ketawa kalau kita sedih itu kemudian kita ungkapkan di medsos kita, Kang Zaini ya. Orang musuh kita jadi tertawa dengan kita gitu ya. Yang senang dengan kita jadi sedih, apa coba, ada nggak ada untungnya?
0: Malah jadi nambah masalah juga ya.
1: Jadi nambah masalah. Jadi, hati-hati. Jadi sahabat MG seperti itu ya, harus kuat semangat selalu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan silakan sahabat MG, kami mengundang Anda di sore hari ini Ini sangat menarik sekali sahabat MK, ketika hidup nih, ketika hidup kita terasa tidak adil, apa kata Al-Quran. Dan silakan boleh berbagi juga sahabat MK di sore hari. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu
1: boleh.
0: Di segmen yang pertama ini kami mengundang Anda juga sahabat MK, bagi Anda yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda bisa sampaikan ini menurut sahabat MK, mana yang lebih sulitnya menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan atau memahami hikmah di balik setiap ujian. Silakan boleh berbagi di kesempatan sore hari ini. Yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda bisa sampaikannya di kolom komentar. Dan Anda juga sahabat MK bisa menyampaikan interaksinya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qurani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk! Jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
0: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Tema di sore hari ini, sahabat MK, kita atau ketika hidup terasa tidak adil, apa kata Al-Quran, bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Habis. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Al-Quran, juga pewaris sanad kiro'ah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An-Asim, Su'bah An-Asim, Qulun An-Nafi dan Waris An-Nafi Al-Bazi An-Ibnu Kasir, Kumbul An-Ibnu Kasir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad kiro'ah Al-Yasar Yordania. Dan di sore hari ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MK, yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak melalui Instagram, kemudian di YouTube, di Facebook, di Twitter, juga di TikTok, ini boleh ya Anda menyampaikan interaksinya di sore hari ini di kolom komentar, insya Allah kami sampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustaz, ini sudah banyak yang bergabung di sore hari ini.
1: Oh iya, silakan.
0: Kita izin sapa terlebih dahulu Ustaz. Ada sahabat Ibu Yuyun dari Bandung yang alhamdulillah bisa kembali menyimak kajian Ustaz. Ini semoga Ustaz sehat selalu, semoga Amin. Keluarga Ustaz juga ini dalam perlindungan Allah, berkah ilmunya Ustaz. Insyaallah dari Ibu Yuyun di Bandung. Kemudian ada sahabat Anis, sahabat Ibu Anisa dari Pareken, yang juga alhamdulillah menyimak Ustaz kajian Ustaz di sore hari ini. Semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita menyapa Ustaz dari TikTok MKFM Bandung. Ini ada sahabat kita di @tinaaja. Ini assalamualaikum Ustaz. Jadi sahabat kita ini sudah terkena stroke hampir 14 tahun.
1: Ya Allah.
0: Dan sekarang suami sahabat kita ini juga terkena hidrosefalus Ustaz. Nah ini dari sahabat ini ditanyakan apakah itu bentuk ujian Ustaz dari, oh ini sahabat ini juga dari Cianjur Selatan ini Ustaz, yang menyimak melalui TikTok di sore hari ini.
1: Baik. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang barusan bertanya, ketika kita diberikan ujian tadi, seorang istri yang sudah 14 tahun stroke, kemudian suami juga kena, diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit. Ini merupakan ujian yang sangat luar biasa ya. Kepada seorang hamba, kita yang sehat seperti ini masih juga kadang-kadang melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan suatu kemaksiatan. Perlunya hati kita lembut ketika mendengar yang sakit. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita melihat orang yang sakit ataupun takziah kepada orang yang sedang ditimpa musibah ataupun kematian. Ini menandakan kepada kita agar kita hatinya lembut ketika mendapatkan berita seperti itu saja, luar biasa bagi kita. Ya, bahasanya terenyuh hati kita yang diberikan oleh Allah bertubi-tubi ujian. Maknanya ini, Kang Zaini dan sahabat MK, memang harus bersabar. Bayangkan ya, ada 70.000 hamba Allah kelak yang masuk surga ke tanpa hisab. Nah, di antaranya orang-orang yang bersabar diberikan ujian oleh Allah di dunia ini. Semoga kita termasuk ke dalam. Bagi yang tadi ibu yang 14 tahun sabar terus bu. Dengan kesabaran tersebutlah Allah Maha tahu hati kita. Menangislah terus kepada Allah, memohon ampunan dan memohon optimisme terus kepada Allah, berprasangka baik terus kepada Allah. Minta, tentu kita berharap tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bisa diberi kesembuhan segera. Minta yang terbaik terus kepada Allah. Kita diuji sakit, diuji apapun yang bentuknya. Ya mungkin dengan sakitnya kita itu jahit kita berhusnuzon kepada Allah, kita tidak berbuat maksiat, kita bisa keluar, mata kita terjaga jarang keluar, kaki kita tidak bisa berjalan kemanapun misalnya, tapi kita dijaga oleh Allah, dengan penyakit tidak bermaksiat. Allah sangat sayang kepada hamba yang seperti itu. Ya, daripada seseorang yang diberikan kesehatan, mata, telinga, tapi kerjaannya bermaksiat kepada Allah. Bahkan merugikan orang lain. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apalagi kemudian diikuti oleh suami juga sakit. Ya Allah, ya. Saya hanya bisa berdoa Kang Zaini untuk ibu dan tadi yang suaminya, semoga Allah beri kesembuhan,
0: amin,
1: kesehatan segera dan menjadi kafar, ya, penghapus dosa-dosa yang memang suatu hari kelak kita ingin kembali kepada dalam keadaan suci, bersih, dihapuskan dosa-dosa kita. Wah, nikmat, nikmat, yakinlah, teruslah bersabar, ya, bersabar. Ya, serahkan semua kepada Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur diri kita. Allah yang memberi kesembuhan. Allah yang segala sesuatu kembali kepadanya. Maka kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah, teruslah bersyukur atas nikmat sehat ini. Nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah.
0: Amin.
1: Semoga Allah bimbing kita selalu. Barakallahu fiikum.
0: Insyaallah. Dan Ibu Tina dan juga suami ini diberikan kesehatan dan tetap terus bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Insyaallah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz dari sahabat kita Ibu Risna di Kopo ini Ustaz. Di Kopo, ya, di Kopo Sayati. Ini assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya memberikan motivasi semangat pada anak untuk sabar dan ikhlas bahwa apa yang sedang menimpa pada dirinya ini itu ujian yang datang dari Allah. Ini terutama menghadapi jodoh Ustaz yang mungkin sampai sekarang belum muncul hilalnya nih Ustaz. Ini seperti apa Ustaz dari Bu Risna?
1: Ya, tentu ini adalah tidak hanya untuk anak. Ujian seperti ini tentu kepada orang tuanya juga. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ibu Risna, pertama, kita sebagai orang tua selalu doakan ananda kita diberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang diridhai oleh Allah, jodoh yang diberkahi oleh Allah. Dan kuatkan ananda dengan kesabaran dan keikhlasan. Jangan pernah putus asa dengan doa dan doa terus menerus kepada Allah. Bangun di sepertiga akhir malam, menangis kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, berikan anakku jodoh yang Engkau ridhoi, jodoh yang Engkau berkahi, jodoh yang Engkau limpahkan karunia yang terbaik darimu. Bimbing kami dan keluarga kami agar bersabar apapun yang Engkau berikan. Kami ridho ya Allah dengan apapun ketetapan. Di samping kita berdoa, Ibu, terus berdoa, menangis kepada Allah. Bahkan meneteskan, menyucurkan air mata kita, saking butuhnya kita kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Pastilah dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan itu tidak mesti kita berdoa sekarang,
0: besok
1: pasti dikabulkan. Ya. Tetapi dikabulkan itu ada tiga cara Allah berikan. Memang cara pertama langsung cash and carry, langsung dibayar, langsung dikabulkan. Ada yang kedua ada ditunda di dunia ini. Mungkin sebulan ke depan, setahun ke depan gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus berkhusnuzon kepada Allah. Ada yang ketiga adalah nanti di yaumil akhir menjadi perbendaharaan pahala yang begitu besar dari Allah. Karena doa itu menunjukkan kita kebutuhan kepada Allah yang sangat dan Allah tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hambanya. Yang kedua adalah selain kita tadi berdoa, yang kedua adalah ikhtiar. Ya, mungkin ibu sudah, saya sudah husnuzon saya, ibu sudah berikhtiar, sudah berusaha, gitu ya. Teruslah berikhtiar, jangan sampai pula kita putus asa. Ya, optimisme terus berikhtiar mencarikan jodoh untuk anak kita. Ya, kan dulu sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika anaknya mau menikah, beliau menanyakan kepada para sahabat, siapa yang diantaranya ingin menikahi anakku. Bahkan ditanyakan persempat kepada Rasulullah SAW. Ya, menanyakan ke sahabat-sahabat yang lain juga, ya seperti itu. Akhirnya ya Allah menentukan jodoh dari anak seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya ada ikhtiar memang, ya ada ikhtiar. Mungkin ibu punya kerabat yang punya anak laki-laki atau perempuan, bisa dikenalkan, ditaarufkan kepada anak ibu, gitu ya. Silakan, ada ikhtiar seperti itu, sehingga kita punya lingkungan teman-teman yang bisa saling mensupport anak-anak kita yang belum mendapatkan jodohnya. Berusaha terus. Mungkin ini salah satu bentuk upaya kita dalam mencarikan jodoh untuk, karena salah satu tanggung jawab orang tua adalah mencarikan jodoh anaknya, Kang Zaini. Ya, tidak hanya dengan doa, tetapi ada usaha, ada ikhtiar. Ya, ini yang memang dilakukan. Makanya ada dulu seorang Syekh, Syekh Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, pernah mencari jodoh untuk anak, apa, seorang laki-laki ingin melamar anaknya, tetapi dia tidak mengiyakan terlebih dahulu, melihat riwayat laki-laki ini seperti apa, gimana ibadahnya, gimana rajin apa belajarnya, rajin sholatnya, bahkan gimana hubungannya dengan tetangga, bahkan gimana di kelasnya, sampai seperti itu. Sampai sebulan beliau baru menentukan mengiyakan jodoh dari anaknya tersebut. Maknanya memang ada usaha dari orang tua. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan dan terus berusaha kita, ibu ya, barakallahu fikum.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih. Di selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz, ada sahabat kita, hamba Allah, ini di Sleman, Ustaz, Yogyakarta, yang alhamdulillah juga menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Kemudian selanjutnya ada sahabat Cahyati, Ustaz, dari Panyilukan. Ini bismillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas motivasinya. Nah, ini yang dirasakan terkadang sama, ketika menghadapi masalah udah ikhlas dan berhusnuzon, di balik semua pasti ada hikmahnya. Tapi juga yang dirasakan sahabat Cahyati ini, terkadang kalau lagi merasa jenuh, ingat lagi Ustaz masalah yang ada, bahkan sampai bersedih. Ini ya, apa Ustaz yang harus dilakukan biar benar-benar ikhlas ini Ustaz dengan apa yang terjadi selama ini? Sahabat kita ikhtiar memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama Surah Al-Baqarah ini Ustaz, dari sahabat kita di Cibiru ini Ustaz.
1: Baik, sahabat Cahyati yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagus ya. Memang akan kembali lagi kita teringat dengan kekecewaan, dengan mungkin sakit hatinya kita, akan ada itu. Tapi yang yakinlah, peringatan itu ketika kita teringat kembali, ya jangan sampai kita apa istilahnya itu ujian kita juga gitu ya, proses kehidupan kita yang memang syaitan tidak ingin kita bahagia gitu. Syaitan akan menjadikan kita kembali teringat kepada sakit hati kita, ketidaknyamanan kita kepada seseorang, ketidakenakan. Bahkan mungkin ada orang yang dulu kita baik, kita berbuat baik banget pada seseorang tersebut, dia justru dibalasnya dengan apa? Dengan kekecewaan seperti itu. Maknanya apa? Maknanya memang manusia itu kalau kita bergantung, kalau kita penuh kecewaan kepada mereka, itulah tempatnya. Dan yakinlah hanya kepada Allah lah kita tidak pernah kecewa. Maknanya memang harus ikhlas. Ingat sedikit, kita ingatkan lagi kepada Allah. Tadi sudah bagus. Ingat kecewaan tersebut kembali kepada kita, ataupun teringat kembali kepada kita, kita langsung baca Quran, langsung berzikir, langsung berdoa kepada Allah. Itu salah satu obat yang terbaik. Sudah diberikan jalan oleh Allah itu semua. Ya, sehingga kita tetap terus berhusnuzon, terus berpersangka baik kepada Allah, terus optimisme, jangan sampai ketika kita teringat kembali kita jadi lemah, lesu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Terus bersemangat. Ingat, memang akan ujian itu salah satunya teringat masa-masa lalu kita ataupun yang sudah berlalu, yang mengecewakan kita, itu biasalah gerak-gerik syaitan untuk mempengaruhi kita. Padahal kita sudah bahagia, misalnya sudah apa. Maka semangatlah terus. Semangat insya Allah itu akan hilang. Kalaupun kita ingat kembali, kita tersenyum sendiri saja, Kang Zaini, gitu ya. Itu biasalah gitu kehidupan ya. Kita ingin benar-benar suatu hari nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. bahagia, ya, tidak ada ghil kepada seseorang. Bahkan kita orang yang pernah mengecewakan kita mungkin menyesal kita sudah dulu pernah apa mengecewakan kita, gitu ya, seperti itu. Bahkan kita buktikan kesuksesan kita, kebahagiaan kita, ketaatan kita kepada Allah lebih daripada orang-orang yang pernah membuat kita sakit ataupun terbayang, teringat dengan kecewaan tersebut. Semoga Allah menjaga kita selalu. Barakallahu.
0: Amin. Allahumma masya Allah. Terima kasih caranya. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MG, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini. Ini boleh sahabat MK Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ketika hidup terasa tidak adil, apa kata Al-Quran? Silakan menurut sahabat MK, ini mana yang lebih sulit, menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan atau memahami hikmah di setiap ujian yang dijalani sahabat MK? Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan di TikTok, juga di website, silakan Anda bisa sampaikan ya, ataupun juga berbagi atasnya di sore hari ini di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita. Dan insya Allah kami kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfid unggulan, yaitu Mutkin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk! Jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Dan tema di sore hari ini, sahabat MK, ketika hidup terasa tidak adil, apa kata Al-Quran? Kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya. Dan ada juga sahabat MK yang menyimak melalui TikTok di MK Web Bandung ataupun di media sosial lainnya seperti di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website. Silakan Anda bisa sampaikan ya, berbagi atensinya di sore hari ini melalui kolom komentar, insya Allah nanti kami sampaikan. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang bergabung ini menyampaikan baik atensi berbaginya di sore hari ini. Ada Ibu Juwita di Cimindaraya yang alhamdulillah juga menyimak Ustaz, dan temanya sangat bagus. Ini semoga Ustaz tetap istiqomah dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada sahabat Mahdi Ustaz yang juga menyampaikan atensinya, alhamdulillah senantiasa menyimak sajian ilmu dalam program Inspirasi Quran bersama Pak Kiai di sore hari ini. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaatin Ustaz dari sahabat Mahdi. Amin. Allahumma amin.
1: Amin.
0: Ibu Yuyun yang kembali bergabung menyampaikan juga atensi berbaginya, terima kasih. Selanjutnya Ustaz, ada sahabat kita di 0831419 sekian-sekian, dia yang menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi sahabat kita ini sedang sakit Ustaz, dan mohon doanya Ustaz agar segera diangkat ini penyakitnya dari sahabat kita Ustaz.
1: Allahumma rabbun nas, kasihin tasyifa, la syifa illa syifa, kuatah yuga di masalah, ya Allah.
0: Amin. Insyaallah amin. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan menjadi
1: amin
0: dosa bagi sahabat kita. Selanjutnya ada sahabat hamba Allah Ustaz dari Cianjur. Ini yang menyampaikan berbagi atensinya, jika ujian rasanya terus-menerus yang dirasakan oleh sahabat kita Ustaz. Ini suami sakit, kemudian ibu juga sakit, dan sekarang sudah meninggal. Yang dirasakan mencari pekerjaan susah, anak bahkan sampai di PHK nih Ustaz, keluar dari pekerjaannya, kemudian ekonomi sulit dan lain-lainnya. Kalau untuk ditulis rasanya terlalu banyak ini dari sahabat kita di Cicadas Ustaz. Ya, yang dirasakan insya Allah sahabat kita ridho menjalaninya, dan sahabat kita juga sadar, suka ingat kata AA ini, segala kepahitan yang dirasakan itu akibat dari dosa-dosa yang dikerjakan. Yang ditanyakan Ustaz, ini bolehkah sahabat kita ini ikhtiar menyebut rezeki keluar kota, misalnya ini meninggalkan anak-anak dan suami di rumah. Nah, ini seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya.
1: Iya. Berarti seorang ibu yang bertanya ya.
0: Betul, ini seorang ibu Ustaz dari Cicadas.
1: Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama bersabar kepada Allah dengan ujian apapun. Dalam kesulitan ekonomi, tentu sesuatu yang memang kita jalani, kita lalui. Kemudian terus berdoa kepada Allah. Nah, kalaupun ibu terus berdoa, kemudian ada nilai ataupun ada peluang untuk bekerja di luar kota, mohon izin kepada suami. Kalau suami mengizinkan,

0: kan dipersilahkan mungkin apakah pulang nanti sebulan sekali ataupun sebulan dua kali misalnya. Saya memesan apa memberikan pesan kepada ibu karena gimana pun kondisi suami harus menjadi prioritas utama izin dari beliau. Ya, kalau beliau mengizinkan apapun itu kalaupun beliau mengizinkan silahkan berangkat. Kemudian apapun kalau beliau tidak mengizinkan apapun yang terjadi di rumah dan sebagainya, ridho saja kepada apa yang suami harapkan dan inginkan. Karena ridho suami, izin suami itulah keberkahan dalam kehidupan ibu. Karena keberkahan hidup itu adalah bagaimana kita ingat selalu kepada Allah, taat kepada Allah. Ada dua ciri wanita solihah yang diridai oleh Allah itu. Pertama, ada hak Allah untuk dalam dirinya, yaitu taat ibadah sholat, taat ibadah saum, taat kepada Allah dalam konteks perintah-perintah Allah dilaksanakan. Qanitat disebutnya. Kedua adalah syarat yang kedua wanita yang solihah itu adalah kata Allah, yaitu hafidhon, menjaga amanah dari suami. Menjaga amanah dari suami baik dalam bentuk harta yang ada di rumah, kemudian nasihat yang ketika suami menasihati, menjaga anak yang diamanahi suami, menjaga apa saja. Itulah wanita yang benar-benar solihah. Maka disebut fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Bahkan ketika dia seorang istri yang tidak ada di hadapan suaminya, baik dalam keadaan bekerja atau suaminya pergi meninggalkannya untuk bekerja, dia di rumah saja, maka dia menjaga amanah suaminya. Maka mintalah para istri yang dimanapun berada, mintalah ridho, izin ataupun nasihat dari suami. Apa yang diinginkannya dari kita? Kalau dalam arti yang tadi ingin membantu maisah ataupun kehidupan penghasilan di rumah, dengan harus keluar, maka bagaimana pendapat suami? Bagaimana yang diinginkan suami? Maka komunikasi, jaga komunikasi. Ya, karena suami ini menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan seorang istri dalam berkeluarga. Maka keberkahan hidup itu bagaimana harmonisnya suami dan istri. Bahkan maaf ya, Kang Zaini, rezeki juga tergantung bagaimana kondisi dalam rumah tangga kita.
1: Berpengaruh juga ya, Ustaz.
0: Berpengaruh, sangat berpengaruh. Ketika kedamaian dalam rumah tangga kita, ya tentu asal muasalnya dari seorang suami tentunya yang bertanggung jawab. Tetapi dengan istri yang taat, istri yang solih, ya solihah, kemudian istri yang memang benar-benar menjaga dirinya untuk selalu untuk mendapatkan ridho suaminya, maka itu keberkahan yang luar biasa. Bisa dalam bentuk ekonomi nanti. Saya yakin dengan Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya, tidak menelantarkan hambanya. Teruslah berharap pada Allah. Saya yakin terus akan bisa berubah kehidupan kita, kehidupan ibu juga ya, Bu ya. Bersabar terus. Terus komunikasi ataupun minta ridho kepada suami, komunikasi yang baik ketika ibu mau izin keluar cari pekerjaan. Semoga Allah mudahkan, Bu ya. Barakallahu fiikum.
1: Amin. Allahumma masyaallah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita kembali menyapa ada sahabat Ibu Yanti Ustaz dari Antapani. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang istri ketika mengurus ibunya tiap minggu sekali ini, jadi seminggu sekali ini mengurus ibu dan meninggalkan suami, tapi dengan izin suami, apakah suaminya dapat pahala Ustaz, apa yang dikerjakan oleh seorang istri ketika mengurus ibunya Ustaz?
0: Oh jelas ya. Karena apa, ketika seorang ini saking semangatnya saya jadi gini Kang Zaini, sama dengan anak, ketika anak itu solihah, didikan dari didikan dari kedua orang tuanya, maka setiap kebaikan anak tersebut adalah pahala bagi kedua orang tuanya. Begitu juga kesolihahan seorang istri yang dididik oleh suaminya, yang diizinkan oleh suaminya, bahkan mengurus ibunya, maka pahala tentulah didapatkan pula oleh suaminya. Selama suaminya itu ridho kepada istrinya yang izin melangkahkan kaki menuju rumah orang tuanya ataupun mengurus orang tuanya. Jangan pernah ragu dengan hal itu, Ibu. Itu pahala yang sangat besar ketika seorang istri sudah mendapatkan ridho suami. Maka ginilah, anak itu kan surganya berada di orang tuanya. Berada di telapak kaki ibunya, bahkan lebih khusus ibunya. Nah, surganya istri di suaminya, dah gitu aja. Ya. Kenapa? Karena memang seperti itu aturan Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Hatta gini, ada kisah ya, seorang istri kami, Hamza ini, suatu hari datang kepada seorang kiai. "Ya kiai, aku tidak sanggup lagi hidup bersama suamiku ini," kata dia. "Selalu menyakiti aku dalam hal fisik. Bahkan uangku yang aku kerja, sementara dia tidak kerja, dihabisi, diambil olehnya. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin berpisah ya kiai, ya ustaz," kata. Kemudian kesejukan, keteduhan pesan dari ustaz seorang kiai ini, "Kamu mulai hari ini, mulai besok ketika berangkat kerja, cium tangan suamimu, minta doakan kepada suamimu dalam pekerjaanmu itu. Walaupun suamimu di rumah, gak ada kerjaan, gak ada bahkan ngambil uangmu, sebagainya, tetap saja minta ridho kepada suami." Setiap hari dilaksanakan seorang wanita, seorang istri ini. Setiap hari, karena dia harus kerja kan, suaminya di rumah saja gak kerjaan sebagainya. Minta ridho. Bahkan minta doakan berangkat kerja. "Ya Allah, ya Rabbana." Kemudian, berapa bulan kemudian, datang lagi kepada kiai ini, kepada ustaz ini. "Ya kiai," menangis ibu ini, aku tidak jadi cerai. "Apa yang kau amanahkan nasihati kemarin itu, aku setiap berangkat bekerja, aku cium tangan istri suamiku, aku minta doakan kepada dia, langsung berubah, tidak pernah memukuli aku lagi. Bahkan dia berbuat baik yang sangat luar biasa di rumah." Bayangkan. Ya, karena ingin mendapatkan ridho suami aja. Bahkan ada seorang istri yang 4 tahun disakiti oleh suaminya. Setiap dia disakiti oleh suaminya, istrinya tidak pernah mengadu kepada kedua orang tuanya. Setiap dimarahin, disakiti oleh suami, dia langsung masuk kamar, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Begitu terus dilaksanakan, begitu berdoa kepada Allah. 4 tahun, bayangkan Kang Zaini.
1: Ini bukan waktu yang sebentar ya, Stan.
0: Bukan waktu yang sebentar, sabarnya seorang istri ini. Akhirnya apa ya, apa sahabat MK ini mulakan oleh Allah, berubah 100%, 180 derajat berubahnya seorang suami ini, jadi semakin taat, jadi semakin bertanggung jawab. Kita kan tidak tahu perubahan itu semua dari Allah. Allah yang mengubah hati manusia, Allah yang membimbing semua hati manusia ini. Maka semua kembalikan kepada Allah. Jangan cara kita. Cara kita memang ingin berpisah seperti ibu-ibu tadi, tapi cara Allah, udah minta gitu, sabar, luar biasanya. Akhirnya berubahlah dua suami tadi yang saya ceritakan tadi. Sahabat MC ini dimuliakan oleh Allah SWT, maka sekali lagi, apa yang dilakukan, kebaikan dari seorang suami, dari seorang istri, yang tadi ibu tanyakan ya, Kang Zaini ya, apa yang dilakukan oleh seorang istri, kebaikan dari suaminya, sudah dapat izin dari suami, maka suaminya akan mendapatkan pahala apa yang didapatkan oleh istrinya. Barakallahu, semoga Allah berikan kita bimbingan. Amin. Selalu Allah, dalam ketaatan kepadanya.
1: Alhamdulillah. Syukur itu ibu, dari Ibu Yanti di Antapani, masya Allah. Dan selanjutnya menyapa kembali, ini dari Ibu Yuyun yang kembali hadir dari Bandung. Masya Allah, apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali Ustaz yang disampaikan.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan juga sahabat di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Amin.
1: Dan masya Allah Ustaz, ini tidak terasa 1 jam kita sudah lewati bersama dengan sahabat MK. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement penguatan ini, bagaimana ketika kita terus menjaga hati ini Ustaz ketika kehidupan ini tidak adil Ustaz?
0: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ya memang kehidupan kita kadang berproses, ya menjadi lebih baik, bahkan ujian-ujian, cobaan-cobaan terus yang akan selalu kita rasakan. Tetapi ingatlah, jangan sempat pernah kita bersuuzon. Teruslah berhusnuzon, berprasangka terus baik kepada Allah. Dan tentunya kita memohon kepada Allah, ya, karena kasih sayang Allah begitu luasnya. Percayalah bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Terus kita fokus memperbaiki diri kita, ya, dan kita terus berharap kepada Allah mendapatkan bimbingan yang terbaik darinya. Ketika hidup terasa tidak adil, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa, dan tetap berikhtiar apa yang tadi sudah saya sampaikan. Karena Al-Quran mengajarkan bahwa Allah maha adil, maha adil, maha adil, maha mengetahui, dan tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun dari seorang hambanya. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita semua, dan kita dibimbing oleh Allah selalu dalam ketaatan kepadanya.
1: Amin. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini sangat dalam sekali. Dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran beserta keluarga, dan diberkahkan usianya, dilancarkan juga segala urusannya, dilimpahkan rezekinya Ustaz.
0: Amin.
1: Masya Allah, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Subhan Asim Qolun An-Nafi, dan waris An-Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, kumpul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Quran Yordania. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan selalu terhusunnya Kiai Haji Hari Saparjan Mursi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dari kita juga sahabat MK, mudah-mudahan bisa mengamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mohon maaf tidak tersampaikan ya satu persatu. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung. Anda yang menyimak melalui Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan di website, juga di TikTok ini, yang alhamdulillah terima kasih yang sudah standby ya, masih stay terus ya menyimak kajian di sore hari ini sahabat Dedi Burhani, kemudian ada sahabat Mama Ajeng, kemudian ada sahabat El Sanum, kemudian ada sahabat Hesti ya, ini yang bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih. Dan sahabat MK, jangan kemana-mana, kami masih ada satu segmen ya di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, Berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami telah sediakan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Dan silakan juga bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan berita yang ingin disimak di sore hari ini, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan siapapun tidak sendirian sahabat MK, di sore hari ini akan juga ditemani oleh sahabat Zulan Sri yang alhamdulillah ini sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Gimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat. Tadi di perjalanan bagaimana sahabat Zulan menuju studio MKFM Bandung? Apakah sudah terjadi kemacetan lah?
1: Alhamdulillah tadi lancar sahabat Zaini.
0: Alhamdulillah lancar, masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus ya sahabat Zulan.
1: Amin.
0: Dan kami telah sediakan ya sahabat Zulan ya, karena menjudul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Basnas Republik Indonesia ini salurkan beasiswa puluhan miliar bangun generasi muda Palestina.
1: Ya sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Basnas menyepakati bantuan beasiswa pendidikan. Di samping perjuangan diplomasi politik, Indonesia juga hadir secara nyata membantu meringankan kesulitan yang dialami masyarakat Palestina. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung pemuda Palestina menempuh pendidikan perguruan tinggi.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Basnas Republik Indonesia ini salurkan beasiswa puluhan miliar bangun generasi muda Palestina. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, fenomena Ustadz AI ini MUI serukan jihad digital dalam Kongres MUI.
1: Majelis Ulama Indonesia sahabat MK mendorong lahirnya strategi dakwah yang adaptif terhadap perkembangan zaman di tengah transformasi teknologi yang semakin cepat, dengan tetap menempatkan ulama sebagai pembimbing spiritual dan penjaga otoritas keilmuan Islam.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, fenomena Ustadz AI MUI serukan jihad digital dalam Kongres MUI. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MI, sahabat MK, MUI ini terbitkan fatwa JIS bantu biaya iuran BPJS kesehatan pekerja rentan.
1: Ya, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang dirancang untuk membantu pembiayaan iuran BPJS kesehatan bagi para pekerja rentan dan kelompok masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI terbitkan fatwa JIS bantu biaya iuran BPJS kesehatan pekerja rentan. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Bangladesh kembali tulis aturan kecuali Israel di paspor.
1: Kementerian Bangladesh sahabat MK menyatakan pencantuman kembali kalimat paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel pada paspor warganya. Kebijakan tersebut menegaskan kembali sikap resmi Bangladesh yang tidak mengakui Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 4. Bangladesh kembali tulis aturan kecuali Israel di paspor. Di pilihan nomor 5 sahabat MK, BPJPH gandeng BPKP perkuat budaya anti korupsi.
1: Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi pegawai dalam menerapkan indeks efektivitas pengendalian korupsi.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5 sahabat MK BPJPH gandeng BPKP perkuat budaya anti korupsi. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK Menkop dorong MES jadi pergerak sektor real ekonomi syariah.
1: Menteri Koperasi sahabat MK meminta masyarakat ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada kegiatan literasi. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur distribusi berbagai barang bersubsidi dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang sehingga manfaatnya dapat diterima masyarakat.
0: Ya, silakan sahabat MK Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Menteri Koperasi dorong MES jadi pergerak sektor real ekonomi syariah. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih. Ataupun Anda juga bisa langsung sampaikan ya 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Basnas Republik Indonesia salurkan beasiswa puluhan miliar bangun generasi muda Palestina.
1: Ya, selanjutnya di nomor kedua, fenomena Ustadz AI. Majelis Ulama Indonesia serukan jihad digital dalam Kongres MUI.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI terbitkan fatwa JIS bantu biaya iuran BPJS kesehatan pekerja rentan.
1: Di pilihan nomor keempat sahabat MK, Bangladesh kembali tulis aturan kecuali Israel di paspor.
0: Di pilihan nomor 5, BPJPH gandeng BPKP perkuat budaya anti korupsi.
1: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Menteri Koperasi dorong masyarakat ekonomi syariah jadi penggerak sektor real ekonomi syariah.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

4MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami telah hadirkan tadi di awal ya sahabat Zulan, keenam ya, judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan, kami masih menantikan Anda sahabat MK yang menyampaikan ataupun juga yang ingin mengirimkan tiga pilihan beritanya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK yang baru saja menyimak ya di sore hari ini, kami akan kembali review ya sahabat Zulan ya, keenam judul pilihan beritanya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Basnas Republik Indonesia salurkan beasiswa puluhan miliar untuk membangun generasi muda Palestina.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MK, fenomena Ustadz AI, Majelis Ulama Indonesia serukan jihad digital dalam Kongres MUI.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MG, MUI terbitkan fatwa JIS bantu biaya iuran BPJS kesehatan pekerja rentan.
1: Di pilihan nomor 4 sahabat MG, Bangladesh kembali tulis aturan kecuali Israel di paspor.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MG, BPJPH gandeng BPKP perkuat budaya anti korupsi.
1: Ya, dan di pilihan yang terakhir sahabat MG, Menteri Koperasi dorong masyarakat ekonomi syariah jadi penggerak sektor real ekonomi syariah.
0: Langsung saja sampaikan sahabat MK tiga pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Ada sahabat Denny di Kebon Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Yanti di Antapani juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Daryati Ningsih ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Ada sahabat Anggi dari Ciwastra ya, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Dari Ciwastra kita beranjak ke Cimahi. Ada sahabat Ibu Dewi juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ada sahabat kita, sahabat RP Nugraha dari Arjasari menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, 5, dan 6. Wah, ini 4 pilihan berita ya sahabat Yudi di Padalarang. Kemudian ada sahabat kita juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Ibu Neng Ilma dari Garut, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1 saja. Terima kasih. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 5 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ini belum ada yang memilih, kemudian di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Nah, yang pertama ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Juwita dari Cimindaraya, kemudian ada sahabat kita ya, sahabat Muhammad dari Cimahi, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Baru saja masuk sahabat Zulan, ini ada sahabat kita, ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Baik sahabat Zulan, pilihan berita di nomor berapa nih yang paling banyak oleh sahabat MK dipilih di kesempatan sore hari ini?
1: Ya, terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MK. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, Baznas Republik Indonesia salurkan beasiswa puluhan miliar bangun generasi muda Palestina. Dan di pilihan nomor kedua, fenomena Ustadz AI, Majelis Ulama Indonesia serukan jihad digital dalam Kongres MUI. Dan di pilihan yang terpilih, yaitu di nomor 4, Bangladesh kembali tulis aturan kecuali Israel di paspor.
0: Langsung saja kita simak sahabat MK edisi pilihan berita dunia Islam di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 yang alhamdulillah juga bertepatan di tanggal 12 Safar 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 12 Safar 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional menyepakati bantuan beasiswa pendidikan senilai 22 miliar rupiah bagi mahasiswa asal Palestina. Dilansir dari laman MUI, bantuan ini disalurkan untuk mendukung pemuda Palestina menempuh perguruan tinggi di Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, M. Holil Nafis, menegaskan program beasiswa ini sebagai langkah strategis mempererat tali persahabatan dan diplomasi. Pihaknya menjelaskan, kehadiran mahasiswa Palestina di kampus Tanah Air akan menjadi pertukaran gagasan dan pemikiran. Nilai-nilai kedamaian dan kebangsaan Indonesia diharapkan dapat diserap untuk membangun Palestina di masa yang akan datang. Berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia menegaskan penguatan dakwah di era digital melalui konsep jihad digital. Dilansir dari laman Hidayatullah, hal tersebut sebagai respons atas maraknya penggunaan kecerdasan buatan, termasuk fenomena yang dikenal sebagai Ustadz AI. Wakil Ketua Umum MUI, M. Holil Nafis mengatakan bahwa perkembangan AI merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam perlu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa menggeser para ulama. Pihaknya menyampaikan AI dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan proses transmisi keilmuan yang selama ini dibangun melalui sanad antara guru dan murid. Berita yang terakhir, sahabat MQ, pemerintah Bangladesh kembali mencantumkan kalimat paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel. Melansir dari laman Mina News, meski tulisan itu sempat dihapus pada tahun 2021, pihaknya menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap Israel. Pemerintah di Dhaka berulang kali mengecam serangan militer Israel di jalur Gaza, serta mendesak pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selain di tingkat diplomatik, dukungan terhadap Palestina juga terlihat melalui berbagai aksi solidaritas masyarakat Bangladesh. Langkah tersebut juga sejalan dengan posisi Bangladesh di berbagai forum internasional yang terus mendorong penghentian pendudukan Israel. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Senin, 12 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM Network.

0: Sebelum kami lengkapi berita di akhir ya, sahabat Zulan, kita sapa terlebih dulu ini yang baru saja bergabung. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Insya Allah, terima kasih. Dan insya Allah di akhir kebersamaan kami juga akan melengkapi terkait fenomena Ustadz AI ya, sahabat. Oh iya, terkait MUI ini terbitkan fatwa JIS bantu biaya iuran BPJS untuk bagi pekerja yang rentan ya, sahabat Zulan di kebersamaan sore hari ini.
1: Ya, sahabat Jen.
0: Ya, sahabat MKI, MUI akan terbitkan fatwa JIS untuk bantu biaya iuran BPJS kesehatan bagi pekerja rentan. Majelis Ulama Indonesia ini akan menerbitkan fatwa nomor 73 tahun 2026 tentang hukum penyaluran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dalam bentuk iuran kesehatan jaminan kesehatan nasional atau JKN ya, sahabat Zulan.
1: Ya, sahabat Zani, langkah strategis ini dirancang untuk membantu pembiayaan iuran BPJS kesehatan bagi para pekerja rentan dan kelompok masyarakat tidak mampu di seluruh dunia, sahabat Zani.
0: Ya, sahabat MK, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amir Syah ini menyebutkan pentingnya dukungan JIS untuk menjamin akses kesehatan kelompok masyarakat miskin dan informal seperti guru ngaji, marbuat masjid, pengemudi ojek online hingga pekerja informal berpenghasilan rendah ya, sahabat Zulan.
1: Ya, pihaknya juga menekankan ketentuan penggunaan dana ZIS atau BPJS ini diperuntukkan khusus bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, pihaknya ini adalah menyampaikan ini adalah suatu bentuk dukungan nyata agar pemanfaatan dana ZIS berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran ya, sahabat Zulan.
1: Ya. Ya, bagi kelompok pekerja rentan yang memiliki keterbatasan, kehadiran dukungan dana ZIS menjadi jaring pengaman agar mereka tetap memperoleh perlindungan kesehatan tanpa membebankan finansial keluarga, sahabat MK.
0: Iya, betul sahabat Zulan. Dan selain itu, sahabat MK menyiapkan fatwa ZIS, pihaknya juga mendorong perluas implementasi BPJS kesehatan berbasis syariah di berbagai daerah. Ini termasuk di NTB yang saat ini layanan BPJS syariah baru beroperasi secara terbatas di Provinsi Aceh ya, sahabat Zulan.
1: Iya betul. Dalam skema BPJS Syariah terdapat dua akad utama yang membedakannya dengan sistem konvensional, sahabat Zani.
0: Yaitu yakni akad wakalah bi al ujroh dan akad tabaru ya, sahabat Zulan. Ya. Dan prinsip ini sahabat MK utamanya adalah yang sangat sehat menolong yang sakit dengan semangat ta'awun. Ini kita sama-sama bisa mewujudkan umat Islam ini sehat, bangsa yang kuat, dan negara yang berdaulat ya, sahabat Zulan.
1: Ya betul, sahabat Zain.
0: Dan sahabat MK, mari kita dukung ya untuk kemajuan bersama, untuk kesehatan bersama, sahabat MK, dari JIS ini yang nantinya akan menjadi iuran untuk BPJS syariah ya, sahabat Zulan. Dan itu tadi sahabat MK informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang baru saja bergabung, dari sahabat kita di 08572 sekian ini menyampaikan juga. Kemudian sahabat Eman Sulaiman dari Garut yang menyampaikan pilihannya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal sampai akhir kebersamaan ini, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf bagi Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak tersampaikan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semua ya, sahabat MK. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Zulansi beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
2: menampung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut. 20 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzammil.
4: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
3: Qumil laila illa qalila.
4: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
3: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
4: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
3: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
4: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
4: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
4: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka finnahari sabahan tawila.
4: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
3: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
4: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
3: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
4: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
3: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
4: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
4: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
3: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
4: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
4: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita.

0: Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, Sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

itulah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: سب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Karang Girang baru nomor 11 Bandung, MKPM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali lagi kita akan sama-sama bertilawah bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satu golongan, golongan ahlullah, ahlinya Allah yang mana Allah memberitahukan bahwasanya ahli Allah itu adalah ahli Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan zahir dan batin kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Farhan Farudin selaku Ketua Gamada dan DKM Masjid Darut Tauhid Bandung, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 27 Juli 2026 atau bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 62. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811224-1024. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan Quran kita malam hari ini yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 62. Boleh untuk dapat membuka Al-Quran serta menyimak hukum-hukum terkait yang ada di ayat tersebut.

Shadaqallahul Azim. Baik, kita akan sedikitnya membedah daripada ilmu tajwid yang berada di ayat 66 ini. Pertama, wayaj. Yaj ini ada qalqalah. Artinya cara membacanya dipantulkan. Wayaj'alu, wayaj. Kemudian wayaj'alu. Nah, ini ada mad tabi'i, panjangnya dua harakat.

0: umul kadhib. Nah, di lafad lillah itu ada tarkik ya. Jadi ketika ada lafad Allah sebelumnya harakat kasrah, itu dibacanya tipis. Lillah bukan lillah. Kemudian ma panjang dua harakat karena ma tabii, yak yak. Nah, mengalir nafasnya. Yak yak. Tapi tidak boleh berlebihan. Yak rohu nama tabii juga. Kemudian al-sinatuhumul kadhib mul. Nah, ini ada alif lam qomariyah. Dibacanya diizharkan jelas bunyi lam sukunnya. Kemudian ada annalahumul an. Nah, ketika ada nun atau mim yang bertasydid, maka itu dibacanya gunnah tiga harokat. Annalahumul husna la jarama an. Nah, sama ini juga termasuk gunnah. Anna lahumun. Nah, ini lahumun, ini ada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah disertai dengan gunnah karena nunnya bertasydid. Lahumun nara wa annahum. Nah, ada gunnah dari musyaddad bi gunnah, ada gunnah dari mim bertemu dengan mim, disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, tapi lebih tepatnya idgham mimi karena ini hukumnya mati. Mim bertemu dengan mim digunakan kurang lebihnya tiga harokat. Wa annahum mufratun. Nah, ini sebutnya mad arid disukun. Baik, itu sahabat, demikian sahabat MQ, kita sudah simak. Demikianlah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami. Dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 62. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Oke, yang pertama ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Tafadhali untuk menyampaikan tilawahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أن

0: فرغتون صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik buat Mbak Ibu Rosmiati yang sudah menyampaikan tilawahnya. Izin mengkoreksi, pertama dari yaj, qaqalahnya harus lebih dijelaskan, dipantulkan wayaj, wayaj'alullah. Nah, kemudian yak. Nah, ini bunyi kapnya ketika sukun jangan dipantulkan, jangan yak, yak, tapi yak, yak, yak. Jadi suara nafasnya yang mengalir, bukan suara daripada huruf tersebut itu dipantulkan, karena itu bukan huruf qaqalah. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi dari gunnahnya. Nah, gunnahnya itu harus dikonsistensikan. Jadi harus

0: Benar. Nah, tadi ada kurang konsisten dari gunanya. Nah, kemudian itu yang mungkin perlu diperbaiki ya, dikonsistenkan di gunanya dan mungkin lebih dijelaskan di kol-kolahnya, bunyi pantulannya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bunda Ida dari Pangalengan, tafadhali untuk menyampaikan tilawahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. An

0: Rabbun. Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas tilawahnya. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Dari segi akam hurufnya hanya sedikit, mungkin dari huruf pengucapan huruf Allah, roh itu bibirnya tidak boleh digerakkan sehingga bunyinya tidak sempurna. Karena roh itu lidahnya itu diangkat seperti tadi contohnya di ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim jadi posisi lidahnya itu diangkat ke langit-langit karena lebih dalam dari makhrajun nun, akan tetapi bibirnya tidak boleh ikut gerak, karena kalau bibirnya ikut gerak maka itu pengucapannya tidak sempurna karena itu bukan makhraj yang keluar dari dua bibir. Tadi seperti pengucapan yang saya dengar, a'udzu billahi minasyaitonir nir. Nah, bibirnya harus diam karena itu bukan huruf yang keluar dari dua bibir. A'udzu billahi minasyaitonir nir nir nir rajim. Nah, seperti itu. Alhamdulillah bacanya sudah bagus, perlu ditingkatkan dengan memperbanyak tilawah di rumah serta diperbaiki dari segi makhraj hurufnya. Selanjutnya ada Bunda Ratna dari Balai Endah, kami persilakan. Tafadhali.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ناتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

0: يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hatur nuhun, diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin mengkoreksi Bunda, pertama dari wayaj, nah ini jangan dijeda, jadi jangan wayaj, tapi langsung wayaj, wayaj, anu. Nah, kemudian dari tadi di lafaz watasifu alsinatu humul, nah ketika kita nafasnya tidak cukup, jangan terlalu dipaksakan, karena itu akan berakibat nanti akan pergeseran dari makna ayat tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak kuat nafasnya, boleh berhenti watasifu alsinatu humul kadzib. Nah, kemudian

0: kemampuan nafas kita. Nah, kemudian sama dari makhraj rohnya, jangan terlalu bibir itu dikarenakan bibirnya yang bergerak sehingga suara rohnya tidak terdengar dengan jelas. Seperti contohnya lahumun nau nau. Nah, itu karena kenapa bunyinya seperti itu? Karena bibirnya yang bergerak. Karena huruf roh itu, bukan, sekali lagi, huruf roh itu bukan makhraj yang berada di dua bibir ya. Jadi tidak boleh digerakkan. Jadi nunnya ke bawah tebal. Padahal nunnya tidak tebal. Lahumun nara ra ra. Lahumun anna lahumun nara wa annahum mufratun. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cipendei, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'alu

0: Ampun. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bunda, untuk bacanya udah bagus sedikit, hanya dari huruf H-nya tidak berlebihan. Hu, jadi seperti apa? Terlalu berlebihan. Tapi annalahumul hus hus. Jadi jangan terlalu hu. Nah, jadi apa? Terlalu berlebihan haknya, makhraj haknya. Makhraj hak itu terdapat di wasthal halaqi, tengah-tengah tenggorokan. Dan jadi lahumul hus lahumul hus hus, jadi dengan hu. Nah, jangan terlalu berlebihan seperti itu ya. Anna lahumul husna. Oke. Itu mungkin sedikit koreksinya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan bunda-bunda. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.

0: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.
1: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 62. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua. Yang pertama ada Ibu Eti dari Majalaya. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Ibu Eti Laila dari Majalaya, usia 60 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَخْرَقُونَ وَتَشِفُّ الْأَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ

0: Hatur nuhun, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin sedikit moreksi Bunda. Yang pertama dari wa tasifu. Nah, ini tidak menggunakan atau tidak di apa? Disambungkan ke lam. Kenapa? Karena ada alifnya. Wa tasifu al. Jadi jangan bacanya jangan wa tasiful. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari lafaz wa yaj'aluna lillahi ma yak yak, bukan yah. Ya, tadi mungkin terlalu ini nafasnya sehingga bunyinya seperti huruf H. Wa yaj'aluna lillahi ma yakhrahu yakhrahu. Nah, seharusnya yak. Jadi tertahan nafas, tertahan suara tapi berjalan nafasnya. Wa yak yak rahu. Nah, kemudian wa tasifu tadi jangan disukunkan ke lam karena itu ada penghalangnya yaitu hamzah watasifu al, bukan watasiful. Nah, kemudian watasifu ansinatuhumul kadhib. Nah, itu mungkin sedikit koreksinya, mungkin lebih diperhatikan lagi ketika membaca. Dan kemudian tadi mungkin dilatih lagi huruf kafnya ya. Kaf itu tertahan suara dan berjalannya nafas seperti itu. Kemudian ada Ibu Farila, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farila di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: وأنهم مفرطون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda bacaan sudah bagus, hanya sedikit perlu dikoreksi dari makhraj huruf ra-nya. Ra itu yang pertama, getarannya tidak boleh berlebihan, dan ketika pengucapan ra, bibirnya tidak boleh digerakkan ya, kecuali dalam posisi dia berharakat dhamma seperti ru ru, nah baru bibirnya bergerak, tapi selain dari itu tidak boleh bergerak. Nah contoh tadi bismillahirrahmanirrahim, nah itu berlebihan, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Yarrah, cukup sekali aja getarannya. Tidak boleh berulang-ulang. Bismillahir. Nah, terus kemudian tadi juga di lapan lahumun nau nau. Nah, jadi kayak bunyi wau. Kenapa? Karena itu bibirnya digerakkan. Jadi ketika pengucapan ra, perhatikan lagi ya bagi semuanya, ra itu bibirnya tidak boleh digerakkan karena bukan makhraj huruf yang keluar dari syafatain dua bibir. Seperti itu. Terus kemudian itu aja mungkin yang perlu diperhatikan ya, untuk dilatih terus makhraj huruf ra-nya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Imas dari Sesak Batu, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sesak Batu. Mari maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu.

0: Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi atas tilawahnya. Izin sedikit Bunda untuk menyampaikan tilawahnya. Yang pertama dari lapan yak yak. Nah itu teh berjalan nafasnya ketika mengucapkan huruf apa, ketika kafnya sedang sukun, maka tertahan suara nafasnya berjalan yak yak yak. Nah kemudian di lapan watasifu, nah fu-nya ini dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang karena tidak ada dhamma bertemu dengan wawu dan tidak ada tanda panjang, maka harus dibaca pendek watasifu. Nah kemudian ketika tadi berhenti dan mengawalinya tidak boleh di alsinatuhum karena kalimatnya tidak sempurna, seharusnya mengulangnya dari watasifu alsinatuhumul kadhib. Nah terus juga di lafad la jaroma, namanya ini pendek. Terus anna, nah nanya juga dibacanya pendek, jangan dibaca panjang. Nah mungkin yang perlu diperhatikan dari bacaan ini adalah panjang pendeknya, yang lebih diperhatikan lagi dan ketika kita pengucapan, ketika berhenti dan memulai, ketika kita mau mewakafkan dalam sebuah kalimat, ya harus pas dan harus sesuai dengan maknanya watasifu. Jadi jangan alsinatuhum karena itu nanti akan rancu maknanya ketika mulai di sana, ya seperti itu. Barakallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Kemudian ada Ibu Kiki dari Cileunyi, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj

0: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fiik bagi bunda yang sudah menyampaikan tilawahnya. Izin sedikit mengoreksi, mungkin di bacaan ini yang perlu dikonsistenkannya itu adalah gunnahnya seperti tadi dari anna lahumun nar wa annahum mufratun. Jadi gunnahnya ini harus dikonsistensikan tiga harokat semuanya. Nah, kemudian tadi kan lahumun, nah itu lahumun kurang gunnahnya. Terus wa annahum ada mim mati bertemu dengan mi, itu disebut idgham mimi. Nah, itu pun digunnahkan. Jadi cara pembacanya harus diratakan, digunnahkan tiga harokat. Annalahumun nar wa annahum mufratun. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya keistiqomahan, keberkahan dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca. Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji. Dan kami juga mengajak kepada para pendengar dimanapun berada untuk dapat menghadiri insya Allah di minggu sekarang ada mabit bersama guru nda kita dan bersama Habib Novel Idrus pada tanggal 1-2 Agustus atau bertepatan dengan satu minggu sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan Allah mampukan untuk bisa hadir di majelis mabit malam bina iman dan takwa. Saya Farhan Fahrudin dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung, mohon maaf undur diri dari mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil amin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, Wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة حسنة

0: Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
1: Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

0: And
1: sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian

Contoh saja kapan bahagianya ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah tuh mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu hamil gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan, bro, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia, gimana kan? Masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius itu alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka. Itu dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar andanya sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK. Setelah seharian penuh kita beraktivitas di pagi hari, di siang hari, hingga saat ini di malam hari, sahabat MK, mari kita rehat sejenak, sahabat MK, untuk kita sama-sama mentafakuri ya dalam kehidupan ini, sahabat MK. Sahabat MK, senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Sahabat MK, pernah tidak merasa hidup ini sedang tidak berpihak, atau baru saja bangkit kemudian datang ujian lagi? Sahabat MK, baru mulai tersenyum tiba-tiba kabar yang tidak diinginkan datang ini menghampiri ya. Entah kehilangan pekerjaan, sahabat MK, usaha yang sepi, mungkin kesehatan yang menurun akhir-akhir ini, ataupun mungkin hubungan bersama keluarga sahabat MK yang sedang diuji. Ya, seringkali yang pertama keluar dari hati adalah pertanyaan, ya Allah, kenapa harus seperti ini? Padahal sahabat MK, kalau kita melihat ke belakang, mungkin ada banyak hal ya yang dulu terasa sangat berat, tetapi hari ini justru kita syukuri karena peristiwa itu sudah kita lalui, sahabat MK, bahkan bisa menjadi lebih kuat, lebih bijak, bahkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah memang tidak pernah kita harapkan, sahabat MK, namun Al-Qur'an ini mengajarkan kita bahwasanya tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di balik setiap ujian, sahabat MK, selalu ada pelajaran. Dan ujian tersebut ini menjadi ganjaran penghapusannya dosa, untuk penguatan iman, sahabat MK, dan kesempatan untuk kembali memperbaiki diri lebih baik dari diri kita yang dari sebelumnya ya, sahabat MK, juga memperbaiki diri untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sahabat MK yang hari ini kita anggap sebagai akhir dari kebahagiaan, justru itu menjadi awal kebaikan yang belum pernah kita bayangkan. Lalu ini bagaimana sahabat MK seharusnya? Ya, seharusnya, dan bagaimana ya sahabat MK seharusnya seorang mukmin memandang musibah, dan ini bagaimana cara menemukan hikmah ketika hati masih dipenuhi rasa sedih? Dan benarkah setiap sahabat MK, setiap musibah pasti ini membawa kebaikan bagi orang yang beriman, ataupun ada hikmahnya sahabat MK dari setiap musibah yang kita alami? Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini tema yang diangkat sahabat MK yaitu terkait hikmah di balik musibah, bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK, Ustadz Sapria Muhammad. Dan silakan juga bagi Anda yang ingin berbagi atensinya, berbagi interaksinya sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun juga yang sedang menyimak sahabat MK melalui media sosial MKFM Bandung, kami juga
membuka pertanyaan bagi Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa Anda sampaikannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita sahabat MQ. Dan terima kasih juga untuk Anda yang menyimak di Instagram, ya, di TikTok, yang alhamdulillah sudah banyak yang bergabung juga. Terima kasih. Dan alhamdulillah guru kita sudah terhubung sahabat MQ melalui tautan Zoom MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah ini kita masih berusaha sahabat MQ terhubung dengan guru kita di malam hari ini. Dan ya, kembali kami mengundang Anda, ya, terima kasih bagi Anda yang sudah me-sharekan, ya, video siaran di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Dan silakan sahabat MQ, kami kembali mengundang Anda, ya, di malam hari ini terkait hikmah di balik musibah bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Sapria Muhammad.

0: Kita coba hubungi kembali sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Di malam hari ini senang sekali Ustaz bisa kembali membersamai sahabat MK di program Inspirasi Malam. Dan Masya Allah ini temanya sangat menarik sekali di malam hari ini, Ustaz. Ada hikmah, ini hikmah di balik musibah. Ini Ustaz, kalau mendengar kata musibah, mungkin kebanyakan orang langsung bayangkan sesuatu yang menyedihkan ataupun bahkan menakutkan, Ustaz. Ini sebenarnya bagaimana Islam ini mendefinisikan musibah di balik, ataupun ada hikmah di balik musibah ini, Ustaz. Di awal, siap, sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
1: Siap, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Sahabat MK rahimakumullah, dimanapun berada, sebelum dimulai, terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan bersama, semoga orang tua kita dan seluruh guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, dan beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan alam dunia ini, kita doakan bersama semoga beliau semua diampuni seluruh dosanya oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak sahabat MK ya, kita bisa kembali berjumpa dengan beliau semua, berkumpul dengan beliau semua di syurga bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus bagi sahabat MK semuanya yang saat ini tengah menyimak, semoga sahabat MK semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MQ yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga didatangkan jodoh terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadirkan surga baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MQ yang sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah. Kemudian sahabat MQ yang saat ini tengah menghadapi masalah, semoga senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hatinya untuk senantiasa istiqomah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat berbagai macam kebaikan yang Allah simpan di belakang setiap masalah dan kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidaklah didatangkan masalah kepada seorang hamba, tidaklah diberikan kesulitan kepada seorang manusia kecuali di belakangnya itu ada hikmah besar yang Allah sediakan. Dan ini hanya bisa ditemukan oleh hamba-hamba yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat MQ ada doanya yang diajarkan, yakni Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Nah, ini diantara doa agar hati kita bisa dengan mudahnya melihat berbagai macam hikmah yang Allah sediakan. Wabil khusus mau di perkara yang kita senangi ataupun dalam perkara yang tidak kita senangi. Kemudian bagi sahabat MQ yang saat ini sedang memiliki doanya, memiliki hajat, memiliki keinginan, semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat MQ beberapa segmen ke depan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi penerang ya jalan kita menuju Allah, menjadi ilmu yang bisa menuntun kita menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bisa menjadi syafaat bagi kita semua baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisirril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin. Amin. Yang saya hormati dan sangat saya harapkan doa serta ridha-Nya para alimil ulama, para ustaz-ustada, sepuh bini sepuh, bapak ibu akang teteh, sahabat MQ semuanya yang saat ini tengah menyimak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Semoga sahabat MQ dengan dipertemukannya kita di majelis yang mulia ini, satu, semoga menjadi pertanda bahwa Allah ridha kepada kita, dan semoga sahabat MQ rahimakumullah dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilahnya, menjadi sababiah, menjadi perantara, semoga Allah angkat derajat kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwa di antara ciri seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah yufaqihu fiddin, adalah dipahamkan karena bab agama kita. Nah, di antara salah satu pembuka pahamnya kita terhadap agama adalah diberikannya kepada hati kita senang hadir di majelis ilmu. Ya, kalau kita diberikan hati yang rindu gitunya terhadap nasihat-nasihat para ulama, senang mendengar kajian-kajian para ahli ilmu, senang duduk di majelis-majelisnya ahli ilmu, nah maka boleh jadi itu salah satu pertanda bahwa kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai', segala sesuatu sahabat MQ-nya, mau diangkat derajat duniawiyahnya, diangkat darajat ilmu, nah diangkat darajat kedudukan, nah gitunya. Ala kulli hal, ya, kullu syai', mau derajat dunia ataupun derajat akhirat, Nah, ini di antara salah satu indikatornya adalah ketika dibuat hati kita rindu terhadap kajian-kajian ilmu terkhusus berkenaan dengan bab ilmu agama. Jadi kalau karena kajian bab ilmu sholat gitunya, karena bab ilmu tentang puasa, bab ilmu tentang zakat, atau tentang bab ilmu tazkiyatun nafsi, membersihkan hatinya, tentang hal-hal yang membuat Allah ridho apa saja. Nah, ketika hati itu dibuat senang gitunya, haus terhadap kajian-kajian ilmu, maka ini teh salah satu isyarat Allah akan merubah kehidupan kita. Cakwe sahabat MK rahimakumullah ya, suka ada orang yang bertanya, saya ingin berubah gitunya menjadi lebih baik, baik misalnya teh dari segi rezeki, dari segi ilmu, dari segi naon-naonnya kedudukannya, kedewasaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Kadang suka bingung memulainya dari mana. Nah, maka dari mukadimah ini sedikitnya sahabat MK bisa kita pahami, kalau kita inginnya mendapatkan pertolongan Allah, di antaranya adalah bismillah sahabat MK, kita riyadhah, senang hadir di majelis ilmu. Ya, baik hadir di majelis ilmunya langsung muwajahah bertatap muka dengan para alimil ulama, dengan guru-guru kita, atau kita memanfaatkan wasilah nikmat dari Allah, yakni adanya media teknologi ini. Oh, karena sekarang sahabat MK-nya banyak gitu, ada jamaah YouTube-iyah gitunya, ada jamaah Facebook-iyah dan lain sebagainya, jamaah medsosiyah gitu. Enggak apa-apa sahabat MK, itu juga menjadi salah satu sarana kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga sahabat MK rahimakumullah, dengan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini, sekali lagi kita niatkan ya, kita pakai ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat MK, apapun yang sahabat MK saat ini harapkan, inginkan, silakan sahabat MK tumbuhkan di hatinya masing-masing, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan dihadirkannya kita oleh Allah di majelis ini menjadi sababiah sahabat MK yang sedang memiliki hajat dan keinginan, semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MK rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sedikitnya mengulas, membahas, memperbincangkan berkenaan dengan hikmah di balik musibah. Karena yang namanya hidup itu sahabat MK biasanya tidak akan lepas dari dua hal. Kalau diibaratkan uang, ada dua sisi mata uang. Ada kan, ada depan, ada belakang, seperti itu. Jadi manusia selama hidup di alam dunia boleh jadi tidak akan lepas dari dua hal. Contoh sahabat MK, yang namanya manusia kalau tidak sedang taat, ya sedang maksiat. Atau sebaliknya, kalau tidak sedang maksiat, ya sedang taat. Kalau tidak sedang mendapatkan anugerah, ya sama dengan di sisi lain sedang mendapatkan musibah. Ketaatan, kemaksiatan, mendapatkan anugerah, mendapatkan musibah, itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Ya, sahabat MK rahimakumullah, kalau ditafakuri, silakan sahabat MK-nya, kita mencoba nominatehnya, mentadaburi keseharian kita, khususnya yang telah lalu. Silakan sahabat MK, rata-rata boleh jadi kita tidak diam di satu martabat. Kalau dulu Kang ya, kata guru saya, jang senari jelema mah moal cicing di hiji martabat. Rata-rata manusia itu tidak diam di satu martabat. Jarang sahabat MK orang yang satu hari itu 24 jam taat 100%. Jarang, walaupun ada kalau memang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi goliban secara umum ini jarang. Orang yang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi full 100%, itu senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti ketika masuk ke persentase nanti berbeda-beda. Ada orang yang ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi, jarang juga yang dia itu maksiat 24 jam. Jadi kadang berubah gitu sahabat MK, ada taatnya, ada maksiatnya gitunya, ada baiknya, ada buruknya. Nah, manusia itu nanti yang menjadi tolok ukur itu adalah persentasenya. Nah, maka kalau dulu, Kang ya, sahabat MK rahimakumullah, Ini mana yang mendominasi itu pertaruhannya itu di usia 40 tahun. Nah, jadi kalau ada orang di usia 40 tahun, ketaatannya itu lebih mendominasi daripada kemaksiatannya, insya Allah min alamati husnil khotimati. Jadi kalau di usia yang ke-40 itu kebaikannya mendominasi keburukannya, insya Allah itu ciri dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Namun ketika sudah kepala 4, namun keburukannya lebih mendominasi daripada kebaikannya, na'udzubillah, kalau tidak segera bertaubat, kalau tidak segera berubah, itu min alamati syaqawah. Itu di antara salah satu ciri kecelakaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, rata-rata sahabat MG, ya kita teh bulak-balik ya, antara ketaatan, kemaksiatan gitunya, antara ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, antara bisa menjaga mata dan tidak menjaga mata, antara bisa menjaga lisan dan tidak menjaga lisan, antara membahagiakan orang atau membuat hati orang tersakiti. Nah, itu bolak-balik di antara itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat MK, dalam kehidupan kita juga ini tidak lepas dari dua hal. Dari perkara yang membahagiakan kita ataupun perkara yang membuat kita bersedih. Ya, silakan sahabat MK sekarang tafakuri. Dari mulai bangun tidur sampai detik ini, apakah full dari mulai bangun sampai detik ini teh kita tuh bahagia terus? Ya, apakah setiap yang terjadi teh sesuai dengan keinginan dan harapan kita atau tidak? Ya, boleh jadi sahabat MK rahimakumullah, mungkin adanya mungkin, tapi feeling saya ini sejuta satu gitunya. Orang yang dari mulai bangun tidur tadi sampai detik ini, semua yang terjadi teh sesuai dengan keinginannya. Sepertinya ada, tapi sangat jarang sepertinya. Orang yang dari bangun tidur sampai detik ini tertawa terus, bahagia terus gitunya, senang terus, sepertinya jarang gitu ya. Atau sebaliknya sahabat MK, dari mulai bangun sampai detik ini terus saya nangis, tidak ada yang membuat dia bahagia, tidak ada yang membuat dia senang gitu ya. Sepertinya juga tidak ada sahabat MK. Nah, rata-rata bolak-balik begitu, ada bahagianya, ada menderitanya, ada senangnya, ada susahnya. Nah, itu sahabat MK rahimakumullah, haliyatud dunia namanya. Ini adalah sifat alamiah dunia. Karena kalau mau bahagia selama mah, selamanya mah gitunya, ingin bahagianya 100% terus menerus, alam dunia bukan tempatnya. Sekali lagi sahabat MK, saya pertegas bahwa kalau sahabat MK ingin bahagia terus menerus, alam dunia bukan tempatnya. Begitu pula sebaliknya, kalau sahabat MK ingin menderita terus menerus, alam dunia bukan tempatnya juga. Gitu. Karena alam dunia mah yaumanudawiluha gitu. Jadi bolak-balik we gitu sahabat MK, antara bahagia, menderita, antara senang, sedih, taat, maksiat, bolak-balik we gitu. Ya, karena bahagia yang bako, bahagia yang saeneng-eneng kata orang Bandung mah nya, bahagia yang langgeng, bahagia yang abadi mah tempatnya adalah di surga. Dan penderitaan yang abadi itu tempatnya adalah di mana? Di neraka. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, maka hati kita harus siap dengan dua hal itu. Apa yang harus kita lakukan manakala kita taat, apa yang harus kita lakukan manakala kita melakukan maksiat. Apa yang harus kita lakukan manakala mendapatkan kebahagiaan, dan apa yang harus kita lakukan manakala mendapatkan kemaksiatan. Karena sahabat MK rahimakumullah, Allah itu punya sifat jamal, jamalullah, dan Allah juga punya sifat jalalullah. Nah, apa hikmahnya sahabat MK? Kia hikmahna teh. Allah itu maha kuasa menciptakan kebaikan di dalam keburukan, dan Allah pun maha kuasa menciptakan keburukan di dalam kebaikan. Nah, jadi kita ambil hikmah benang merah sahabat MK. Ternyata terkadang apa yang dianggap buruk itu ternyata di dalamnya ada kebaikan, dan apa yang kita anggap baik itu di dalamnya ada keburukan. Contoh sahabat MK seperti ini. Misalnya sahabat MK mau beli apel. Ya, ketika sahabat MK beli apel merah, itu kulitnya wah lecir sahabat MK, mengkilap. Ini sahabat MK ketika beli apel itu dalam bayangan manis gitunya, buahnya ranum, kareut, enak gitu. Nah, tapi ketika sahabat MK setelah memberikan uang ke pedagang, dibawa ke rumah misalnya, ketika apel itu dibelah, ternyata di dalamnya itu busuk. Ternyata di dalamnya itu ada belatung. Oh, ini hikmah. Di sesuatu yang dianggap baik, ternyata di dalamnya ada belatung. Atau sebaliknya, sahabat MQ, ada sesuatu yang kita anggap buruk, tapi ada kebaikan. Contohnya apa? Kotoran ayam misalnya, atau kotoran kelinci, atau kotoran domba. Ini bau, sahabat MQ, menjijikan, bahkan najis dalam fikih. Namun ternyata di balik kotoran itu bisa menjadi pupuk, ya, bagi buah mangga, pupuk bagi buah stroberi, yang mana akan berbeda ketika ada tanaman buah yang dipakai pupuk dengan tidak. Ala kulli hal, ini analogi simpel, sahabat MQ. Contohnya apa? Terkadang ada keburukan dalam ketaatan, dan terkadang ada kebaikan dalam kemaksiatan. Wah, apa itu maksudnya ada keburukan dalam ketaatan, ada kebaikan dalam kemaksiatan? Insyaallah akan kita bahas di segmen yang kedua. Mungkin itu, Kang, sebagai pengantar. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, silakan sahabat MQ, sangat menarik sekali ya pembahasan di malam hari ini, dan kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya ataupun berbagi atensinya di malam hari ini, silakan sahabat MQ Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, yang menyimak di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda silakan boleh sampaikan ya interaksi Anda di malam hari ini di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada guru kita, sahabat MK. Dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MQ, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius?
4: Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi malam, menjadi segmen kajian akhlak. Tema di malam hari ini sahabat MK, hikmah di balik musibah, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Sapria Muhammad. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke WhatsApp kami ya, ataupun juga SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui media sosial MKFM. Ini di TikTok juga ada sahabat Dinda yang dari Jakarta yang telah menyimak di malam hari ini. Terima kasih. Dan silakan bagi Anda juga sahabat MK yang ingin berbagi ya di malam hari ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan ya di termin yang kedua ini. Tadi sempat terpotong ya Ustaz.
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah. Allah Maha Kuasa menciptakan kebaikan di dalam keburukan, dan Allah pun Maha Kuasa menciptakan keburukan di dalam kebaikan. Sehingga sahabat MK rahimakumullah, berhati-hatilah terutama pandangan kita saat melihat sesuatu di alam dunia. Karena terkadang apa yang kita anggap buruk itu bisa jadi baik untuk kita, dan yang kita anggap baik itu juga boleh jadi buruk untuk kita. Segala sesuatunya itu sahabat MK terkadang hanya masalah waktu saja. Waktu terkadang yang bisa menjawab, ternyata apa yang kita anggap baik sebetulnya bisa membuat kita celaka, dan apa yang kita anggap buruk sebetulnya adalah hal yang menyelamatkan untuk kita. Disuntik itu sakit sahabat MK, tapi terkadang itu dibutuhkan bagi orang yang sakit. Minum obat itu pahit, tapi kadang itu dibutuhkan untuk orang yang ingin sembuh dari penyakitnya. Gula itu manis, tapi ketika dikonsumsi dengan cara dan ukuran yang tidak tepat, bisa membuat sakit sahabat MK. Yang gurih-gurih itu enak, tapi bisa membuat naik kolesterol dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, ketika kita ingin mengarungi kehidupan penuh dengan ketenangan, sakinah di dalam hati, maka jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Ya, karena terkadang tadi sahabat MK, Allah menciptakan kebaikan dibungkus keburukan, dan terkadang ada sebaliknya gitu ya. Ada keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Kita akan melanjutkan tadi pembahasan di segmen yang pertama yang sempat tertunda. Apa maksudnya ada kebaikan dalam kemaksiatan dan ada keburukan di dalam ketaatan? Nah, sahabat MK rahimakumullah, hati-hati ya. Ketaatan itu adalah baik. Sekali lagi sahabat MK, orang taat itu baik. Tapi hati-hati, dalam ketaatan itu ada keburukan. Apa keburukan di dalam ketaatan? Ketika ketaatan itu membuat dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub disebutnya. Ada orang yang taat tapi ada riya, ingin diakui baik oleh orang lain, ingin disebut soleh oleh orang sekitar, gitunya, takut disebut buruk oleh teman-teman dan kawan-kawannya. Maka di balik ketaatan itu ada keburukan sahabat MK rahimakumullah. Namun hati-hati sahabat MK, di balik kemaksiatan juga ada kebaikan. Apa kebaikan dalam kemaksiatan? Yani ketika ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi Allah mengkaruniakan kepadanya hidayah, kemampuan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sedikit ada orang yang dengan ibadahnya membuat dirinya jauh dari Allah, tapi ada orang yang dengan kemaksiatannya membuat dirinya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya seperti apa? Yang harus kita pinta kepada Allah itu bukan hanya istiqomah dalam ibadah sahabat MK. Yang harus kita pinta kepada Allah itu bukan hanya istiqomah dalam kebaikan, bukan hanya itu. Jangan titik di sana sahabat MK, tapi harus dilanjutkan. Apa lanjutannya? Ingin diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah disertai dengan ikhlasnya. Gitu. Karena naudzubillah summa naudzubillah, sahabat MK, banyak kita temukan gitunya, baik dalam nama-nama minati hadis gitunya, baik dalam keterangan para alimil ulama dalam menafsirkan Quran atau dalam menafsirkan hadis, berkenaan dengan orang yang ketika di alam dunianya penuh dengan amal kebaikan, namun di akhiratnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Sebagai contoh, sahabat MK, ada orang yang memang dia senang beribadah tapi tidak disertai dengan mujahadah membersihkan hatinya. Dia senang tahajud tapi hanya sekedar formalitas saja. Dia tidak menjadikan tahajudnya itu sebagai wasilah mujahadah membersihkan hatinya. Dia senang baca Quran, tapi baca Qurannya tidak disertai dengan mujahadah untuk membersihkan hatinya. Sehingga apa, sahabat MK? Ibadahnya tidak membuat akhlaknya baik. Nah, sehingga ada sahabat MK rahimakumullah diterangkan oleh Kanjeng Nabi, yakni rajulun muflisun, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Yaitu ketika dia senang beribadah, tapi di akhirat ibadahnya itu dipakai membayar hutang atas setiap kedzaliman yang ia lakukan kepada saudaranya. Dia senang beribadah, tapi lisannya juga senang nyakitin orang lain. Nah, dia senang beribadah, tapi perbuatannya nyakitin orang lain. Bahkan hal-hal yang mungkin, mohon maaf sahabat MK ya, ada hal yang sepele yang tidak membuat hatinya itu sadar bahwa itu tuh bisa nyelakain orang, seperti itu. Contoh sahabat MK, hal simpel saja. Seharusnya semakin banyak ibadah seseorang, harusnya semakin membuat akhlaknya itu lebih mulia, lebih peka terhadap orang lain. Jadi belum sempurna ibadah seseorang kalau belum berbuah kepada akhlaknya. Contoh sahabat MK, ada orang dia itu senang ibadah, tapi tadi karena tidak disertai dengan mujahadah, sehingga ketika berinteraksi, bermuamalah dengan saudaranya, tidak memperhatikan akhlaknya. Contoh hal yang sederhana saja, sahabat MK. Ketika naik kendaraan, kemudian mau jajan, parkir sembarangan. Parkirnya itu, mohon maaf, si motornya itu terlalu ke jalan, gitunya. Padahal bisa sebetulnya digeserkan, lebih rapih lagi, lebih tertib, gitu. Tapi karena dia itu entah bagaimana, mungkin kurang peka, kurang peduli, sehingga parkirnya sembarangan. Oleh sebab itu, orang-orang yang di belakangnya kesulitan. Kesulitan untuk maju, gitu kan, jadi macet ke belakang. Yang kita nggak tahu di belakang itu, boleh jadi ada orang yang sedang buru-buru ingin masuk kuliah, ya. Ada orang yang ingin buru-buru ketemu dengan temannya karena ada janjian, ada orang yang sakit perut, ada orang yang mau ke kamar kecil, bahkan kesananya ada mungkin orang sakit yang mau berobat, yang kritis. Wah, jadi panjang, sahabat MK rahimakumullah. Makin banyak yang terzalimi, mungkin di alam dunia enggak kerasa, tapi di akhirat itu akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, orang-orang yang beribadahnya hanya sekedar formalitas, tidak disertai dengan mujahadah, itu hati-hati, sahabat MK. Bukannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi bisa membuat dirinya jauh kepada Allah. Nah, kalau melihat sejarah iblis, sahabat MK, kurang apa ilmunya iblis? Iblis itu sudah menjadi gurunya malaikat. Kurang apa ibadahnya iblis? Iblis itu ibadahnya udah ratusan ribu tahun, sahabat MK rahimakumullah. Tapi ibadahnya, ilmunya, karena tidak disertai dengan mujahadah membersihkan hati, merasa dirinya ujub, lebih hebat daripada Nabi Adam, gitu ya. Sehingga Allah laknat iblis tersebut. Nah, oleh sebab itu kita, sahabat MK, hikmahnya apa? Bukan dalam artian kita meremehkan ketaatan, bukan, sahabat MK. Tapi kita harus berhati-hati. Ketika kita diberikan nikmat bisa taat kepada Allah, kita diberikan nikmat bisa beribadah kepada Allah, tidak boleh membuat kita merasa tenang dari fitnah alam dunia. Ya? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan, itu satu, belum tentu benar. Yang kedua, belum tentu diterima. Yang ketiga, belum tentu diberikan pahala. Oh, jadi ada tiga tingkatan ibadah juga, sahabat MK. Satu, ada tingkatan ibadahnya itu sahih sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ada ibadahnya itu makbul, diterima kalau ikhlas. Yang ketiga, makjur, diberikan pahala oleh Allah kalau seandainya ketika dia beribadah dia tidak merasa bisa ibadah, tapi dia merasa dibisakan ibadah oleh Allah. Jadi sahih sesuai dengan ketentuan, ikhlas karena Allah, dan merasa dirinya tidak punya apa-apa kecuali karena pertolongan Allah, nah, baru itu ibadahnya akan berbekas pada dirinya. Oke, itu sahabat.

sahabatnya, para tabi'in, para ulama, salaf gitunya, yang awalnya mohon maaf begal, yang awalnya itu naudzubillah perempuan yang tidak baik gitunya, tapi di ujungnya sahabat MQ dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan setiap dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan itu menjadi bahan bakar tangisannya di setiap qiyamul lailnya, menjadi bahan bakar ratapannya di setiap salat-salatnya, sehingga dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, merasa dirinya hina dina di hadapan Allah, merasa dirinya tidak lebih mulia daripada orang-orang lain, sehingga dengan ketawaduannya membuat dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MQ, bagi kita yang saat ini mungkin belum bisa lepas dari maksiat, perkuat saja tobatnya kepada Allah. Jangan sampai maksiat yang kita lakukan membuat kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbit dari barat, selama ruh belum sampai ke tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan sahabat MQ, tidak boleh membuat kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubi taubatu. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari setiap dosa dan maksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama sahabat MQ, kehidupan kita terkadang tidak lepas dari dua ini. Terkadang taat, terkadang maksiat. Terkadang berbuat baik, terkadang berbuat buruk. Kedua-duanya harus menjadi sayap kita menuju ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan ketaatan, pastikan sahabat MQ, taat ini harus menjadi jalan saya sampai kepada Allah. Namun ketika kita tergelincir ke dalam kemaksiatan, enggak boleh kita putus asa. Jadikan kemaksiatan ini pun jadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, kalau ada seorang hamba gitunya mau taat, mau maksiat, jadi jalan dia dekat ke Allah, wah ini the best hamba sahabat MQ ya. Jadi jangan sampai dengan taatnya malah merasa ujub, merasa lebih hebat, lihat sahabatnya, temannya, misalnya yang belum sholat menghinakan, padahal gak tahu sahabat MQ, ya, boleh jadi hari ini dia gak sholat, tapi boleh jadi besok jadi ahli sholat. Ya, pokoknya mah sahabat MQ ada nasihat yang luar biasanya dari gurunya, yang sena, hari Rebo teh lain Kemis, senanya, yang namanya hari Rabu itu bukan hari Kamis. Maksudnya apa? Dia itu ahli maksiat menurut siapa? Menurut hari ini. Menurut hari esok mah, wallahu alam. Menurut hari ini dia adalah ahli maksiat, tapi boleh jadi besok dirubah oleh Allah menjadi kekasih Allah. Dan ketika kita memandang diri kita juga hati-hati, boleh jadi kita sekarang ahli sholat, tapi boleh jadi na'udzubillah besok Allah cabut hidayahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi poin pertama sahabat MQ, mau taat, mau maksiat, dua hal ini harus jadi jalan kita menuju Allah. Nah, kemudian yang kedua sahabat MQ, masuk ke tema besar kita, bahwa poin kedua yang tidak lepas dari diri kita adalah antara nikmah wal musibah, antara sesuatu yang kita senangi dan sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini adalah dua hal yang senantiasa gonta-ganti dalam kehidupan kita. Ya, sahabat MQ rahimakumullah, kalau ditanya sahabat MQ, kita hidup ingin di episode mana, senantiasa mendapatkan yang diinginkan atau senantiasa mendapatkan yang tidak diinginkan? Tentunya Kangnya sahabat MQ rahimakumullah, sebagai manusia yang normal gitunya, pasti ingin segala sesuatu yang diharapkan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahan, Tuhan kita itu bukan keinginan kita. Tuhan kita itu bukan harapan kita. Tuhan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna mengatur kehidupan kita dari mulai lahir. Jangankan lahir, sebelum lahir pun sudah diatur sahabat MQ rahimakumullah. Bahkan sebelum ada di rahim, di alam ruh pun sudah diatur kehidupan kita oleh Allah sempurna catatannya sampai nanti kita meninggal dunia. Bahkan setelah itu pun Allah Maha tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Oleh sebab itu sahabat MQ rahimakumullah, kita tidak boleh hidup menyandarkan diri kita kepada keinginan kita. Karena tadi sahabat MQ rahimakumullah, ya, Tuhan kita itu adalah Allah. Tuhan kita bukan harapan dan keinginan kita. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus angkat tangan, harus mengibarkan bendera putih, harus benar-benar tunduk menyerah
pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sehingga kan dalam hadis kursinya yang masyhur itu, kasar nama sahabat ini, kalau engkau tidak ridho dengan ketentuanku, kalau engkau tidak ridho dengan takdirku, maka silahkan cari Tuhan selain aku, silahkan cari alam selain alam ciptaanku. Nah, kalau kata orang Sunda mah itu disungkun ku Allah, kita teh kitunya ya, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, ya kita mah tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sahabat MK rahimakumullah, dalam kehidupan ininya wayahna gitu, wayahna kita harus siap bahwa tidak mungkin segalanya itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena kalau semua terjadi sesuai dengan keinginan kita, alam dunia pasti hancur, sahabat MK. Kalau misalnya gitu, Kang ya, kemarin ketika prosesi pencalonan presiden, ada tiga calon presiden, tiga-tiganya berdoa kepada Allah, kemudian tiga-tiganya diijabah. So, kebayang tidak negara Indonesia dipimpin oleh tiga presiden, riwehnya sahabat MK-nya. Ada seorang misalnya teh akhwatnya yang disenangi dua ikhwan. Dua ikhwan ini masing-masing berdoa, berkeinginan meminang akhwat tersebut. Tiba-tiba kumaha coba kalau dikabulkan dua-duanya, masa dibelah dua kan, seperti itu sulit sahabat MK. Nah, sehingga ada yang diberi, ada yang tidaknya, ada yang diberi, ada yang ditahan. Ini memang salah satu nanti tanda keadilan Allah gitunya. Ini menjadi salah satu tanda bahwa ya kita mah hamba gitu, kita malah apa daya sahabat MK. Jangankan mengatur alam, jangankan mengatur kejadian, mengatur diri sendiri pun gak bisa. Cok sahabat MK rahimakumullah, atur diri sendiri, sok jangan sakit, bisa nggak sahabat MK? Nggak bisa. Sekalinya sakit mah ya udah, mau makan obat apapun kalau belum waktunya sembuh mah nggak akan sembuh. Sok sahabat MK rahimakumullahnya, misalnya atur diri jangan bernapas 5 menit, bisa nggak sahabat MK? Nggak bisa kita mah sahabat MK. Ya kalau kita tidur nggak bangun-bangun, ada pasti bangun. Atau sahabat MK yang punya misalnya teh apa sih Kang yang susah tidur teh, bukan amnesia, insomnia Ustaz. Oh, sahabat MK yang insomnia, atur diri tidur gitu, tidur. Kalau waktunya enggak tidur mah enggak akan bisa tidur. Jadi jangankan ngatur orang lain, kita bang ngatur diri sendiri aja enggak bisa. Sok sahabat MK, perintahkan degup jantungnya untuk berhenti sejenak, enggak bisa sahabat MK. Ya, kita mah jangankan ngatur keadaan, jangankan ngatur orang lain, ngatur diri sendiri aja gak bisa. Lihat kekurangan orang lain, kadang kita bersuudonnya, kita berprasangka buruk, lalu kita langsung, hei hati, jangan berprasangka buruk. Tapi kadang we berprasangka buruk. Ya, kita sekarang daerah di Bandung lagi rada apa, rada krisis. Apa bukan krisis ya, mengkhawatirkan lah kalau jam malam itunya, khawatir ada begal, ada apa, muncul ketakutan dalam hati. Sok gerak larang hati untuk tidak takut, gak takut, tapi kadang takut we ada gitu. Ya, ini teh salah satu bukti bahwa kita malah haula wala quwata illa billah, sahabat MK. Kita mah tidak ada daya, tidak ada upaya, ya kecuali segalanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat MK, perasaan pasrah ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati. Bahwa Tuhan kita itu bukan keinginan kita, Tuhan kita itu bukan harapan kita, Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi wayahna we urang menyerah we ku Allah nya. Kasar nama sahabat MK, dihideungkeun, dibeureumkeun, dihejokeun, dibodaskeun nya kumaha Allah. Sehingga ketika muncul pasrah kepada Allah, siap hati ini menerima sesuatu yang sesuai dengan harapan, siap juga menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Intinya harus paham sahabat MK, da ingin semuanya sesuai dengan keinginan mah alam dunia bukan tempatnya. Begitu pula sebaliknya, menderita selamanya alam dunia bukan tempatnya. Alam dunia mah yaumanu dawiluha, bulak balik antara taat dan maksiat, antara senang dan tidak senang, antara suka dan menderita. Ini adalah hal yang alamiah. Nah, tadi sahabat MK di awal, mau taat, mau maksiat, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mau melakukan amal soleh atau melakukan amal salah, dua-duanya harus jadi sayap kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat MK, ketika kita mendapati kejadian yang sesuai dengan keinginan, dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ini juga harus menjadi jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya tidak mudah, sahabat MK. Ya, kurang tepat rasanya, sahabat MK, kalau ada orang yang berkata, "Wah, hidup itu lebih mudah ketika semuanya sesuai dengan keinginan, akan membuat kita lebih bersyukur." Kata siapa, sahabat MK? Toh ada yang namanya Fir'aun, segalanya ada, Allah berikan kepadanya dunia, tapi tidak membuat dia mendapatkan ridha Allah. Qarun, yang mana kunci harta Qarun itu dipanggul, dipikul oleh puluhan orang. Allah bukakan pintu kekayaan kepada dirinya, tapi tidak membuat dirinya sampai kepada Allah. Ya, jadi ternyata sahabat MK rahimakumullah, tidak setiap apa yang kita inginkan datang itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dan tidak pula ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan juga menjadi membuat kita lebih dekat kepada Allah. Segalanya mumkinat, sahabat MK. Ada orang dengan keberlimpahannya membuat dia dekat kepada Allah, dan ada juga sahabat MK dengan keberlimpahannya membuat dia jauh daripada Allah. Begitupun sebaliknya, ada orang yang dengan penderitaannya semakin dekat kepada Allah, dan ada orang yang dengan penderitaannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya mungkin. Tadi sahabat MK, Allah Maha Kuasa menciptakan kebaikan dalam keburukan, dan Allah pun Maha Kuasa menciptakan keburukan di dalam kebaikan. Jadi hati-hati sahabat MK, dalam sesuatu yang kita anggap nikmat itu hati-hati, ada juga keburukan. Dan sesuatu yang kita anggap musibat, baliat, bala, ujian, itu juga ada kebaikan. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, inti dari pertemuan kita adalah kita akan mencoba belajar bersama sahabat MK, melihat bahwa ternyata di balik episode yang kita anggap buruk, ternyata ada kebaikan berlimpah yang Allah sediakan kepada kita. Nah, yang jadi permasalahan sahabat MK, kenapa gitunya? Kok ketika orang gitunya mendapatkan musibah, ujian, bala yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, bukannya membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Ya, bukannya membuat dia semakin mulia, malah membuat dia semakin hina. Karena kalau kita banding-bandingkan sahabat MK, kira-kira gitunya, kita dengan Rasul, solehan siapa sahabat MK? Ya, pasti solehan Rasul. Baina sama wa sumur, ya, antara langit dan sumur kita mah sahabat MK, kita dengan Rasul mah kita mah enggak ada apa mah, enggak ada apa-apanya dengan Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi mah Habibullah, kekasihnya Allah, Rasulnya Allah, utusan Allah, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Alamin. Ah, Rasul mah segalana sahabat MK. Tapi pertanyaannya, Rasul dapat masalah enggak sahabat MK? Dapat. Apakah semuanya sesuai dengan keinginan Rasul? Enggak. Rasul itu disebutkan dalam hadis, saya lupa riwayat siapa gitu ya, Rasul itu enggak pernah dua hari makan sampai kenyang sahabat MK. Bahkan Rasulullah itu pernah mengikatkan batu di perut beliau. Itu Rasul loh sahabat MK. Yang kalau seandainya Rasul berdoa Gunung Uhud dijadikan emas, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebayang enggak sahabat MK, dalam peperangan Rasul sampai giginya patah kan seperti itu. Dalam kegiatan dakwah Rasul sampai diboikot. Ya, Rasulullah sampai ditinggalkan keluarga tercintanya dan lain sebagainya. Ah, ini masalah yang enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah kita. Tapi pertanyaannya sahabat MK, Rasulullah dengan banyaknya masalah membuat beliau terhina atau semakin mulia? Semakin mulia. Kenapa? Karena masalahnya itu dijadikan sayap beliau untuk sampai terhadap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bismillah sahabat MK, ini mukaddimah saja sahabat MK ya. Kita akan membahas nanti bersama berkenaan dengan hal-hal apa saja yang bisa kita tumbuhkan dalam hati agar ketika kita mendapatkan episode yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ini episodenya menjadi salah satu sayap bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin kita baru memperkuat mukadimahnya dulu, Kang. Insyaallah akan ada pertemuan selanjutnya yang akan dibahas untuk memperdalam berkenaan dengan hikmah-hikmah di balik musibah. Mungkin itu dulu, Kang, di segmen yang kedua. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada malam hari ini. Dan bagi Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan kami akan kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
4: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Anda sahabat MK masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen kajian akhlak. Dan silakan kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa disampaikannya di kolom komentar yang nanti kami sampaikan. Dan izin saat kita di termin ketiga ini langsung menyapa nih sahabat MK yang bergabung menyampaikan antensinya di kebersamaan malam hari ini. Ini yang sudah bergabung di TikTok MKFM Bandung, Ustaz, ada dari di @ Toko Madu Murni dan Herbal ini juga yang menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, ini bagaimana menghadapi ujian yang tak kunjung ada jalan keluar selama sudah hampir belasan tahun ini Ustaz?
1: Siap. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kang, kalau boleh tahu atensinya ada berapa ya supaya bisa menyesuaikan waktu?
0: Ini yang bergabung ada 3 Ustaz yang tadi tiga dari atensi, TikTok ya.
1: Ah, baik. Sahabat MK rahimakumullah, ketika ada perasaan dalam hati kenapa ujian dari dulu sampai sekarang itu bolak-balik di kejadian yang tidak jauh berbeda di itu-itu saja. Contoh, misalnya ada orang dari dulu sampai sekarang ujiannya itu di bab ekonomi. Ya, ada saja gitunya, istilah naonnya, paribasama gali lobang, tutup lobang gitunya. Ngutang, baru juga bayar, udah ngutang lagi. Ngutang, ini belum lunas, sudah ada ngutang lagi gitunya. Di bab hutang aja gitu, satu. Ada yang kedua, enggak lepasnya itu di bab, mohon maaf, kesehatan gitu. Dari dulu sampai sekarang, badannya itu ringkihnya, sakit-sakitan terus, padahal sudah berikhtiar pola hidup sehat, sudah berikhtiar kesana kemari berobat, tapi seakan-akan ujiannya tidak ada ujungnya seperti itu. Ada yang ujiannya itu di masalah keluarga, ada ujiannya itu di masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa husnudzon, prasangka baik dalam hati, bahwa yang pertama sahabat MK rahimakumullah, setiap orang itu memiliki jalannya masing-masing menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang masuk surganya itu dengan jalan dia berlelah-lelah bangun malam untuk sholat tahajud. Ada orang yang dia itu masuk surganya itu dengan menahan rasa sakit ketika menahan rasa lapar, karena dia ahli saum Daud misalnya. Ada orang yang masuk surganya itu karena dia berletih-letih dalam membaca Al-Quran. Ada orang yang dia masuk surganya itu karena melawan hawa nafsu dengan mengorbankan hartanya di jalan Allah. Nah, ada orang sahabat MK rahimakumullah masuk surganya itu bukan dengan tahajudnya. Masuk surganya itu bukan dengan duhanya, bukan dengan sedekahnya, bukan dengan tilawah Al-Qur'annya, tapi dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ridhonya kepada Allah atas setiap masalah yang Allah berikan kepadanya di alam dunia. Gitu. Karena nanti di akhirat itu sahabat MK ada ashabul afiyah, ada ashabul musibah. Nah, ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ada ahlul afiyah, yakni lebih banyak kesenangannya daripada penderitaannya. Dan ada ahlul musibah, lebih banyak tangisannya daripada tawanya. Lebih banyak keburukannya dari kebaikannya. Lebih banyak sakit hatinya daripada lapangnya. Lebih banyak tertekannya daripada bahagianya. Nah, ketika di alam dunia sahabat MK menjalaninya sesak, menjalaninya pedih, menjalaninya itu wah, berurai air mata. Tapi sing yakin sahabat MK rahimakumullah, boleh jadi setiap tetes air mata nahan kita teh enggak boleh ngeluh ke manusia gitu. Nahan hati teh ingin ngarasulo gitu nya, ingin protes ke Allah gitu. Tapi kita teh bermujahadah, enggak, ya Allah, hamba mah ridho da hamba mah enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa gitu nya. terus saja sahabat MK bermujahadah hatinya untuk sabar, bermujahadah hatinya untuk ridho atas takdir Allah. Nah, boleh jadi sahabat MK rahimakumullah, justru dengan ridhonya seseorang atas setiap musibah yang Allah berikan kepadanya, membuat dia lebih mulia daripada ahli tahajud, membuat dia lebih mulia daripada ahli sodakoh, membuat dia lebih mulia daripada ahlul Quran. Karena apa? Karena dia menjadi ashabu orang-orang yang ridho bima qadarullahu lahu, orang yang senantiasa ridho dengan setiap episode yang diberikan Allah kepadanya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho faman sakhita falahu sukhtu. Kalau Allah mencintai seseorang, sahabat MK-nya, di antara salah satu bentuknya itu Allah uji dirinya. Kalau dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya, baik dengan hal yang ia sukai atau tidak dia sukai, falahur ridho, maka Allah ridho kepadanya. Oleh sebab itu, sahabat MK rahimakumullah, sing yakin, ya, setiap pedih yang dirasakan di alam dunia, boleh jadi itu akan menjadi butiran-butiran permata kelak di akhirat yang justru membuat kita bangga. Mungkin sahabat MK pernah mendengarnya, kisah tentang orang-orang yang gugur di medan jihad, orang yang terbunuhnya di medan laga, yang syahid di jalan Allah. Ketika dibangunkan di akhirat, ditanya, apa yang kamu inginkan? Jawabannya unik, sahabat MK. Jawabannya adalah, saya ingin dihidupkan lagi di alam dunia, ikut perang, dan terbunuh di tangan musuh. Sahabat MK rahimakumullah, masalah kita, sahabat MK, dibandingkan dengan syuhada yang terbunuh itu, kira-kira lebih mengerikan yang mana? Lebih mengerikan terbunuh di medan perang, sahabat MK. Tapi sesuatu yang kita anggap menakutkan, ternyata di akhirat itu menjadi kenikmatan bagi para ahli syuhada. Nah, ini mungkin sahabat MK setidaknya akan menjadi pengbeberah gitunya, menjadi penghibur hati, bahwa ketika, ya Allah, dari dulu sampai sekarang kok saya gak lepas dari masalah hamba, coba ditumbuhkan dalam hati. Boleh jadi justru dengan masalah ini menjadi jalan kemuliaan bagi saya, menjadi jalan ibadah untuk saya, dan menjadi pintu saya menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini sahabat MK. Walaupun ada banyak hal yang bisa kita fahami berkenaan dengan hikmah masalah, tapi karena waktu yang terbatasnya, Kang, ya, insya Allah akan kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz dari TikTok MKFM Bandung. Ada yang menyampaikan pertanyaan juga dari sahabat kita di @queenrini, ya mungkin ini ya. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menasehati orang yang sudah sering pergi ke majelis ilmu, sering berdakwah juga, tapi lisannya ini kasar, tidak sesuai apa yang dikerjakan. Dan juga bagaimana agar sahabat kita ini tidak mudah terpancing emosi karena lisan yang senang menzalimi dengan kata-kata yang kasar, Ustaz. Dari sahabat kita di TikTok ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Sahabat MK rahimakumullah, ketika kita melihat orang lain berbuat kezaliman, membuat sesuatu yang menyelisih syariat. Jadi intinya kalau lihat ahli maksiat, sahabat MK, yang pertama itu harus menjadi jalan kebaikan bagi kita. Apa jalan kebaikannya? Yang pertama, bersyukur kepada Allah bahwa bukan kita yang dijadikan seperti itu gitu. Bersyukurlah kepada Allah bahwa bukan lisan kita yang senang mendzalimi, bukan lisan kita yang dipakai untuk bergibah, bukan lisan kita yang dipakai untuk nyakitin orang lain gitu. Jadi yang pertama kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hamba masih dijaga oleh Allah gitu. Satu, harus ada rasa syukur dalam hati. Kalau lihat ada orang yang enggak sholat, alhamdulillah hamba masih dibisakeun sholat ku Allah. Kalau lihat ada orang lain naudzubillah mabok, alhamdulillah saya masih dijaga dari hal tersebut. Lihat ada orang berani posting tabarruj, memperlihatkan aurat, alhamdulillah hamba masih diberikan rasa malu oleh Allah. Satu, fokus pada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat taat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat MK rahimakumullah, ini menjadi jalan kita untuk mendoakan sesama muslim. Ya, karena ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, itu kan menjadi salah satu ciri dia itu sedang ditawan oleh hawa nafsu dan setan. kalau kita melihat ada orang ahli maksiat, lalu kita malah mencacinya, kita malah menjauhinya gitu, sama dengan ya nyuntrungkan dia ke neraka seperti itu. Kasar nama sahabat MK, mohon maaf kalau bahasa saya ini kurang bagus ya. Lalu apa bedanya kita dengan setan? Setan ingin orang itu masuk neraka dan kita membencinya. Ya berarti hampir 11-12 atau harusnya apa ya, sebaliknya. Kalau setan berusaha membuat dia masuk neraka, lah kita harus berusaha semaksimal mungkin membuat dia masuk surga. Kan harusnya seperti itu sahabat MK. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Nah senjata kita apa? Idza ra'aytum munkaran falyughayyir biyadih. Kalau kita bisa merubahnya dengan tangan, dengan kekuasaan kita, dakwalah dengan kekuasaan kita. Tapi kita enggak bisa, enggak mampu karena kita lemah. Wa bilisanihi. Dengan lisan kita kasih nasihat yang baik, ajak ngobrol, ajak diskusi. Tapi kita juga enggak enak gitu nya kalau ngobrol udah dia lebih sepuh, dia lebih inilah lebih itu, kitanya enggak enak. Fabi qalbi, kalau enggak bisa dengan hati, wadzalika da'aful iman, minimal kita itu mendoakan sahabat MK. Jadi kalau melihat yang seperti itu, bersyukur bukan kita yang di posisi dia. Yang kedua, doakan kebaikan untuknya. Ya Allah, Allahumma dihi, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya gitu nya. Ya Allah sayangilah dia, jadikanlah itu maksiat terakhirnya. Doa sahabat MK jadi pahala untuk kita. Dan yang ketiga sahabat MK rahimakumullah, tadi yang masuk pertanyaan pertama, kenapa ada orang yang dia suka hadir di majelis taklimnya, suka melakukan kebaikan, tapi kok lisannya suka nyakitin orang lain, kok gitu gitu. Lah kita tinggal balik saja cara berpikirnya. Dengan dia senang ngaji saja lisannya masih seperti itu, apalagi kalau enggak, kan gitu ya sahabat MK. Bisa lebih parah itu kalau enggak. Sehingga apa? Ya Allah, semoga dengan berkah dia hadir di majelis itu, semoga kau perbaiki lisannya, kau perbaiki akhlaknya. Maka itu sepertinya akan lebih mendamaikan sahabat MK, daripada terus-terusan mikirin, berarti buat apa tuh hadir di majelis taklim? Enggak seperti itu. Justru boleh jadi, karena dia hadir di majelis taklim, maksiatnya segitu. Kalau dia enggak hadir, mungkin bisa lebih parah gitu sahabat MK rahimakumullah. Ya, dia dengan senang ibadahnya saja masih suka nyakitin orang lain. Kalau dia tidak di barengi dengan ibadah, mungkin nyakitinnya lebih parah lagi sahabat MK. Dia itu mungkin seperti itu, kadarnya masih ada yang direm karena ada berkah majelis taklimnya, ada berkah ibadahnya. Kalau dia sama sekali gak ibadah, gak hadir di majelis taklim, mungkin bisa jadi lebih bahaya ya. Sehingga kita tetap berprasangka baik, oh mungkin dia sedang berproses, karena kita gak tahu besok lusa dia akan jadi seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya nih di WhatsApp MKFM Bandung, ada sahabat Ibu Titin yang juga ini, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang ujian dari Allah yang menjadi permasalahan dari sahabat kita ini Ustaz. Dengan ujian ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Masya Allah sulit sekali sholat, banyak melamun, dan wirid juga ini kadang baca kadang tidak, ngaji Quran juga tidak benar-benar. Ini bagaimana Ustaz caranya untuk menyikapi ujian yang dirasakan oleh sahabat kita, sahabat Titin ini Ustaz?
1: Sahabat MK rahimakumullah, jadi analoginya itu menanam pohon sahabat MK. Ya, ada orang yang dia itu menanam pohon itu kan dari mulai bijinya, dari biji itu mulai disiram, dari siram nanti muncul tunas, dari tunas nanti akan keluar batangnya, dahan, nanti lama-lama keluar pucuk sahabat MK, pucuk bunga. Nah nanti dari pucuk bunga ini lalu nanti akan berubah menjadi buah, dari buah yang asalnya hijau, buahnya nanti akan membesar gitu kan. Nah nanti akan menjadi menguning, baru bisa dinikmati. Nah kurang lebih ibadah kita juga seperti itu sahabat MK rahimakumullah. Ada orang yang boleh jadi ketika ibadahnya itu baru sekedar ritual sahabat MK, formalitas. Karena dalam tanda kutip seperti dia sedang menanam biji sahabat MK. Kalau sahabat MK baru menanam biji itu belum bisa dinikmati ya. Ketika seseorang baru menanam biji itu kuncinya apa sahabat MK? Harus sering disiram. Sering disiram, dirawatnya, dipagar, dijauhkan dari hama, jangan sampai nanti bijinya dimakan burungnya, jangan sampai dikoreh oleh ayam, dijaga. Nanti lama-lama akan muncul tunas. Nah, ketika sudah muncul tunas, mulai harus disemprot dari pakai pestisida misalnya agar jauh dari hama, dari naon ulat, dari semut. Nanti akan mulai gitunya jadi pohon. Nah, nanti kalau udah jadi pohon, mungkin buahnya belum bisa dinikmati tapi sudah bisa membuat kita berteduh di bawah dahan tersebut. Nah, nanti lama-lama akan berbuah baru bisa dinikmati. Nah, kurang lebih ibadah juga gitu. Boleh jadi sahabat MG kita baru diproses seperti menanam biji, belum bisa dinikmati buahnya, belum bisa dipakai untuk berteduh. Kita teh baru capek we nyiram terus. Enggak apa-apa sahabat MG, karena itu proses kita. Ya, tanam ibadah sing istiqomah. Ya, sirami terus dengan ilmu, jaga dari syirik, jaga dari riya, jaga dari ujub, ya, jaga dari merasa diri kita bisa ibadah gitu nya. Jaga sahabat MG, jaga baik-baik. Nanti lama-lama akan dipindahkan intikol sebutnya sahabat MK, dipindahkan dari yang asalnya formalitas, nanti ada sirnya, ada rahasianya, nanti Allah perlihatkan. Nah, nanti Allah memperlihatkan sirnya, Allah memperlihatkan zauqiyahnya, nanti itu gimana hak prerogatif Allah sahabat MK, karena Allah maha tahu dohir batin kita, Allah maha tahu kesungguhan kita, Allah maha tahu masa lalu kita, Allah maha tahu sejauh mana tekad kita sahabat MK ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tuhan kita itu bukan ibadah sahabat MK, Tuhan kita Allah. Ya, ketika kita ibadah dengan khusyuk, yang kita sembah itu Allah. Ketika kita ibadahnya enggak khusyuk, yang kita sembah juga adalah Allah. Ya, tujuan kita itu bukan ibadah khusyuk, tujuan kita itu adalah ridhonya Allah. Tadi itu ya sahabat MK, jangan sampai ketika kita sholat bisa nangis lalu kita merasa jadi orang hebat. Enggak sahabat MK, Allah maha tahu yang terbaik untuk kita. Intinya apa sahabat MK, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Ah, buat apa saya sholat suka enggak khusyuk, ah buat apa saya ngaji suka ngelamun. Enggak apa-apa, karena boleh jadi itu masa kita gitu. Masa kita TK, masa kita SD, nanti masa SMP, SMA, kuliah, baru bisa ngelamar kerja, dapat gaji misalnya gitu ya urutannya. Nah, kurang lebih ibadah juga gitu. Kalaupun belum kerasa, belum masuk ke zauqiyah gitunya, belum masuk ke ruhnya, belum masuk ke kolbunya, belum masuk ke sirnya, gak apa-apa. Ibarat itu nanam biji, istiqomah aja sahabat MK. Sekarang fokusnya nyiram, jaga dari hama, nyiram, jaga dari hama. Nanti lama-lama akan nyai-nyayan. Akan kerasa, oh ada nikmat sekarang mah. Sholat dua rakaat yang asalnya setengah menit, karena nikmat jadi 1 menit. Nanti lama-lama jadi 2 menit. Lama-lama 2 rakaat bisa 10 menit. Saking menikmati munajah kita dalam sholat. Nanti lama-lama kerasa itu. Ya, muasarohnya, pengaruhnya karena kolbu, karena keluarga, karena harta, sampai nanti pada ujungnya dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khotimah, lalu akan merasakan buah-buahnya itu kelak ketika di alam barzahnya, ketika di alam mahsyar, dilancarkan lewat jembatan sirat, dan nanti puncaknya di surga bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah, ini semuanya adalah proses insyaAllah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, tidak terasa juga nih, Ustaz, kita sudah berada di akhir. Siap. Dan ini juga sekaligus ada pertanyaan dan juga closing, Ustaz, dari sahabat kita, sahabat Ginto Wihardo di TikTok yang izin bertanya, Ustaz, ini kiat-kiat menanamkan semangat istiqomah ibadah dan juga mungkin closing statement, Ustaz, di kebersamaan malam hari ini.
1: Siap. Sahabat MK rahimakumullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa istiqomah, bahkan kita pun tidak akan bisa ikhlas dalam ibadah kita, kecuali semuanya terjadi karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, perkuat ta'aluk keterikatan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan ada 1 detik pun dalam keseharian kita tanpa kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita melakukan ketaatan akan bisa menjadi jalan kita menuju Allah. Bahkan ketika kita melakukan kemaksiatan pun akan menjadi jalan kita menuju Allah. Itu semuanya terjadi ketika kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, hadir kita di majelis ini, bismillahnya kita saling mendoakan, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan hati yang sangat mudah melihat hikmah di balik setiap episode yang Allah berikan kepada kita, hati teguh gitunya, istiqomah, panceg berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga sahabat MK ya tadi teh kita sing istiqomah ibadah kepada Allah beserta ikhlasnya, dan nanti suatu saat ketika kita akan berpisah dengan alam dunia yang fana ini, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu Kang, sahabat MK rahimakumullah semua, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dan keluarga juga diberikan kesehatan, kelancaran, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Sabtria Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan kita selalu doakan guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, sahabat MK kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan, seperti ada Bapak Sandi di Banjaran ya. Masya Allah ya, sudah menyampaikan pertanyaan berbagai atensinya. Terima kasih. Dan sahabat MK masih ada satu segmen ya di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami sudah ataupun sediakan juga sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang bisa Anda simak di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, di pilihan ketiga ada Quran Surat Maryam. Di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Maryam. Anda bisa sampaikan pilihan murotal Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK yang menyampaikan murotal pilihannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Tertinggi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

0: MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Menurut Al Pilihan. Kami sudah hadirkan juga sahabat MG 3 Menurut Al Pilihan yang bisa Anda pilih satu di kesempatan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat An-Nahl, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Maryam. Kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan moral pilihannya ini di TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat Aprida Juhana menyampaikan Quran Surat Maryam. Kemudian ada sahabat Muhibah juga menyampaikan pilihan moralnya di Quran Surat Maryam. Sahabat Ginto Wihardo juga menyampaikan pilihan moralnya di Quran Surat Maryam. Kemudian ada sahabat Queenrich juga menyampaikan moralnya di Quran Surat Maryam ya. Ini selanjutnya ada sahabat IRH ya, Bu juga menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Maryam. Ini untuk Quran Surat Maryam sudah ada 5 suara. Selanjutnya kami sapa Anda di WhatsApp MKFM Bandung, sahabat MK yang menyampaikan murotalnya ada sahabat Bapak Dani ya dari Pink Makroni Ranca Bali menyampaikan murotalnya di nomor 3. Kemudian ada sahabat kita Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cileunyi juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor, yaitu di nomor 3 juga di Quran Surat Maryam. Kemudian ada sahabat Ibu Aminah dari Ciperas Puncak yang menyampaikan atensinya ini untuk mendoakan Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu, amin Allahumma amin, juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat An-Nahl. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK di TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat kita di sahabat @BS ya, ini menyampaikan murotalnya di Quran Surat Maryam. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Yeni Niawati juga menyampaikan murotalnya di Quran Surat Maryam. Jadi Masya Allah banyak sekali ya, menyampaikan Quran Surat Maryam. Selanjutnya kami juga menyapa Anda yang menyampaikan murotalnya di polling. Ini yang pertama ada sahabat Paratno, kemudian ada sahabat Umu Afifah, ada sahabat Sandi di Banjaran, ada sahabat Utik di Jogja, kemudian ada sahabat Raihan Ramadhan Ujung Berung, ada Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cileunyi, ada sahabat Taufik Nuryanto yang bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Dan untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini, yang insya Allah kami akan putarkan yang jatuh pada Quran Surat Maryam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf juga sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya tidak kami sapa satu persatu. Ini mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi, juga seluruh petugas MKFM yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قرآن is life.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: Amma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan, dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD,
2: biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah, mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita, masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka, itu dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula. Harapanku.
0: Apa kabar Anda sahabat MK di pagi hari? Alhamdulillah Allah telah kembali menghidupkan kita sahabat MK setelah dimatikan sejenak. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan rasa semangat sahabat MK untuk terus menambal amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillah kembali hadir program manajemen kolbu pagi hari ini di tanggal ataupun di hari Selasa sahabat MK, di tanggal 28 Juli 2026 yang telah juga memasuki hari ke 13 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari yang penuh dengan kebaikan, terus menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lihat kebenaranmu.
0: Yeah. Insya Allah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga satu jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar sahabat MK, menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan di pagi hari ini oleh guruna kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak melalui website MKFM di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Dan Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, kemudian ada Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Tirama Lampung Timur. Bagi Anda juga yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini kami kembali ataupun mengajak Anda sahabat MK untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga berbagi doa-doa terbaiknya, silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712.
1: Wahai
0: DT Peduli, semakin melayani dan

rasa. Kami masih menantikan terhubung dengan gurunda kita, sahabat MK Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami sapa Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini, menyampaikan kualitas siarannya. Ada sahabat Bapak Adi ya di Cimahi yang menyampaikan interaksinya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan siaran radio di pagi hari ini sangat jernih. Juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat, setia pendengar radio, dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Parilah dari GBA 3 juga alhamdulillah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Suara MKFM terdengar sangat jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara. Dan juga semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan pendengar dimanapun berada ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Kemudian kami sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah setiap pagi menyimak ini radio MKFM sangat bagus dan bersih. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian semua kru MKFM yang bertugas, juga untuk pendengar MKFM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Oke, kita telah terhubung bersama gurunda kita, Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Syukurku bertambah, alangkah susah.
2: Bihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu yakin padamu. Tolong kami agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu dan bisa ibadah dengan bagus kepadamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, dan para santri yang mulai masuk hari ini. Setiap orang pasti ingin beruntung, tidak mau rugi. Tapi banyaknya kita kalau sudah bicara untung, kelihatannya hanya duniawi saja yang jadi bahan perhitungan dan pertimbangan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa yang beruntung. Ada empat cirinya. Ini bagi yang ingin untung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Nah, jadi kita tuh tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi. Kecuali ada empat. Satu, amanu, orang yang punya iman. Jadi kalau waktu digunakan untuk memperkuat iman itu beruntung. Kalau sudah mendengar iman, maka yang terbayang diawali dengan ilmu. Jadi hanya orang-orang yang mau belajar mengenal Allah, mau belajar ajaran yang disampaikan oleh Allah, dia baru beruntung. Kalau tambah hari tidak tambah ilmu, itu musibah. Tidak ada yang lebih penting kecuali diawali ilmu. Karena iman itu pasti diawali ilmu. Maka orang-orang yang ibadah tapi tidak belajar ilmunya, maka tidak bisa menikmati ibadahnya, tidak juga banyak berubah perilakunya. Walaupun dia sholat, dia tahajud, dia saum, dia baca Quran, tapi kalau tidak mengenal Allah dengan baik. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang ibu-ibu yang dia sholat, dia tahajud, tapi dia tidak berhasil ke sorga karena menyakiti binatang, mengurung seekor kucing. Nah, kenapa perilaku seperti ini? Pasti perilaku buruk itu datang dari kurang iman, karena boleh jadi ibadahnya dilakukan tapi ilmunya tidak nambah. Maka orang beruntung itu yang pertama dan utama adalah orang yang diberikan nikmat senang belajar, terutama senang belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, iman tidak kuat, amal pun tidak diterima. Maka doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang pertama diminta itu bukan apa-apa, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Baru rezeki yang baik. Karena tanpa ilmu tidak bisa mendapatkan rezeki yang baik. Tanpa ilmu baru wa'amalan mutakobbalan. Tanpa ilmu tidak akan bisa amal kita diterima. Jadi silahkan kita lihat waktunya digunakan apa saja. Yang pertama, orang beruntung pasti senang belajar memahami agama. Dua, wa'amilus sholihat. Jadi yang kedua adalah orang beruntung yang memang diniatkan aktivitasnya itu jadi amal soleh. Di sini, di port ini sedang dingin, sama di beberapa negara yang musim dingin, tapi barusan sampai keluar-luar itu, sholat itu. Bayangkan, sedikit yang jalan kaki, karena rumahnya jauh-jauh, 10 km, 12 km, ke masjid pulang pergi, 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, terus pulang pergi. Kalau dipikir, apa ini? Nah, padahal memang hidup kita diciptakan untuk beramal soleh, beribadah. Dan sholat itu pilarnya. Jadi kalau kita sholatnya sudah abai, ya sudahlah. Allah tidak menolong. Allah melihat kita sholat tidak. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dingin ini hadirin, ya, dan hujan lagi. Jadi perjuangan ini akan menambah pahala. Tapi ya seperti inilah dalam hidup kita. Kalau kita jadikan ibadah kita serius, maka Allah mengurus urusan kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan urusan kita, permasalahan kita sendiri. Tidak. Kita tuh disuruh jadi orang bertakwa dan Allah membantu menyelesaikan urusan kita. Begitu. Jadi rumusnya jangan kebalik-balik ya. Bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, bukan kita yang bisa memecahkan masalah. Tidak, tidak. Otak ini milik Allah. Kalau Allah tidak memberi ide, tidak ada yang kepikir. Tubuh ini juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kita bisa. Orang-orang yang jadi jalan solusi bagi kita, dokter, pengusaha, pembeli, semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa mereka menyampaikan apapun kepada kita tanpa izin Allah pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil. Yang penting bagi kita ibadah. Apakah ibadah mahdoh dan goir mahdoh? Inilah amal soleh, ya, wa amilus solihat. Jadi sholatnya dijaga, kemudian niatkan bekerja jadi amal soleh, ngurus keluarga jadi amal soleh, ngepel jadi amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh, berkhidmat kepada keluarga amal soleh. Udah bagi kita niatkan saja jadi amal soleh. Jangan risau tentang rejeki, tentang karir, tentang bisnis, tentang keuntungan dunia, gak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Tidak usah ribet, ya. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa setiap takdir. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, sekecil apapun, tanpa izin Allah penguasa segala-galanya. Makanya niatkan kesibukan kita bukan untuk disukai orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk ditolong orang, bukan untuk dicintai orang, tapi niatkan sebagai amal soleh, ibadah, sudahlah. Tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu. Apa yang Allah tidak berikan untuk kita tidak akan ketemu, tidak bisa. Orang mau janji apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Nah, saling berwasiat dalam kebenaran ini, saling berinteraksi. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau mendengar nasihat? Mendengar nasihat. Jadi keterampilan yang harus kita miliki adalah mendengar nasihat. Tidaklah seseorang bisa menasehati orang lain dengan baik kecuali dia bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang bersabar ketika dinasehati, bagaimana supaya sabar? kita harus tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan yang harus diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali sholat kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita sedang minta petunjuk, lalu Allah gerakan. Bisa istri, suami, anak, orang tua, guru, teman, atau siapa aja. Siapapun yang menjadi jalan, itu hanya jalan. Kalau kebenaran, Allah yang memberikannya. Maka, orang-orang yang beruntung adalah orang yang sangat menikmati saran, nasihat, kritik, sepedas apapun, sepanjang itu adalah kebaikan, kebenaran, ini Allah yang memberikan lewat siapa yang dikehendaki. Ada yang memang yang enak, nasihat itu isinya benar, caranya bagus. Ini kita dapat ilmu, kita bisa dapat pahala dengan syukur. Tapi ada yang menyampaikan isinya benar, tapi caranya agak kurang sesuai. Ini berarti dua. Satu, kita beruntung dapat petunjuk. Yang kedua, kita beruntung dapat pahala sabar. Jadi, walaupun dari ayam, kalau telur, ambil. Begitulah ya. Artinya, jangan sampai kita menjadi orang yang pilih-pilih untuk mendapat kebenaran. Terserah Allah, lewat siapa saja. Nah, kita baru beruntung kalau kita menjadi orang yang senang menerima nasihat. Lalu, kita pun harus bisa memberi nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dengan menjadi tauladan. Sebaik-baik memberi nasihat adalah dengan menjadi contoh. Jadi, kalau kita mau memberi nasihat sebelum dengan perkataan, berikanlah keteladanan. Karena keteladanan pun adalah nasihat. Jangan lupa ini ya. Tadi imam di masjid baca Quran, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang senang menerima nasihat dan juga senang menasehati, minimal dengan keteladanan, tapi semuanya harus dilakukan dengan kunci hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Baru jadi. Syariatnya kita sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain, tapi kalau kita memiliki keikhlasan dan kasih sayang, Allah menggunakan diri kita jadi jalan perubahan. 4, tawasobi sobr. Ini penting. Jadi, orang yang beruntung itu adalah orang yang tiap waktu bermujahadah. Sabar itu menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Dalam hal apapun, minimal dalam 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Kita tahu godaan sangat banyak di mana-mana, setiap waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang sadar ini godaan. Saya tidak boleh larut dalam godaan. Apakah lewat mata, telinga, lewat mulut. Pokoknya begitu banyak yang menggoda kita untuk tergelincir. Sabar yang pertama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar, ke masjid harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ke masjid, tidak akan cari saf yang utama. Baca Quran harus sabar. Ngaji harus sabar. Oh, baca Quran ya. Tahajud maksudnya, tahajud harus sabar. Kalau tidak, tidak akan tahajud ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak, pasti jadi kecil terus karena pelit ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sabar ketika melakukan ketaatan. Nah, kalau nasihat tadi kita perlu dengar dulu dari orang, tapi kalau tawasobi sabar harus kita dulu yang sabar. Jadi bukan nunggu orang sabar baru kita sabar. Kita yang sabar dalam menjauhi maksiat, dalam mengerjakan taat, sabar ketika menghadapi musibah. Jangan banyak mengeluh, jangan suka curhat di medsos. Semua yang menimpa kita oleh Allah sudah diukur baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti membawa kebaikan. Ujungnya mesti baik. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali karena Allah sayang ke kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan dan keselamatan kita. Memang mungkin tidak cocok, tapi di balik itu wabashshiri sabirin alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu besar sekali limpahan karunia Allah. Apakah ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah banyak. Makanya sabar ya. Sabar, Allah melihat yang sedang terjadi, Allah melihat perjuangan kita, Allah tahu perihnya, beratnya, nyeseknya, tekanannya, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah mengetahui kepedihan di hati, luka, nyeseknya, semuanya Allah Maha tahu. Jadi jangan risau ya. Allah tahu rasa lapar, pedih, sakit, pusing, kekurangan. Tidak ada satu pun keadaan kita kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha mengetahui dengan teliti, maha melihat apapun yang kita kerjakan. Yang keempat adalah sabar dengan perkataan orang. Ini ada ulama yang menggolongkan, ini harus khusus nih, karena 80% dalam kehidupan kita ini adalah berkomunikasi. Sehingga kita perlu melatih diri bersabar untuk mendengarkan dengan baik, bersabar untuk menyimak, bersabar untuk memahami, jangan suka motong perkataan, bersabar untuk menjawab dengan jawaban terbaik, dengan perkataan terbaik, dengan nada terbaik. Inilah orang yang beruntung. Tidak semua orang sabar di dalam menyimak. Perkataan baik dari kita itu biasanya diawali dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini serius nih hadirin. Ini para ulama menggolongkan kesabaran yang sangat penting dilatih pada diri kita, yaitu sabar menyikapi perkataan orang lain. Ini harus digarisbawahi, karena 80% aktivitas kita dengan orang itu berkomunikasi. Nah, kalau tidak sabar, kita baru ingin bicara, langsung bicara. Baru terlintas sedikit, langsung keluarkan kata-kata. Baru mendengar sedikit, langsung kita menjawab. Langsung kita menyela. Langsung kita memberikan alasan. Langsung kita memberikan jawaban. Padahal belum ditanya, langsung kita memberikan penjelasan panjang lebar. Ada kalanya perlu kita lakukan, terutama yang dengan tanggung jawab kita di rumah ya. Suami, istri, orang tua, anak punya kewajiban untuk memberikan nasihat tanpa diminta. Tapi secara umum kita harus sabar, termasuk sabar di dalam memilih kata-kata ya. Kalau kita tidak sabar, kecenderungan kata-kata kita tuh menyakitkan, memojokkan, mempermalukan. Ini tidak beruntung kalau kita begini. Kita kalau bicara harus memilih, ada kata-kata biasa, ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang terbaik. Nah, orang sabar memilih kata-kata yang terbaik. Orang yang tidak sabar akan memilih kata-kata yang buruk yang sesuai dengan nafsunya. Makanya para ulama menggolongkan kemampuan bersabar itu diantaranya adalah dalam berbicara dengan saudara-saudara kita, dengan hamba Allah lainnya.

0: Sahabatku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, penguasa segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha menatap, karuniakan kepada kami kecintaan kepada ilmu-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami mengenal-Mu, yang membuat kami yakin pada-Mu, yang membuat kami selalu merasa bersama-Mu, yang membuat hidup kami selalu merasa ditemani oleh-Mu, dan yakin kepada-Mu, yakin kepada janji-Mu, yakin kepada jaminan-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat seluruh waktu ini, waktu hidup ini benar-benar kami jalani hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Pilihkan hanya rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami bisa menguatkan iman, nambah kebaikan kami, yang ringan hisabnya di akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat pada-Mu, dimanapun, kapanpun, jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini selain Engkau yang menguasai hati ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur, syukur dengan syukur yang tiada bertepi, karena karunia-Mu tiada bertepi. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami. Salat kami khusyuk, ibadah kami khusyuk, Quran kami juga khusyuk. Jadikan kesibukan kami Engkau catatkan jadi ibadah yang Engkau terima. Wahai Allah, tidak mungkin kami bisa melakukan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin kami bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan apapun kecuali dengan hidayah taufik-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala kemaksiatan, dari segala kesia-siaan. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, pagi ini Allah memberikan nikmat dingin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas hadis sahih Muslim tentang ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, so wonderful keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya itu jadi kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugikan, sepanjang kita menyikapinya dengan benar. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu selain mu'min. Inna amrahu inna asabatu sarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya, Wa in asobat hudarla'u sobat, dan ketika Allah memberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya, ya. Jadi maaf, jadi bagi orang yang beriman tidak ada satupun kejadian kecuali bisa jadi kebaikan. Baik Allah menguji kita dengan kesenangan maupun kesusahan. Dan kita harus tahu bahwa kesenangan dan kesusahan itu sama. Sama-sama terjadi dengan izin Allah, sama-sama ujian dari Allah. Jadinya kebaikan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan menganggap nikmat itu langsung jadi kebaikan. Belum, ya. Kita dapat uang, kita dapat sehat, kita dapat berbagai karunia, itu belum jadi kebaikan, tapi baru sebagai ujian. Jadinya kebaikan yaitu ketika kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan suudon ketika terjadi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak sesuai harapan, juga itu izin Allah dan ujian dari Allah, serta bisa jadi kebaikan kalau kita sikapi dengan sabar. Jadi seperti yang berulang kali disampaikan bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, ya, hanya 4 kok. Satu, kita akan diberi nikmat, itu pun ujian, ya. Nah, kita akan jadi baik, menjadi kebaikan, nikmat itu kalau syukur. Jadi kebaikannya bagaimana? Nah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk nikmat itu baru ternikmati kalau kita syukur. Kalau kita tidak syukur, tidak ternikmati, ya, kita akan lebih ribet dengan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan keinginan, capek aja. Dan yang kedua, kalau syukur itu berarti Allah akan memberi tambahan. Jadi jangan takut sama sekali dengan nikmat-nikmat yang belum ada, karena semua nikmat yang belum ada semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan Allah memperhatikan kita bersyukur atau tidak. Kalau didapati kita termasuk syukur, maka nikmat yang ada itu dibuat oleh Allah, kita bisa menikmatinya, dan nanti pada waktu kita perlu apa saja, Allah akan memberikan tambahan karunia tanpa ribet, ya, karena syukur itu merupakan pembuka pintu nikmat yang belum ada. Yang kedua, kita akan diuji dengan kesabaran, dengan musibah yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya tidak apa-apa. Semua juga musibah terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah yang Maha Baik dan untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang pahit-pahit, yang tidak enak, itu jelek kalau disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi benar? Yaitu husnuzon, bahwa ini terjadi dengan izin Allah, pasti untuk kebaikan kita. Allah Maha Baik. Tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada. Sekecil apapun, semuanya terjadi biiznillah. Dan tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah tahu siapa diri kita, kapasitas kita, ilmu, fisik, finansial, intelektual, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu dengan sempurna. Dan Allah tidak akan menguji kita yang di luar kemampuan kita, karena jatuhnya jadi zolim, ya kan? Sedang Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Nah, kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan, dan Allah memperhatikan kita sabar atau tidak, Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar yang terucap, mulut kita tidak ribet dengan keluh kesah, lisan kita tetap baik, mengeluh itu masih wajar hadirin ya, sepanjang masih ridho kepada takdir Allah. Tapi kalau sudah tidak ridho kepada takdir itu ya, capek wajar, sedih wajar ya, kecewa wajar. Semua perasaan ini pun Allah yang menciptakan di hati kita. Tetapi ya, tidak lama ya. Jadi kalau ada yang sedih, wah tidak boleh sedih. Oh nggak bisa, normal kok. Rasulullah pada waktu sallallahu alaihi wasallam, pada waktu Ibrahim putra anak lelakinya yang wafat masih kecil, beliau juga keluar air mata tapi tetap ridho. Rasulullah juga berteduh, capek, ada luka ya, semua perasaan sedih, geram, capek itu wajar ya, jangan dianggap tidak syukur ya. Tapi seberapa lama, nah sesudah itu kembali ke Allah, jadi sabar ya. Jadi jangan lihat orang yang kelihatan kecapean kemudian kita anggap wah ini tidak sabar. Oh enggak ya, semua ini normal kok ya, kecuali kalau berlarut-larut. Kalau selintas sebentar, kita memang manusia ya begini, sama ya. Dan yang ketiga yang harus selalu kita perhatikan adalah, oh ya, dan wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Nanti di belakangnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi di belakang ini Allah sudah menyiapkan nikmat besar sekali kalau kita sabar. Benar hadirin ya, Allah sudah menyiapkan segalanya yang baik-baik untuk orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya jalanin aja hidup ini ya. Mengalir, hadapi dengan penuh dengan baik sangka kepada Allah, perbanyak istighfar, terus istighfar, ampun ya Allah. Jangan merasa kita jadi korban orang lain, karena aslinya kan kita korban dari dosa kita sendiri. Dan teruslah yakin bahwa selama kita menjalani ujian ini, kita tidak sendirian. Allah menyaksikan apa yang terjadi, Allah juga mengetahui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun di penjara sendirian, sebetulnya tidak sendirian ya, ada Allah yang menatap terus, ada malaikat yang mencatat, kalau ngaji ditemanin oleh malaikat juga, wah Masya Allah. Nah seperti sekarang juga Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui semua keadaan kita, cicilan, tagihan, kesedihan, kegalauan, yang belum punya jodoh. Allah tahu, ya pasti tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Yang hutang, yang berhutang, atau yang menghutangi, nah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sabarlah ya, jalani, mengalir, terus tingkatkan ketaatan kepada Allah. Nah yang ketiga adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, itu baik, tapi belum cukup. Karena kan dari kebaikan itu yang penting diterima oleh Allah. Senyum, berbuat baik di rumah, bekerja, belajar, nolong orang, sholat, semua itu bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini ada masukan. Ini kameranya baru, jadi ada yang minjemin. Nah, kita akan adaptasi terus supaya lebih baik ya. Terima kasih masukannya nih. Lanjut adalah yang keempat, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita ini pasti punya kekurangan, kesalahan, dan kuncinya segera tobat. Ingat baik-baik empat ini ya, yang wajib kita belajar sampai paham dan wajib kita latih diri kita setiap waktu adalah syukur. Ketika dapat nikmat jangan sampai lepas nih, karena jadi musibah kalau dapat nikmat nggak syukur. Dua, sabar, jalanin tenang ya, nanti juga ada balasan. Tiga, belajar ikhlas, belajar lepas dari cari kedudukan di hati orang, belajar lepas dari ingin kelihatan gimana gitu di hadapan orang, ya. Tidak harus selalu kita ingin tampil, diakui, keren, hebat. Kalau kita mau mengekspos tentang diri kita, ya kita tanya, apa sih maksudnya? Ingin apa sih? Nah, sepanjang kita masih senang sekali kedudukan di hati orang, nanti itu akan berdampak. Kalau hanya duniawi, ya, ya itu juga kurang bagus sih. Tetapi kalau sudah ingin diketahui orang tentang ibadah kita, kesolehan kita, nah itu sudah mulai jadi masalah besar. Nah, kalau ingin kelihatan keren, ya itu masih dunia, masih tidak ada kaitan dengan ibadah mahdoh, tapi akan cukup melelahkan kalau kita sangat sibuk ingin kedudukan di hati makhluk. Nah, yang keempat adalah segera tobat, istighfar yang banyak. Karena setiap kali kita melihat sesuatu, setiap kali kita bicara, setiap mendengar, setiap kita ketemu orang, itu ada kecenderungan, ada saja dosa yang kita lakukan itu, ya. Makanya banyak istighfar terus sambil kita astagfirullah, astagfirullah. Sekecil apapun kita melakukan kesalahan, segera tobat sebelum berbuah jadi musibah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Terima kasih nih Kang Budiman yang meminjamkan lensanya nih. Masya Allah, nanti ada rezekinya. Kalau ada yang kurang bagus berarti settingannya ini ya. Terima kasih. Baik Pip, kita diskusi. Oh ya, alhamdulillah kemarin sudah dibuka batch 2, sudah cukup 1000 ya, 996 yang terdaftar. Batch 2 sudah tutup, nanti kalau ada lagi akan dilanjutkan pengumumannya hasil 2 evaluasi ini. Baik Pip, silakan Pip.
1: Baik. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu. Izin A, ada pertanyaan dari Instagram.
0: Ya.
1: A, bagaimana kita tahu petunjuk yang datang dari istikharah kita? Terima kasih A.
0: Ya. Sebentar. Kita pengen tahu petunjuk yang datang.
1: Ia dari istikharah kita.
0: Jadi Allah kan Maha tahu bagaimana kita memahami. Allah melihat ya, misal kita istikharah, Allah tahu nih kita lagi bingung. Allah tahu sebelum kita doa, Allah sudah tahu karena terjadinya kebingungan ini juga urusannya dengan izin Allah. Ini baik tidak? Nah, Allah melihat. Kita ambil wudu, Allah menyaksikan, kita bersujud, Allah juga mendengar doa kita. Baik doa istikharah yang dicontohkan ataupun kalau belum hafal, ya Allah, saya mohon yang terbaik, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Dan Allah Maha tahu bagaimana kita bisa memahami petunjuknya, macam-macam ya. Ada yang lewat mimpi, tapi tidak harus lewat mimpi. Tapi yang jelas itu menurut para ulama hasil istikharahnya itu adalah kecenderungan di hati serta tenang hati kita, dan nanti kejadiannya mengarah kepada yang diistikharahkan. Itu hasil istikharahnya, hatinya tenang, menjadi terkondisi. Kalau lewat orang nanti informasinya datang, kalau harus ketemu nanti ketemu. Tapi cirinya adalah hati kita dibuat lebih tenang, lebih mengarah kepada kejadian yang kita, yang terbaik menurut Allah. Kalaupun nanti misalkan pilihan Allah yang terbaik itu tidak, nah hati kita jadi lebih siap menerima yang tidak itu. Jadi tidak harus dalam bentuk mimpi ya, tetapi nanti hatinya dibuat tenang, mengarah kepada yang diberikan oleh Allah. Allah tahulah bagaimana kita bisa memahami petunjuknya. Di antaranya itu, ya. Ya, lanjut. terima kasih ini, Masya Allah. Biasanya kalau sedang ada tugas keluar itu hanya sepekan kedinginannya, ini 3 minggu kedinginan ya. Maha Suci Allah yang menciptakan suhu semuanya adalah Allah yang mendesain. Ayo Pip.

memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa doakan guru kita, sahabat MQ. Mudah-mudahan beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami menyapa Anda kembali, sahabat MQ dan pendengar dimanapun dan berada yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin pula besar pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan ataupun sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan, alhamdulillah suara MK FM bersih dan jernih. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah juga yang menyimak kajian MK pagi di hari ini. Kualitas suaranya bagus dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya untuk guru-guru kita semua dan seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan ini diberikan kesehatan. Amin. Kemudian ada sahabat kita Kang Iman di Tasikmalaya juga yang alhamdulillah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini yang menyimak melalui radio relay ya di pagi hari ini. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih. Ada Ibu Is di Banjaran yang juga menyimak manajemen kelompok pagi. Alhamdulillah peran kualitas suaranya bersih dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Kembali menyampaikan juga ya kualitas MKFM di pagi hari ini tersimak baik dan jernih. Juga menyampaikan doa-doa terbaik untuk operator, penyiar, dan juga gurunda kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Cilacap, suaranya jelas. Dan salam-salam buat seluruh kru juga sahabat MK dimanapun berada. Ada Ibu Yanti di Antapani yang alhamdulillah juga menyimak di setiap harinya. Semoga kita semua sahabat MK dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Allahumma amin. Ada sahabat Akbar, Abah Akbar ya di Ciranjang yang menyampaikan juga kualitas siarannya bagus ya, ini di mencrang dan jelas. Doa terbaik untuk semua, semoga dimuliakan.

0: dimuliakan oleh Allah dan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang setia menyimak Menajaman Qalbu di pagi hari ini. Terima kasih. Ada sahabat kita Wamin di Manonjaya yang alhamdulillah juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Terima kasih. Ada sahabat Umi Zikri dari CPM Cianjur yang alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmu di pagi hari ini. Suaranya jelas dan mencerang ini. Terima kasih. Ada sahabat kita juga di 08 sahabat kita juga di 087894266 sekian yang alhamdulillah menyimbang juga menyampaikan atensinya di Mahagi di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat kita juga di 085183333 sekian yang sahabat Indraji dari Bangka yang telah menyimak dari streaming lancar dan bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Manajemen Qalbu pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Ini mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunda kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini tidak sempat tersapa satu persatu karena keterbatasan waktu. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda, juga seluruh kru yang bertugas. Terima kasih juga Ibu Wiwin dari Banjaran yang alhamdulillah bergabung juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat bersih?
2: Program Manajemen Qalbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ketika kita tahu penyebab kenapa ada air yang mengenang di sana, maka pekerjaan ngepel itu adalah salah satu bagian untuk mengeringkan air. Tapi pekerjaan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan penyebab genangan air. Jadi pekerjaan kita bukan hanya ngepel, dicari tuh, oh iya ternyata ada pipa air di bawah tembok ini, di bawah keramik ini yang pecah. Akibatnya apa? Kita bukan hanya ngepel tapi memperbaiki saluran air yang pecah. Oh ternyata ada genting yang bocor, genting yang pecah, sehingga ketika hujan air itu menetes ke plafon, jatuh ke lantai basah. Oh ternyata ini anak-anak suka bulak-balik bawa air. Oh kalau begitu tempat air yang dibawa anak itu diganti supaya tidak tumpah airnya. Jadi ketika kita berbicara masalah ada genangan air, maka kita bukan hanya mengeringkan genangan itu saja, tetapi mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, sehingga kerjaan kita itu tidak hanya ngepel atau nambah kerjaan, dok. Iya, nambah kerjaan pada awalnya, tetapi ini bisa menuntaskan masalah secara total. Nah, demikian juga ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, rata-rata kita hanya disibukkan mengobati angka, hanya disibukkan ngepel air yang tergenang. Kenapa gula darah bisa naik? Kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu yang jarang dipelajari dan yang jarang dilakukan intervensi. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari ngepel. Jadi mengobati hipertensi rata-rata puas dengan angka. Ketika angkanya 120 merasa senang. Ketika angkanya kadar gula di bawah 200 merasa nyaman, begitu ya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
8: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
9: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
7: Bincang parenting.
10: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
7: Dialog umat.
11: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
7: Bincang kesehatan.
12: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
7: Dan ekonomi syariah.
13: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
7: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

sahabat MQ, kapankah seseorang bisa menikmati kehidupannya? Beberapa ada yang mengatakan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik setelah menikah. Namun, setelah episode itu dilalui, kenyataan malah menghantarkan pada realita, di mana diri merasa frustasi dengan perilaku anak yang dirasa belum cukup dewasa, sehingga kita merasa bahwa semua akan lebih mudah dan membahagiakan bila mereka telah dewasa. Seringkali juga terlintas sebuah keinginan dalam diri bahwa kehidupan kita mungkin akan sempurna bila pasangan kita memiliki mobil lebih bagus, bila kita bisa pergi rekreasi, atau bila kita telah pensiun. Namun, benarkah kehidupan akan terasa nikmat setelah kita merasakan itu semua? Sahabat MQ, jika selama ini kita merasa belum memiliki waktu untuk bahagia, karena kita belum mampu untuk mencapai segala pencapaian yang ada, maka saatnya kita ubah mindset itu. Karena tidak ada saat yang lebih baik untuk memulai hidup bahagia daripada saat ini. Karena bila tidak sekarang, maka kapan lagi kita akan bersyukur? Sejatinya sebuah kehidupan yang jadi lahan berjuang agar bisa selamat pulang ke hadapan Allah Ta'ala. Kehidupan kita akan selalu penuh dengan tantangan. Jadi, sebaiknya katakan pada diri kita, lalu putuskanlah untuk berbahagia. Ada salah seorang yang pernah berkata, "Sudah sejak lama setiap saya meyakinkan diri dan menaruh kepercayaan untuk memulai hidup yang bahagia. Namun setelahnya, selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa urusan yang belum juga tuntas, ataupun episode di mana saya harus membaktikan diri juga waktu. Hingga masih ada juga hutang yang harus diselesaikan." Tapi sadarkah kita bahwa setiap kesulitan dan rintangan adalah bagian dari sebuah kehidupan yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan? Jika kita mau menerimanya dan ridho atas segala ketetapan Allah, pada akhirnya sudut pandang ini semoga membantu kita untuk menyadari bahwa tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah proses perjalanan itu sendiri. Oleh karenanya, hargailah saat-saat yang dimiliki sekarang. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Yakinkan diri bahwa tidak ada saat yang lebih tepat daripada hari ini untuk berbahagia atas nikmat dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancar luasan langsung dari Jalan Geger Kelonggirang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi sahabat MK, apa kabarnya Anda? Tentu mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa awali dengan bersyukur begitu ya sahabat MK. Karena memang hidup tidak selalu menghadirkan apa yang kita inginkan begitu ya sahabat MK. Tetapi selalu menghadirkan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa lebih berprogres, lebih bertumbuh ya sahabat MK. Ada hari-hari di mana kita tentu merasa begitu ya sahabat MK bahwa apa yang menjadi ketetapan yang sudah Allah hadirkan kepada kita itu tidak adil. Padahal ya Masya Allah sahabat MK, setelah beriring waktu kita baru menyadari dan kita sangat bersyukur akan segala episode kehidupan yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini sahabat MK, Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa awali dengan rasa syukur ya sahabat MK, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa melihat orang-orang tercinta, menyapa orang-orang tercinta gitu ya sahabat MK, keluarga, sahabat. Dan juga alhamdulillah di hari ini Allah senantiasa memberikan berbagai karunia dan juga nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung semuanya ya sahabat MK, Masya Allah. Senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program Inspirasi Pagi ya sahabat MK. Di edisi hari ini bertepatan di hari Selasa, hari ke-28 ya sahabat MK, di bulan Juli 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-14 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen, diawali segmen jurnal pagi, kemudian segmen sudut pandang. Selanjutnya kita akan kembali menguatkan, kita akan kembali belajar pada segmen bincang parenting begitu ya sahabat MK. Dan terakhir kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Dan silakan ya sahabat MK, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini, untuk menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK, termasuk juga pantauan lalu lintasnya begitu, karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan melintas di tempat Anda sahabat MK. Dan tentu silakan Anda juga bisa menyampaikan informasi kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, informasi ataupun berita lokal di tempat Anda. Dan juga tidak lupa sahabat MK, Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Tentu dari banyak hal yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya ya, berbagai nikmat yang Allah berikan sahabat MK, Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kita awali sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Sesaat lagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini masuk di segmen pertama, segmen jurnal pagi ya sahabat MK. Kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini, terususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dan kalau dilansir langsung sahabat MK di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Untuk di Bandung, sahabat MK, perkiraan cuaca di hari ini seperti halnya di Kecamatan Sukasari, Coblong, Bojongloak Kaler, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, dan juga Astana Anyar, ini akan berawan, sahabat MK, di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di kecamatan ataupun wilayah lainnya seperti di Babakan Ciparai, Andir, Cicendo, ini juga diperkirakan di hari ini akan berawan namun disertai dengan cerah ya sahabat MK, cerah berawan di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius, termasuk juga di Regol ya, cerah berawan di hari ini. Di Batu Nunggal, kemudian di Lengkong, Cibenying Kidul, Kiara Condong akan berawan sahabat MK. Di Bojongloak Kidul cerah berawan, termasuk juga di Bandung Kulon. Beralih di Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani ini akan berawan di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian Bandung Kulon, Buah Batu cerah berawan. Tancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilukan, Cinambo hingga ke Mandala Jati ini akan berawan diperkirakan di hari ini kondisi cuacanya. Dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Itu untuk di Kota Bandung ya, perkiraan cuaca di hari ini sahabat MK. Tadi rata-rata kan berawan, meskipun di beberapa kecamatan lainnya begitu ya sahabat MK akan disertai dengan cerah. Dan beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk di wilayah Kabupaten Subang, di beberapa kecamatan seperti di Sagalherang, kemudian di Cisalak. Di Sagalherang akan cerah ya, sahabat MK, seperti halnya di Kecamatan Kalijati. Kemudian di Cisalak akan berawan. Di Subang juga ini akan cerah berawan. Kemudian di Pabuaran, Purwadadi, ini akan cerah di suhu 25-33 derajat Celcius. Selanjutnya di Kecamatan Pagaden, Binong, ini akan cerah berawan ya sahabat MK. Kemudian di Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, dan juga Patok Besi, ini akan cerah di suhu 20 ataupun di suhu 19 ya sahabat MK, sampai 33 derajat Celcius. Beralih di Compreng, kemudian di Cibogo, Cipunagara, Cijambe, ini akan cerah berawan. Kemudian di Cipendei, Legon Kulon, dan juga Serang Panjang akan cerah di suhu 25-34 derajat Celcius. Di Cikaum, cerah berawan, sahabat MK, seperti halnya di Tambak Dahan, kemudian Dawan, Pagaden Barat, dan juga Pusaka Jaya. Kemudian untuk di Ciater ini akan berawan, sahabat MK. Selanjutnya di Kecamatan Kasomalang, Sukasari, Serang Panjang, dan juga Legon Kulon, ini akan cerah di suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Dan ya itu dia sahabat MK, perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Apapun kondisi cuacanya, sahabat MK, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, sahabat MK, dalam menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Anda yang mungkin hari ini juga sedang menyimak dalam perjalanan menuju tempat kerja ya, sahabat MK. Ataupun Anda yang masih bersiap di rumah ya, sahabat MK, bersama dengan keluarga, menikmati sarapan paginya. Tuh, Masya Allah ya, sahabat MK. Meskipun ada kalanya ya, sahabat MK, ini cuaca juga mempengaruhi mood gitu ya, sahabat MK. Tapi mudah-mudahan apapun cuacanya, mood kita bisa kita amankan ya, bisa kita kendalikan gitu ya, sebisa mungkin, agar memberikan tentu dampak positif kepada diri kita dan juga lingkungan kita. Masya Allah, sahabat MK. Sesimpel ataupun semudah kita tersenyum kepada orang lain yang kita temui begitu ya sahabat MK, karena kita tidak tahu ya apa yang sedang dialami orang lain. Kita tidak tahu rumah seperti apa yang jadikan mereka tempat pulang. Tapi ketika melihat kita tersenyum begitu ya sahabat MK, setidaknya itu memberikan hal, memberikan kebahagiaan meskipun sederhana ini, Masya Allah sahabat MK. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda sahabat MK? Apakah sudah mulai cerah nih terlihat atau masih berkabut berawan sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, swasti alamat, swasti usia, dan juga atensi berbagi Anda di jurnal pagi hari ini. Jangan lupa lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa sampaikan ataupun tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di kesempatan pagi hari ini. Kami nantikan dan kami akan segera menyapa Anda sahabat MK selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Insya Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MB yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 08112241027. Anda yang mungkin baru menyimak juga silahkan ya, sahabat MB, Anda bisa ikut absen. Ikut absen menyimak di siaran pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya begitu ya, sahabat MB, di tempat Anda, pantauan lalu lintasnya juga, sahabat MB. Dan tentu ikhtiar kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur ya, sahabat MB, di setiap harinya, dengan menuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri, sahabat MG, di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ini, Masya Allah, ada sahabat kita dari Pondok Mas Indah Cimahi. Ini sahabat Handayani ya, ini juga bergabung menyampaikan jurnal syukurnya di pagi ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan, Allah masih sehatkan, dan juga berikan kesempatan untuk bangun di sepertiga malam ya, untuk curhat katanya ini, Masya Allah. Kemudian juga Alhamdulillah di hari kemarin lancar, bisa mengawas sidang usulan penelitian mahasiswa kedokteran, termasuk juga mendapatkan snack dan makanan siang secara cuma-cuma katanya ini, Masya Allah, Barakallah. Kemudian juga untuk cuacanya, ini di tempatnya sahabat Anda ya, ini cerah berawan dengan suhu yang sejuk katanya, Alhamdulillah. Doa terbaiknya disampaikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, untuk sahabat MKFM, untuk kru, untuk juga operator MKFM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Anda ya, ini dari Pondok Mas Indah di Cimahi sudah bergabung. Dari Cimahi kita beralih ke sahabat kita dari Soreang. Ini ada Ibu Ella, disampaikan juga jurnal syukurnya di hari ini. Alhamdulillah tentu masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah, sembari juga menyimak sajian ilmu, sajian inspirasi di Radio MKFM, Masya Allah. Doa terbaiknya juga disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbagi juga informasi kondisi cuacanya kalau di Soreang ini oleh Ibu Ella, justru cuacanya sudah cerah sana. Sudah cerah banget di pagi yang cukup dingin ini katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ella. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga hadir menyapa di pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah tentu Allah senantiasa memberikan kesempatan kembali untuk bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan juga kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang tidak terbatas. Mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnahnya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Cuacanya cerah di Garut dan siaran MKFM juga terdengar dengan baik dan jernih. Doa terbaik yang disampaikan oleh Ibu Rus dari Garut untuk kru operator, mudah-mudahan sehat selalu dan juga semangat. Jangan lupa bahagia, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat juga beraktivitas Ibu Rus, mudah-mudahan aktivitas di hari ini juga berjalan dengan baik dan juga lancar dan penuh dengan kebahagiaan. Pak Yandi juga dari Buah Batu, apa kabarnya Pak Yandi pagi hari ini? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan jurnal syukurnya ini juga, Alhamdulillah. Bersyukur di hari Selasa yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam untuk bernapas, bergerak, beribadah kepada Allah, mulai dari sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, dan juga bersyukur masih bisa berolahraga bersepeda di pagi hari ini sambil menyimak MKFM katanya, Masya Allah. Selamat berolahraga menggoes sepeda ya, ini Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian juga ini hal yang disyukuri ataupun juga menjadi doa terbaik, mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak dan besar ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, dan juga tentu untuk sahabat siar, operator yang sedang bertugas, mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa bahagia dan juga tersenyum. Ya, Masya Allah, sesimpel tersenyum ya Pak Yandi. Apalagi ini ketika berolahraga, bersepeda dalam keadaan senyum juga ini, Masya Allah, memberikan aura positif kepada orang lain ya, yang melihat ini, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi sudah bergabung
Untuk cuacanya juga cerah dan suasananya sejuk, termasuk juga disampaikan informasi pantauan lalu lintasnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung terpantau lancar ini oleh Pak Yandi. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Selanjutnya juga Ibu Juwita dari Cimindiraya. Disampaikan oleh Ibu Juwita, tentu kondisi cuacanya di Cimindi ini cukup dingin ya. Cukup tapi pisan. Masya Allah, cukup dingin pisan katanya kalau Ibu Juwita, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi informasi dan juga sudah mulai cerah ya kalau di Cimindi. Dan tentu Alhamdulillah, jurnal syukurnya juga kembali dengan hari Selasa yang penuh berkah. Allah masih memberikan nafas, masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa

Masya Allah, amin Allahumma amin. Ini rasanya menjadi doa setiap kita ya sahabat MQ, agar bisa lebih, bukan lebih dari dalam hal yang mungkin sifatnya terlalu materialistis ya sahabat MQ. Tapi ini bisa lebih dalam hal tadi kebaikan, bisa lebih sehat, bisa lebih sabar, lebih istiqomah juga begitu ya sahabat MQ. Karena rasanya istiqomah itu begitu berat ya, mungkin juga dirasakan oleh Ibu Juwita. Disampaikan selamat bertugas untuk semua yang di MQ FM Bandung nih dari Ibu Juwita. Untuk juga sahabat MQ FM, untuk Porsil, juga untuk sahabat Siar. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, diselamatkan dunia dan akhirat. Semangat juga untuk Kang Rizky katanya pagi hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah semangatnya sudah sampai ini. Terima kasih untuk semangatnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian juga lalu lintasnya belum keluar rumah katanya, masih sedang siap-siap untuk kajian pagi. Ya Sarallah wafi amanillah Ibu Juwita, mudah-mudahan agendanya lancar ya di hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya sahabat MQ, kami sapa juga Bunda Sinta dari Cilimus pada Asis Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Juga dari sampaikan alhamdulillah, Bunda bersyukur terus juga di pagi hari ini bisa Bunda dan juga keluarga masih bisa bernafas, menghirup udara segar, dan bersyukur juga karena Allah telah memberikan nikmat yang tidak terkira. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan Islam. Dan tentu informasi cuaca juga disampaikan ini oleh Bunda Sinta. Di sekitaran Cilimus itu matahari sudah bersinar menyinari rumah Bunda katanya ini, Masya Allah. Dan juga di hari Selasa ini Bunda berdoa juga di mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kepada Bunda dan keluarga taufik dan hidayah, kebaikan, keberkahan, kesehatan, kesabaran, dan juga rizki yang barokah begitu ya, meni Masya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta sudah menyapa di pagi hari ini, termasuk juga untuk sahabat Siar, untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Ini doa terbaiknya disampaikan. Selanjutnya kita ke Antapani, Ibu Yanti juga ini menyapa. Apa kabarnya Ibu Yanti pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung, disampaikan jurnal syukurnya. Bersyukur alhamdulillah masih diberi umur, masih diberikan kesehatan, bisa mengurus ibu yang sudah sepuh juga katanya, alhamdulillah Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, berikan kebahagiaan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Yanti. Dan termasuk ini informasi cuaca, ini masih mendung kalau di Riung Bandung dengan udara yang cukup dingin. Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Dan tadi semangat juga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, memberikan juga ketenangan dalam setiap aktivitasnya, termasuk ini dalam hal berbakti juga ini mengurus ibu yang sudah sepuh. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah memberikan kesehatan, memberikan keadaan terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Terima kasih sahabat MU untuk Anda sudah bergabung di segmen pertama pagi hari ini, segmen jurnal pagi, untuk berbagi tadi jurnal syukurnya, kemudian juga kondisi cuaca di tempat Anda, termasuk juga pantauan lalu lintasnya. Nah, insya Allah akan kita sambung masih dalam program Inspirasi Pagi di segmen selanjutnya. Hadir untuk Anda segmen Sudut Pandang ya, sahabat MQ. Kita akan kembali berbincang bersama dengan reporter MQ FM Bandung dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung, ada sahabat Syifa Aronisa, berkaitan dengan wacana begitu ya, sahabat MQ, wacana duit kewarganegaraan. Kita coba menimbang untung rugi wacana kewarganegaraan ganda di Indonesia. Insyaallah akan kita diskusikan ya sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang selepas satu buah nasib untuk Anda spesial di pagi hari ini.